Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Saudara perempuan di mana saja berada, gaya hidup konsumtif itu mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Apakah saudara termasuk salah satunya? Ini lapar mata biasa nih ya. Nah saudara, perilaku ini ditandai dengan pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaatnya. Apa yang kita beli itu secara bijak ya. Konsumtif ini merupakan kebiasaan mengonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan yang wajar. Kalau tak terkendali, gaya hidup macam ni sudah pempat itu dapat memicu masalah keuangan dan juga berdampak negatif. Apa sebetulnya gaya hidup konsumtif ini? Ini menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Dan perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan duitnya secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas. Nah, kalau dalam KBBI, sudah perempat konsumtif ini berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru. Kalau dibiarkan, kebiasaan ini dapat memicu pemborosan dan juga mengganggu kondisi keuangan jangka panjang. Awal bulan ini dah lain gitu ya. Saudara perempat, nah ini dampaknya salah satunya adalah terjerat utang. Terus juga sulit mencapai financial freedom. Terus juga menumbuhkan rasa khawatir dan juga stres. Setiap hari stres sedap ya. Masalah kesehatan juga bisa timbul. Terus pemborosan sumber daya alam dan menciptakan kesenjangan sosial. Nah, penilaian terhadap seseorang itu berdasarkan barang mewah itu dapat memperkuat perbedaan status sosial. Dan kondisi ini berpotensi juga memperlebar kesenjangan dan menciptakan jarak di tengah masyarakat. Karena gaya hidup konsumtif ini dapat dikendalikan dengan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak sejak dini. Kesadaran dalam membedakan kebutuhan dan keinginan ini jadi langkah penting untuk menghindari dampak negatifnya. Memang banyak barang nak kita beli, tapi ingat-ingat jugalah, ya kan?

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dapat nyok, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

101,3 MHz Penobat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia yang lagi menikmati kopinya, sedapnya seruput kopi itu ya. Yang terdapat ngopi tepat segas pergi, senyum, jangan lupa senyum ya. Oke. Sedara 24, maklumat kali ini tentang urban farming ya. Ini jadi penyelamat ketahanan pangan perkotaan. Nah, di tengah padatnya pemukiman dan menyusutnya lahan produktif, ya, konsep urban farming atau pertanian perkotaan itu bukan lagi sekedar hobi pengisi waktu luang, ya kan? Tren ini juga sudah bergeser jadi salah satu strategi krusial dalam menjaga ketahanan pangan lokal langsung dari pekarangan rumah kita sendiri. Nah, dengan memanfaatkan sejengkal tanah, nah, dinding rumah hingga atap bangunan malahan ya, warga kota itu mulai mandiri secara pangan, minimal untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka sendiri sedap perempat. Nah, metode populer urban farming di sektor lokal, masyarakat perkotaan yang kreatif itu akan memanfaatkan berbagai teknik adaptif untuk menyiasati keterbatasan ruang, misalnya dengan hidroponik atau juga aquaponik malahan. Nah, menanam sayuran menggunakan media air nutrisi yang efisien, bahkan dikombinasikan dengan budidaya ikan di bawahnya, itu akan jadi langkah yang bijak sedap perempat. Terus juga ada sistem vertikultur, memanfaatkan ruang vertikal dinding ataupun pagar dengan menyusun pipa paralon atau botol bekas gitu ya, untuk menanam selada misalnya, sawi, seledri atau mungkin cabai gitu ya kan. Apalagi cabai mahal nih ya. Terus juga optimalisasi pekarangan. Nah, menanam bumbu dapur, ya kan? Macam cabai, tomat, serai dalam pot atau polybag yang diletakkan di halaman rumah. Nah, walaupun terlihat menjanjikan dan juga estetik nih saudara perempuan, urban farming kalau di lapangan itu juga menghadapi tantangan tersendiri ya, yang berbeda dengan pertanian konvensional di desa. Kalau tantangan untuk urban farming itu biaya instalasinya biasanya mahal gitu ya. Duit tuh Den. Tapi kalau nak nambah duit lagi bolehlah, enak ya. Biaya instalasi awal seperti hidroponik itu memang cukup tinggi ya kalau untuk di kota, dan kualitas air kota juga kadang kurang stabil gitu ya.

0: sedikit-sedikit minta resign. Jatuh kepada. Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.
1: MHz, Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, saya nak sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau pada hari ini. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam, memperkirakan hujan ringan menguyur Batam, Tanjung Pinang, Bintan dan Karimun pada Kamis siang. Nah, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan melanda wilayah Kabupaten Natuna pada Kamis ini. Nah, saudara perempat, untuk wilayah Kota Batam, pagi berawan, siang hujan ringan, malam dan dini hari cerah berawan. Tanjung Pinang, pagi berawan, siang hujan ringan, malam dan dini hari cerah berawan. Bintan begitu juga, pagi berawan, siang hujan ringan, malam dan dini hari cerah berawan. Karimun, pagi cerah berawan, siang hujan ringan, malam dan dini hari cerah berawan. Lingga, pagi dan siang berawan, malam dan dini hari cerah berawan. Natuna, pagi berawan, siang hujan petir, malam dan dini hari berawan. Dan untuk wilayah Anambas, pagi dan siang berawan, malam dan dini hari cerah berawan.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, rentan dan cemas di tengah tekanan kehidupan. Tak ada tekanan, tak hidup pula, gitu ya kan. Memang tak sedikit orang yang merasa lebih mudah cemas, khawatir, bahkan merasa rentan menghadapi berbagai persoalan. Tuntutan pekerjaan, kondisi ekonomi, hubungan sosial, hingga derasnya arus informasi di media digital, itu dapat jadi pemicu munculnya perasaan ini, saudara perempat. Dan ini merupakan pengalaman yang cukup umum ya, yang juga dapat dialami oleh siapa saja. Nah, rasa cemas ini sebetulnya adalah respon alami tubuh kita ketika menghadapi situasi yang dianggap menantang atau mengancam. Nah, dalam kadar yang wajar, kecemasan itu dapat membantu seseorang jadi lebih waspada dan juga mempersiapkan diri. Tapi kalau berlangsung terus-menerus hingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari, kondisi ini sedar perempat perlu dapat perhatian lebih. Nah, untuk mengurangi rasa cemas, penting bagi kita menjaga keseimbangan hidup, luangkan waktu untuk beristirahat, berolahraga, jaga pola makan, juga melakukan aktivitas yang disukai. Berbicara dengan keluarga, sahabat atau orang-orang yang dipercaya itu juga dapat membantu meringankan beban pikiran dan juga memberikan sudut pandang yang lebih positif, lebih peduli gitu ya kan. Nah, saudara perempat, menjadi rentan ini bukan berarti lemah gitu ya. Dan merasa cemas bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Nah, yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut, mencari cara yang sehat untuk mengelolanya, dan tidak ragu untuk mencari bantuan profesional apabila kecemasan itu sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Ya, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, karena keduanya itu merupakan bagian dari kualitas hidup yang lebih baik.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermadah.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, persahabatan ini merupakan salah satu hubungan yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Saudara perempat, siapa sahabat saudara ni? Masih berhubungankah sampai sekarang? Nah, saudara, lebih dari sekedar teman berbincang, seorang sahabat itu dapat jadi tempat berbagi cerita, memberikan dukungan serta saling menguatkan ketika menghadapi berbagai tantangan. Persahabatan yang sehat dibangun atas dasar kepercayaan, bukan kecurangan gitu ya. Dia dibangun atas kejujuran dan saling menghargai, bukan saling menghina, ya kan? Nah, ketika hubungan ini dijaga dengan baik, setiap individu ini akan merasa lebih nyaman untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut untuk dihakimi gitu ya kan. Karena kebanyakan sekarang manusia sekarang lebih suka menghakimi orang lain gitu ya, tanpa melihat diri sendiri gitu ya. Nah, saudara, berbagai penelitian menunjukkan bahwa memiliki hubungan sosial yang positif itu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental maupun fisik kita. Dukungan dari sahabat ini mampu mengurangi rasa kesepian, membantu mengelola stres, dan juga meningkatkan kebahagiaan serta kualitas hidup seseorang. Tapi persahabatan bukan hanya tentang menerima perhatian dari orang lain, tapi juga menjadi sahabat yang baik juga berarti mau mendengarkan, menghargai perbedaan, hadir di saat dibutuhkan, serta ikut berbahagia atas keberhasilan teman tanpa rasa iri dan dengki. Ini nih penting sekali ini ya. Kebanyakan orang nampak orang berhasil sikit, sakit kepala tak ada tu. Susah dengan orang senang gitu ya. Senang dengan orang susah, ini bahaya tu. Ya. Yeah. Bahagia, senang dengan orang senang, susah dengan orang susah gitu ya. Rasa hati tu terketuk, ada empati di dalamnya. Nah, kalau di era digital sekarang ya, menjaga persahabatan tu membutuhkan kepedulian yang lebih besar. Meski komunikasi semakin mudah melalui berbagai platform sekarang, pertemuan langsung, ya, sapaan yang tulus dan juga perhatian sederhana itu juga tetap memiliki makna yang tidak tergantikan dengan dunia digital sekarang dalam mempererat hubungan ya. Persahabatan juga mengajarkan nilai empati, kerjasama, dan saling menghormati. Nah, dari hubungan yang baik, seseorang dapat belajar memahami sudut pandang orang lain, menyelesaikan perbedaan dengan bijaksana, serta tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, pendekatan saintifik dalam dunia pendidikan semakin menjadi perhatian karena diyakini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pengetahuan teoritis, tetapi juga mengedepankan proses pembelajaran yang berbasis pada pengumpulan data dan eksperimen. Nah, saudara perempat, saintifik ini adalah model pembelajaran yang dimulai dengan pengumpulan data melalui pengamatan, di mana siswa diajak untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan fenomena yang terjadi. Melalui proses ini, siswa diajarkan untuk mengamati secara mendalam, menemukan pola, dan merumuskan pertanyaan yang relevan. Selanjutnya, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah mereka buat berdasarkan pengamatan sebelumnya. Dan hal ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengaplikasikan konsep-konsep ilmiah dalam kehidupan nyata. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Buku adalah jendela dunia. Lewat membaca, seseorang dapat mengenal sejarah peradaban, memahami ilmu pengetahuan, serta menyelami budaya berbagai bangsa. Pepatah lama, dengan buku kita banyak tahu, terus relevan hingga saat ini. Terlebih di tengah tantangan zaman modern yang penuh informasi instan, namun dangkal. Saudara perempuan, kebiasaan membaca buku membentuk pribadi yang berpikir kritis dan bijak. Buku memberi pengetahuan yang mendalam dan ia mengasah nalar, memperkaya ide dan juga menghindarkan dari sikap mudah terprovokasi. Beragam jenis buku dari fiksi hingga non-fiksi mampu memberikan pemahaman luas tentang dunia. Dan buku sejarah mengajarkan nilai perjuangan, buku ilmiah mengajak berpikir logis, sementara buku sastra mengasah rasa empati dan kepekaan sosial. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Saudara perempuan di mana saja berada, maklumat berikutnya tentang laut ni saya nak sampaikan ya. Laut bersih, pariwisata juga akan meningkat bagus gitu. Kalau misalnya kita menyegak, menyampah ya. Tengoklah. Kalau pergi ke pantai, sampah bersegak-segak, malah kena mandi. Ya kan? Nah, saudara perempuan, laut yang bersih ini jadi salah satu aset penting bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata bahari. Ya, keindahan pantai, air laut yang jernih, serta lingkungan pesisir yang terawat ini akan mampu memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi wisatawan, sekaligus juga meningkatkan daya tarik destinasi. Nah, saudara perempuan, dilansir dari Jurnal Ilmu Lingkungan, kebersihan kawasan pesisir ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas destinasi wisata pantai, ya kan? Nah, keberadaan laut yang tinggi itu dapat menurunkan kualitas lingkungan sampahnya tuh. Nah, jadi mengurangi kenyamanan pengunjung juga serta mempengaruhi daya tarik kawasan wisata tersebut. Orang kalau bersegak, sampah menyampah macam itu, oh, malah gak datang, ya kan? Buat wisatawan juga jangan menyampah, ya dah. Kalau dah misalnya tempat tu bersih, dah ada tulis di sini tempat buang sampah, kalau misalnya bawa jajan makan, jangan lempar aja. Tak sedap nak laku, ya kan? Nah, kebersihan laut itu bukan hanya jadi tanggungjawab pemerintah saja atau pengelola destinasi wisata, ya. Masyarakat, pelaku usaha, wisatawan, dan berbagai pihak lainnya ini memiliki peran yang sama penting dalam menjaga kawasan pesisir itu agar tetap bersih dan juga lestari. Nah, saudara perempuan, penelitian yang dipublikasikan dalam Matoa, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan kawasan wisata itu berpengaruh positif terhadap keputusan wisatawan untuk berkunjung. Destinasi yang bersih, nyaman dan tertata dengan rapi, baik ini, ini mampu membentuk citra yang positif sehingga mendukung peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi, celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ini. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

Promo FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, fenomena lulusan perguruan tinggi yang bisa bilang bekerja tidak sesuai dengan jurusan ini semakin banyak terjadi ya di berbagai daerah dan beberapa tahun terakhir. Nah, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan yang besar. Kenapa? Why? Yeah. Nah, tentang relevansi pendidikan formal terhadap kebutuhan nyata di dunia kerja saat ini. Nah, banyak lulusan mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan yang linear dengan bidang studi yang mereka tekuni selama masa pendidikan. Ya. Persaingan ketat dan juga terbatasnya lapangan kerja membuat mereka harus beradaptasi dengan peluang yang tersedia di luar bidang keahlian utama. Mana 19 juta pekerjaan dia? Lapangan pekerjaan 19 juta tu mudah-mudahan terwujud lah ya. Nah, saudara perempuan, ini ada banyak studi yang menunjukkan bahawa ada kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri ya, di berbagai negara berkembang. Nah, kesenjangan ini dikenal sebagai skill mismatch yang menyebabkan banyak tenaga kerja itu tidak terserap secara optimal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterampilan praktis ya dibandingkan dengan sekedar gelar akademik dalam menghadapi dinamika pasar kerja modern saat ini. Nah, perusahaan cenderung cari kandidat dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa, komunikasi serta pengalaman nyata yang relevan dibandingkan dengan nilai akademik semata. Nah, kalau di Indonesia, fenomena ini terlihat dari banyaknya lulusan yang bekerja di sektor informal atau bidang yang jauh dari latar belakang pendidikan mereka. Dan ini dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak serta terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal yang sesuai dengan jurusan. Nah, meskipun demikian, saudara perempuan, sebagian lulusan justru melihat kondisi ini sebagai peluang ya untuk mengembangkan keterampilan mereka. Keterampilan baru bahkan ya, di luar bidang akademik mereka. Nah, fleksibilitas ini dianggap jadi kunci penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat dan tak terduga saat ini. Alangkah bijak, alangkah bagus lagi, ciptakan lapangan kerja, enak ya kan?

0: Din.
1: Oi.
0: Hey, Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi superman aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Ah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong tuahnya jadi tempat berlindung. Menolak jembalang, teluk dan tanjung, menjaga maruah tetap terjunjung.

Perempat. Terima kasih saudara perempat masih dengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Okey, kita ke maklumat berikutnya saudara perempat tentang internet ni. Semuanya bergantung dengan internet sekarang, ya kan? Nah, saudara perempat, internet ni bikin pintar atau bahkan malah bikin lupa. Nah, maklumat selengkapnya saudara perempat boleh baca di rri.co.id. Di era digital sekarang, banyak orang merasa mudah mendapatkan informasi, tapi semakin sering melupakan hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini memunculkan pertanyaan baru tentang apakah internet itu betul-betul meningkatkan kecerdasan atau justru melemahkan kemampuan mengingat manusia modern, atau bahkan sekadar membuat orang jadi yaping gitu kerja tu. Cerita tak tentu harah. Ujung-ujungnya apa yang didapat informasinya hoax gitu ya kan. Bermain berapi-api mencakap, oh keluar negeri, keluar negeri. Di ujung-ujungnya beritanya tak betul. Nah, saudara perempuan, kemudahan akses informasi ini membuat otak tak lagi bekerja keras menyimpan data. Karena apa? Karena semuanya tersedia hanya dengan satu klik saja, dalam genggaman tangan saja. Kebiasaan mencari cepat melalui mesin pencari membuat individu juga cenderung mengandalkan perangkat dibandingkan kemampuan memori alami kita yang dimiliki. Nah, ada sebuah studi dari Columbia University menunjukkan bahawa manusia cenderung mengingat lokasi informasi dibandingkan isi informasi tersebut secara mendalam. Dan ini dikenal sebagai efek Google. Yaitu kecenderungan otak mengabaikan penyimpanan informasi karena yakin dapat menemukannya kembali nanti. Penelitian lain dari University of California menemukan bahwa paparan informasi berlebihan itu dapat menurunkan kemampuan fokus dan memperbaiki

cepat kelelahan mental seseorang. Dan kondisi ini juga membuat otak kesulitan memilah mana informasi penting dan mana yang sebenarnya tak perlu disimpan dalam jangka panjang.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

101,3 MHz Penobor FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada, kesibukan sekarang ini tak lagi jadi sekedar rutinitas, tapi itu sudah mulai jadi macam bagian dari citra diri, ya kan, yang ditampilkan di ruang publik. Banyak orang yang secara tidak sadar itu jadi sibuk sebagai simbol produktivitas dan bahkan kebanggaan tersendiri. Nah, fenomena ini sudah perempat terlihat dari maraknya unggahan di media sosial yang menampilkan jadwal padat, pekerjaan tanpa henti hingga minimnya waktu istirahat. Nah, narasi tentang bekerja keras seolah jadi standar baru ya untuk dianggap sukses di mata orang lain. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, istilah hustle culture ini semakin populer dan mendorong individu untuk terus produktif tanpa jeda. Nah, budaya ini sudah perempat seringkali mengaburkan batas antara kerja yang sehat ya dan tekanan berlebihan terhadap diri sendiri. Nah, saudara perempuan, ada penelitian dari University of California menunjukkan bahwa tekanan untuk selalu terlihat produktif itu dapat meningkatkan tingkat stres ya dan juga kelelahan mental ya. Kondisi ini juga berpotensi menurunkan kualitas hidup meskipun secara tampak jelas itu seseorang terlihat aktif dan berhasil, padahal ujung-ujung stres mental juga agak sedikit tak sedap gitu, sedap perempat, ya kan? Okay.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat di mana saja berada. Kecerdasan buatan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. AI hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari asisten virtual, sistem rekomendasi, analisis big data hingga otomatisasi industri. Namun di balik kemajuan tersebut muncul satu isu penting yang kini menjadi perhatian global, kedaulatan AI. Kedaulatan AI mengacu pada kemampuan suatu negara untuk masyarakatnya untuk mengendalikan, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi AI secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada negara lain atau perusahaan global raksasa. Hal ini juga menyangkut aspek keamanan data, etika, perlindungan privasi hingga keadilan sosial dalam penerapan teknologi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Eksistensi bahasa lokal dan bahkan bahasa nasional ini menghadapi tantangan serius. Namun di balik tantangan tersebut, anak muda justru menjadi harapan baru dalam pelestarian bahasa. Mereka tidak hanya menjadi pengguna aktif bahasa, tetapi juga agen perubahan dalam menghidupkan kembali bahasa-bahasa yang mulai terlupakan. Sebagai generasi digital, anak muda memiliki akses luas terhadap teknologi dan media sosial. Ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan dan mempromosikan bahasa, baik Indonesia maupun bahasa daerah, ke audiens yang lebih luas. Melalui konten kreatif seperti video pendek, puisi digital, musik tradisional modern, dan kampanye daring, mereka mampu menjadikan bahasa sebagai sesuatu yang relevan, menarik, dan membanggakan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada. Kita pagi hari ini kembali bersua di program Sembang Komunitas masih di Segantang Lada Pagi. Abang Syah, pagi hari ini saudara perempat kehadiran trio comel-comel pagi hari ini ya. Ada di yang manis, ada di yang bedelau, yang tentunya mereka punya prestasi nih saudara perempat, punya prestasi di bidang apa? Fashion, mungkin bidang masak-masak bisa jadi kan, atau bidang kuliner, bidang usaha yang lain ya. Yang penting fashion lah adik-adik kita nih yang sudah hadir di studio perempat RRI Tanjung Pinang. Baik, saudara perempat di mana saja berada, Abang Syah nak kenalkan pembimbing mereka dululah, ya kan? Pembimbing mereka yang duduk kat samping tu, nama dia hampir mirip dengan penyiar RRI, ya. Bang Eza, Bang Eza, apa khabar Bang Eza? Dekat mic sikit, takut lah.
3: Baik.
2: Okay. Takut betul dengan mic, mic tu tak makan orang dah bang. Bang Eza, ini sebagai apa? Designer atau macam mana?
3: Designer sama pembimbing mereka.
2: Okey, mereka ni sebelum kita kenalkan satu persatu, apa nama gelar mereka ni? Ada kelompok apa dia ni?
3: Kita baru buat si Trio Bronco 48.
2: Oi? Oh, atas inisiasi siapa tu?
3: Itu dari
2: mak bapaknya.
3: Ya.
2: Mak bapaknya
3: yang lagi di samping kita ini.
2: Okey. Saudara perempat, di depan Abang Syah ni ada tiga adik-adik comel yang tentunya punya prestasi yang luar biasa. Saudara perempat, dekat samping Bang Eza itu ada adik dia kita, Rista Desliana. Dia ni juara dua fashion show di Kopi Merdeka. Ini kemarin ni?
3: Ya, baru
2: kemarin. Okey. Rista, apa khabar Rista?
4: Baik.
2: Baik. Dah makan belum?
4: Udah.
2: Siapa kasih makan tadi? Mak.
3: Om.
2: Oh, om. Okey. Rista, kelas berapa?
4: Kelas 3.
2: 3 SD. Sekolah di mana tu?
4: 005.
2: SD 005 Tanjung Pinang
4: Timur.
2: Timur. Anak Tanjung Pinang Timur. Om juga Tanjung Pinang Timur ni. Tak jauh lah kita. SD 005 dekat mana tu ya?
3: Di Makam Pahlawan.
2: Makam Pahlawan ya. Okey. Yang kedua yang di tengah ni, bukan main, dia pakai mahkota tadi. Mahkota tahu dulu kan? Yeah. Okey, yang kedua ada Balkis Duratul Hikmah. Ini mini Miss Tourism Superstar Indonesia 2026. Superstar ya. Okey. Balkis, apa khabar Balkis?
5: Baik.
2: Sehat?
5: Sehat.
2: Alhamdulillah. Dah makan belum?
5: Dah.
2: Makan apa tadi? Ayo, makan apa tadi? Tak mungkin makan angin, kan? Tak mungkin makan angin. Makan nasi lah, ya? Atau mungkin sarapan yang lain, ya? Kesini dengan siapa tadi? Dengan mak, ayah?
4: Om sama Mama.
2: Oh, Om sama Mama. Mamanya mana?
3: Di depan.
2: Di depan. Okey. Mamanya nonton tak ni? Nontonlah, Ma. Tengok anaknya, ya kan? Okey, yang ketiga ini. Boy.
4: Ya.
2: Namanya panjang ni. Kita tak sebut nama panjang je lah, eh. Nama panjang ni sedar perempat. Ah, abang saya tadi sempat berfikir, betul tak nama orang ni? Tengok panjang mak 10 nama dalam satu orang ni. Okey, kita sebutkan saja nama dia. Ada Runako, Rai Superboy, Andy, George Santos, Renan, Juro, Bronco, Rain. Betul?
4: Betul.
2: Betul, ya. Bapaknya yang mana? Okey, bapak aman, Pak, ya? Aman, mantap. Jadi, abang, orang panggil Om ni. Nak muda sangat Om ni. Panggil Boy je lah, ya. Okey, gimana kabar Boy?
4: Baik.
2: Baik. Kelas berapa sekarang?
4: 4.
2: Kelas 4 SD. SD mana?
4: 006 Tanjung Pinang Timur.
2: 006 Tanjung Pinang Timur. Okey, ini dia profil adik-adik kita pagi hari ini sudah perempat yang sudah hadir di studio perempat RRI Tanjung Pinang. Nah, kalau untuk tiga narasumber kita ni, abang saya nak kenalkan dulu Rista Desliana. Beliau ni adik kita ni, anak ketiga dari tiga bersaudara. Sekolahnya SD Negeri 005 Tanjung Pinang Timur. Dia juara dua fashion show di Kopi Merdeka, terus juga ada juara satu fashion show di Cafe Sarang, terus juga juara tiga fashion show di Hotel Laguna. Nah, Rista, ya. Yang kedua, Balkis Duratul Hikmah, ya. Ini banyak prestasi ini, sedar perempatnya banyak juga prestasinya. Mana dia? Ada Harapan 2 fashion show di mana nih? Fashion show 10 Brownies Amanda, terus juara 1 FS antar kelas. Banyak, eh, juara. Ini kan disebut satu-satu sampai selesai besok nih, ya kan? Memang ini banyak prestasi, ya. Jadi di generasi Alpha sekarang pastinya ada bimbingan dari orang tua lah untuk mereka bisa jadi punya kemauan, ya kan? Abang nak tanya dengan Boy, tertarik dengan fashion show, dengan dunia model, dengan dunia macam keartisan ini, apa pasal? Didorong bapak ke atau macam minat sendiri?
4: Minat sendiri.
2: Minat. Melihat siapa contohnya?
4: Artis model yang lain.
2: Nah, ya kan artis model, ya. Abang dulu artis model juga, ya. Model dalam kamar. Kamar tidur. Okay. Dengan apa namanya, banyak di sosial media sekarang, ya Bang Zai, adik-adik sekarang nih macam mana untuk mengembangkan prestasi mereka supaya mereka juga tak salah arah nih Bang Zai, sebagai kalau pembimbing
3: kita, kalau kita sih sebagai pembimbing lebih mengarahkan mereka tuh ke hal yang positif. Contohnya tuh kayak cari event-event yang kita bisa kompetisi bareng. Terus kayak terus kita juga punya sanggar juga.
2: Apa nama sanggarnya tuh?
3: Newcastle Platinum.
2: Di mana tuh lokasi?
3: Batu 9.
2: Iya. Oh, itu 9 dekat daerah mana tuh?
3: Dekat daerah perumahan Mahkota Alam Raya.
2: Oh, tak jauh lah rumah saya.
3: Tak jauh juga.
2: Oh, rumah saya dekat Batu 9 situ, dekat Buminda. Tinggal Jemberang aja lah.
3: Iya, dekat situ.
2: Oh, dekat situ. Jadi, nampak talenta-talenta bagus ni dari mana? Karena orang tua kah mengantarkan ke tempat tu atau macam mana?
3: Kalau dari Boy ini, saya dari kecil. Bahkan dari dia itu umur 2 tahun ya, Pak. 2 tahun dia udah sama saya. Karena kan kakaknya dulu, mereka ini nih ada 5 bersaudara nih. Jadi dari 5 bersaudara itu semuanya emang ada bakat di nyanyi, di model.
2: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi dia ini emang dari kecil udah kelihatan bakatnya.
2: Oh, dari kecil lah, ya.
3: Dari kecil. Udah sempat ke Jakarta juga mereka kan, karena mereka pulang ke sini lagi.
2: Oke, oke. Dari adik beradik mereka 5 bersaudara tadi tuh?
3: 5-nya semua.
2: Semuanya dari situ. Semua. Di sanggar apa tadi namanya?
3: Apa?
2: Di sanggar apa tadi?
3: Newcastle Platinum.
2: Newcastle Platinum, ya. Oke.
3: Bahkan kakaknya yang nomor 3 itu juara apa, Kak?
2: Juara apa dia?
3: Dia juga ngisi acara di Kopi Merdeka kemarin.
2: Oh, kemarin ya? Oke.
3: Nyanyi di sana.
2: Nyanyi di situ. Emang generasi Alpha sekarang ini kalau tidak diarahkan, tak dicari tengok macam mana ke apa prestasi bibit mereka dari kecil, susah juga nak nampak, ya. Kalau dari dukungan orang tua macam mana? Bang Eza sebagai pembimbing nengok antusias dari orang tua mereka nih.
3: Kalau buat dukungan orang tua saya rasa luar biasa sih, Bang. Kayak mereka itu yang penting anaknya maju, yang penting ke arah positif, yang baik. Mereka support-support aja sih.
2: Support-support aja, ya.
3: Baik dari segi waktu, materi, dan lain sebagainya.
2: Oke, okay. Balkis, Balkis.
3: Iya, Jo.
2: Senyumnya mana? Macam nak bercakap dengan anak saya dekat rumah ni. Balkis, kalau Balkis nak memperkenalkan diri ni, nak memperkenalkan diri dalam tiga kata, apa yang nak Balkis sampaikan kepada kawan-kawan? Aku cantik banget, gitu kan? Nah, itu tiga kata. Apa yang nak Balkis sampaikan? Balkis ini kan banyak prestasi nih kan?
3: Dia juga salah satu, dia ini dulu waktu masih kecil itu juga ada kanker. Jadi dia itu udah sembuh dari kanker.
2: Alhamdulillah, jadi, jadi penyintas
3: yang,
2: ya?
3: Ya, jadi yang buat dia ini sekarang orang tuanya support dia ke arah yang ini karena memang mungkin perjuangan hidup dia dulu yang
2: betul, betul,
3: dari
2: betul.
3: Penyakit sekarang kayak gitu kan. Jadi kayak suatu kebanggaan besar buat orang tuanya juga kan.
2: Balkis, bahagia nggak?
3: Banget, kita pemimpinnya juga bahagia.
2: Bahagia ya Balkis ya? Oke, okay. Coba Balkis ngomong apa tuh, mau bilang apa sama orang tua? Coba
3: apa
2: bilang.
3: Sama mama?
2: Mau bilang apa sama mama? I love you ma, gitu. Terus mau bilang apa? Apa yang mungkin? Coba mau sampaikan apa sama orang tua? Kasih sayang seperti apa? Gitu.
3: Makasih mama. Udah besarin Balkis, udah fasilitasi Balkis untuk jadi kayak sekarang ini.
2: Balkis kenyang nih mah, ya.
3: Iya.
2: Jadi ini libur sekolah kali ini.
3: Kita liburin.
2: Liburin ya, izin dulu ya.
3: Iya.
2: Oke. Buat para guru-guru yang di sekolah mereka, adik-adik ini izin dulu ya, mau nampil di Perempat RRI Tanjung Pinang untuk promokan prestasi-prestasi mereka. Jadi adik-adik bisa jadi contoh juga untuk teman-teman yang lain seusia mereka, generasi Alpha, dan juga bagaimana peran orang tua untuk melihat kemampuan mereka ya, kemampuan mereka di bidang apa gitu ya, di model kah, nyanyi kah, di bidang yang lain kah. Yang penting ada support lah ya. Kalau orang tua tak support susah juga anak ini, karena ya, kita kan tak tahu anak ini nak apa gitu ya. Tengok macam mana kemampuan dia, hobi dia di mana, kita arahkan bagus ke tidak gitu ya kan. Karena kalau misal kita paksakan dengan keinginan kita, agak susah ya memaksakan. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua macam nak balas dendam kepada anak gitu ya. Aku tuh dulu tak dapat ini nih, aku harus jadikan anak gini-gini kan. Tapi untuk menghadapi generasi Alpha sekarang, tentunya dengan cara yang berbeda ya kan. Nah, buat Rista, apa tantangan Rista jadi model? Rista model kan?
3: Ya.
2: Nah, apa tantangan yang Rista hadapi untuk ikut lomba? Senang tak?
4: Senang.
2: Terus dukungan mak macam mana?
4: Semangat terus, menang kalah itu biasa.
2: Ah, itu dia poinnya. Menang kalah itu biasanya, penting nampil ya?
3: Iya.
2: Oke. Gimana rasanya? Senang tak nampil di Kopi Merdeka kemarin?
4: Senang banget.
2: Rame ya lihatnya?
4: Rame.
2: Waduh. Sampai malam?
3: Malam.
2: Sampai malam ya? Itu malam malam kedua ya?
3: Malam pertama, malam kedua.
2: Oh, malam pertama, malam kedua ya? Itu kemarin dari juga silang juga di situ. Ngelaporin keadaan di sana kan.
3: Iya.
2: Rame tuh.
3: Rame
2: luar biasa. Malam pertama, malam kedua, malam ketiganya full ya.
3: Yang meledak tuh malam ketiga ya.
2: Malam ketiga ya. Luar biasa. Kalau Boy nampil kemarin gimana Boy?
4: Seru.
2: Seru ya? Ngantuk enggak?
4: Enggak.
2: Enggak ya. Karena kalau Bapak bilang jangan ngantuk-ngantuk Boy ya. Oke, teman-teman Boy waktu Boy nampil di sana gimana? Ada ngeliat gak?
4: Enggak ada.
2: Enggak ada?
3: Ada.
2: Ada. Dari mana bilang enggak ada? Boy aja enggak ngeliat gitu ya kan?
4: Enggak
2: kelihatan. Enggak kelihatan. Malam kan? Rame. Gimana? Mungkin Boy bisa ceritakan nih apa perasaan waktu nampil di Kopi Merdeka kemarin. Ya, sebelum event-event ini kan banyak juga event yang lain pernah diikutin kan? Waktu di Kopi Merdeka gimana rasanya?
4: Seru.
2: Rame diliatin orang gitu. Ada rasa grogi enggak? Udah terbiasa ya? Jadi udah terbiasa dari kecil ya? Oke. Apa yang nak Boy sampaikan kepada Bapak nih?
4: Tadi Bapak udah ngerawat Boy dari kecil sampai besar.
2: Terus?
3: Terus apa lagi?
2: Terus apa lagi? Boy mau ini gitu. Tuh bilang, Boy mau ini Pak gitu.
3: Mainan lagi.
2: Mainan mungkin udah banyak di rumah ya. Oke. Boy mengimbangi kegiatan di luar sekolah dengan belajar di rumah itu bagaimana? kan kegiatan ikut model seperti ini kan, gimana mengimbangi kegiatan belajarnya? Belajarnya lancar nggak? Belajar lancar nggak di rumah?
4: Lancar.
2: Di sekolah lancar juga ya. Terganggu nggak dengan kegiatan-kegiatan seperti ini?
4: Nggak.
2: Nggak, aman ya. Alhamdulillah. Jadi mereka senang kan?
3: Iya, mereka senang.
2: Mereka senang kalau dilihat, mereka senang dengan kegiatan mereka. Belajar pun calon nggak ketinggalan enggak, gitu ya. Enggak. Nah, pelajaran nggak tinggal, modeling jalan. Terus ini kan bisa jadi apa modal dia untuk ke depan gitu ya. Modal dia untuk berprestasi dalam bidang apapun. Yang penting ada support dari keluarga, dari pembimbing juga tentunya gitu ya kan. Kalau Bang Ezan lihat keadaan sekarang di Tanjung Pinang sekitarnya, gimana antusias anak muda generasi Alpha sekarang di dunia modeling?
3: Kalau kita lihat jam sekarang tuh luar biasa sih antusias mereka tuh. Tapi cuman mungkin kurang dari satu manajemen atau kurang dari satu sanggar aja. Mungkin Tanjung Pinang tuh lebih banyak memperbanyak sanggar-sanggar model atau sanggar-sanggar seni lainnya. Jadi biar kayak anak-anak muda yang kecil-kecil sekarang berprestasi itu bisa tersalurkan bakatnya lagi. Event-event juga mungkin diperbanyak di Tanjung Pinang.
2: Betul.
3: Gitu. Jadi biar mereka tuh ada wadah untuk menyalurkan bakat, bukan cuma sekedar latihan doang.
2: Kau tadi event apa? Macam mana? Nampil ya?
3: Ya betul, kadang-kadang kita larinya ke Batam.
2: Betul.
3: Jauh-jauh gitu kita mainnya.
2: Udah jauh bergerak. Akomodasi luar biasa pula lagi enggak ya?
3: Nah, itu dia tuh. Tapi namanya orang tua selalu mensupport anaknya kan, apapun itu dikerjain aja, dilakuin.
2: Betul. Penting anaknya happy, senang.
3: Ya, selagi positif. Kadang-kadang juga menang tuh uangnya enggak seberapa, tapi reward buat anak itu, kebahagiaan anak itu kan pasti nomor satu buat orang tua.
2: Tak bisa diulang.
3: Betul, itu dia tuh.
2: Jadi kebahagiaan orang tua itu tak bisa diulang. Macam mana kita lihat tumbuh kembang anak tuh, bahagia mereka, prestasi mereka, kita tak bisa ulang. Paling kita nanti di dah mereka besar nanti
3: baru tahu ya.
2: Lihat lagi memori-memori. Iya. Oh, kakak dia tengok foto kakak waktu dulu. Abang tengok boy, boy tengok boy waktu kecil dulu boy macam mana gitu kan. Iya. Kita kan enggak tahu ke depan macam mana mereka tak bisa tampil di mana ya kan. Terus mungkin apakah masih di dalam negeri atau di luar negeri, kita enggak tahu kan.
3: Iya.
2: Penting harapannya ke masa depan ya bagus-bagus aja gitu ya. Yang penting kita orang tua juga memberikan support. Nah, ini kan topik kita personal branding, passion di generasi Alpha. Personal branding seperti apa nih yang nak Bang Eza sampaikan kepada halayak ramai, bahwa anak-anak generasi Alpha sekarang tuh punya keinginan lebih maju.
3: Kalau saya, kalau kita sih nggak muluk-muluk ya Bang ya. Kita cuman pengen anak-anak ini dipandang, kita cuman pengen anak-anak ini dapat menyalurkan bakatnya itu dengan pada porsi, dengan pada porsi dan tempat yang memang benar-benar ada gitu loh. Mungkin kayak satu, ada kayak satu perkumpulan seluruh agensi, contohnya misalnya di Tanjung Pinang buat suatu acara, tapi yang ya udah ngabungin semua model-model. Pengennya sih kayak gitu, mudah-mudahan terrealisasi di Tanjung Pinang.
2: Bisa jadi kan?
3: Ya, itu dia tuh.
2: Ini salah satu wadah kemarin Kopi Merdeka udah disiarkan pemerintah ini ya.
3: Ya, betul. Mungkin lebih banyak lagi sih Bang. Jadi kayak anak-anak yang berprestasi itu lebih banyak lagi ngumpul. Bukan yang berprestasi juga sih, bibit-bibit model baru yang kecil-kecil banyak. Jadi kayak lebih dibeli ruang dan waktu untuk mereka berkarya. Itu saja sih.
2: Dan orang tua juga, ada event-event nih, berikut tak iya gitu ya.
3: Benar, setuju itu.
2: Okay.
3: Itu sih lebih ke pemerintahan aja sih.
2: Kalau Bang Ezan lihat dari peran orang tua di sanggar, bagaimana ribetnya orang tua membawa budak-budak nih?
3: Kalau untuk kita, untuk orang tua di sanggar kita itu, mereka lebih nyerahin ke, misalnya contoh, mereka itu udah masuk ke tempat kita gitu kan. Oke, kita serahin anak kita, saya serahin anak saya ke kamu gitu kan. Buatlah sebagus mungkin dari segala macam, dari kostum, makeup dan baju dan lain sebagainya. Intinya orang tua mendukung aja, gitu aja sih. Mereka mereka selalu mensupport dengan baik.
2: Oke. Balkis. Bang cemurut dong Balkis.
3: Ngantuk
2: Balkis. Panggil Mak deh. Mak. Oke. Balkis, boleh cerita tak Balkis? Boleh.
4: Boleh.
2: Mau cerita apa Balkis?
3: Mau cerita apa?
2: Balkis mau cerita apa? Mungkin bisa jadi ada cerita sesuatu, kejadian kemarin di lomba Kopi Merdeka atau di mana? Ada ya, mau jadi ceritakan? Apa?
3: Keseruan yang di Batam kemarin.
2: Yang di Batam kemarin, apa tuh?
4: Di Singapura. Jalan-jalan.
2: Terus makan-makan. Ini kan tengah malam tidur gitu kan. Jalan-jalan tuh apa lagi ya rasanya? Happy enggak?
4: Happy.
2: Sama siapa kemarin jalan-jalan ke Singapura?
4: Mama. Om.
2: Pulangnya bawa apa?
3: Bawa coklat.
2: Bawa coklat? Ya jelas tuh. Kalau ke Singapura tak bawa coklat, ada yang janggal ya.
3: Iya.
2: Coklat mana tuh? Mungkin ada yang just tip juga. Iya. Bisa jadi kan. Oke. Okay. Arista?
4: Hmm?
2: Apa? Apa? Mau cerita apa?
3: Keseruan di Kopi Merdeka.
2: Di Kopi Merdeka kemarin. Pasti banyak jajan kemarin kan?
4: Banyak.
2: Banyak ya. Bawa bekal banyak ya. Balik ke rumah ya. Tak habis enggak tuh jajannya?
4: Habis.
2: Nah, jelas lah habis. Tak mungkin tak habis, rugi nih. Mubazir. Mungkin ada cerita seru enggak di waktu di Kopi Merdeka?
3: Paling waktu pas ini aja sih. Pas kemarin pengumuman pemenang itu, dia enggak tahu kalau di

0: alhamdulillah dapat kawan-kawan baru, ya kan? Terus teman-teman baru, pengalaman baru. Nah, Boy, kalau prestasi adalah pencapaian Boy nih, prestasi apa nih yang Boy banggakan sampai sekarang?
1: Model.
0: Model. Model di mana?
1: Kopi Merdeka.
0: Kopi Merdeka. Kalau di profilnya nih main film juga ya?
2: Dia pernah main sinetron.
0: Sinetron. Umur berapa tahun?
2: 3 tahun.
0: Umur 3 tahun. Ya. Berarti 7 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
0: Wah, di kalau Boy ini di sinetronnya mungkin boleh cari di YouTube nih.
2: Iya,
0: kan tadi ya. Belenggu Dua Hati. Ya, terus Oh Tetanggaku, Oh Idolaku, Hantu Anak miniseri, terus juga Hantu Kakak miniseri, iklan susu SGM 2021, model best perform MCD 2024, harapan 1 FKM Week 2025, juara 3 etnik Nusantara TBK 2025. Banyak Boy.
2: Banyak.
0: Minta piala satu. Bagilah Om piala satu, ya kan, bawa balik rumah. Ya. Itu kalau untuk piala di mana posisi di rumah taruhnya? Dalam kamar kah?
1: Ruang tamu.
0: Oh, ruang tamu. Bangga enggak banyak piala?
1: Bangga.
0: Bangga ya. Gimana kalau dari Boy tanggapan orang tua lihat Boy punya banyak prestasi seperti itu? Bagaimana Boy rasanya?
1: Senang.
0: Senang ya. Masih ingin membanggakan orang tua dengan hal-hal yang bagus lagi ya ke depannya ya, Boy ya. Ah, jelas. Nah, Boy ini siapa dulu Boy ya? Namanya panjang, Pak, eh. Aduh, tadi sempat bingung juga pagi ya. Alamak, panjangin apa? Aku nak panggil apa ya? Untunglah pagi masuk langsung Boy. Ah, betul Boy jelah tadi kan. Oke. Nah, kalau dari Bang Eza, penampilan mereka ni apa punya pengaruh tak sebagaimana orang melihat mereka nampil dan prestasi?
2: Penampilan dalam hal apa dulu? Fashion show atau sehari-hari?
0: Dalam sehari-hari.
2: Dalam sehari-hari. Mungkin kalau dalam sehari-hari mereka tetap seperti anak biasanya, anak biasa pada
0: umumnya.
2: Mungkin kalau itu deh. Kalau penampilan mereka sehari-hari itu mereka tetap anak kecil yang biasa pada umumnya.
0: Pada umumnya gitu ya, main-main.
2: Yang main dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka udah stay di belakang panggung, ya mereka jadi harus jadi apa yang mereka
0: inginkan
2: nanti itu gitu loh. Tapi kadangkala juga lagi make up, lagi pakai baju, ada aja ulahnya. Yang satu merajuk.
0: Jelas lah tuh.
2: Yang satu marah, yang satu nangis tuh ada aja.
0: Ada aja tuh ya.
2: Ada aja, pokoknya ada aja. Tapi itu tadi ketika mereka udah naik di atas panggung, mereka udah berusaha jadi profesional, seprofesional mungkin gitu.
0: Jadi profesional mereka di panggung itu tak lepas dari bimbingan orang tua,
2: ya.
0: Pembimbing di sanggar. Betul. Juga mereka soal menang kalah belakangan.
2: Urusan belakang.
0: Urusan belakang. Berarti mereka nampil dulu.
2: Iya.
0: Ya. Nampil dulu, habis itu jajan.
2: Betul. Ah, itu sih kayaknya setiap kali event dicari tuh itu.
0: Itu deh. Nah.
2: Kalau Boy, setiap kali event setelah event yang dicari mainan.
0: Mainan.
2: Kalau Balkis tetap makanan.
0: Makanan.
2: Kalau kita juga makanan.
0: Makanan. Kalau Bang Eza?
2: Hah?
0: Bang Eza apa?
2: Saya tinggal mungut makanan dari mereka. Biasanya sih gitu.
0: Makanya satu. Gitu.
2: Iya, tinggal cuil-cuil makanan dari mereka aja biasanya gitu.
0: Oke, oke. Okay. Orang tua yang nitipkan mereka nih di pengawasan Bang Boy, apa harapan mereka untuk kedepannya?
2: Harapan mereka paling bimbing anak mereka jauh lebih baik lagi. Yang jelas tuh buat anak mereka jadi jauh lebih mandiri dari sebelumnya.
0: Lebih mandiri. Karena ini kan tumbuh kembang mereka kan merasakan sendiri nanti ya.
2: Betul.
0: Orang tua ngawasi mereka tumbuh kembangnya bagus. Mau jadi apa, orang tua arahkan, pengawas juga arahkan juga macam mana gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi nih. Sudah perempat, tetap di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Kenapa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak adalah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Kenapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

0: Baik, saudara perempuan di mana saja berada, terima kasih masih dengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita masih bersama adik-adik luar biasa dan abang pembimbing dia yang luar biasa juga, dan mak-mak dekat samping nengok, bapak-bapak juga ke depan kan. Nah, saudara perempat di mana saja berada, kita masih di program Sembang Komunitas. Ada di Rista, Balkis dan juga Boy, yang tentunya mereka punya prestasi masing-masing, keunggulan masing-masing dan keinginan masing-masing juga gitu ya kan. Bang Eza, apa nih kok dari, kalau Bang Eza lihat dari keunggulan masing-masing adinda kita nih?
1: Keunggulan dalam bidang apa nih dulu nih?
0: Nah, dalam bidang seni ke, dalam bidang komunikasi ke, atau dalam bidang main-mainnya ke gitu ya?
1: Kalau si Boy, dari Boy dulu ya.
0: Ah, Boy itu macam
1: kalau si Boy ini dia tuh lebih ke kayaknya semua dibabat dari segi olahraga,
0: boxing. Oh, olahraga
1: ya.
0: Juga?
1: Oh. Boxing ya.
0: Boxing juga, Boy.
1: Iya. Acting iya, drummer iya juga. Gitar ya juga ya, Kak?
0: Gitar juga.
1: Gitar juga.
0: Wih.
1: Kayak multi talentnya kalau yang ujung. Nah, kalau Balkis ini kayaknya lebih ke fashion sama ke nari.
0: Nari.
1: Nari Melayu.
0: Oh, nari Melayu. Balkis nah. Nari Melayu, Balkis. Tari apa? Cita Pak Siri
1: tadi itu,
0: tari persembahan.
2: Cita Pak Siri, tari Mak Yong.
0: Tari Mak Yong. Wow.
1: Terus kalau si Rista ini lebih ke akademik sama ke fashion.
0: Hmm, ya. Kalau Rista public speaking, boleh nih dia di
1: ya,
0: dinaikkan
1: ya,
0: lagi ya.
1: Dinaikkan lagi mana?
0: Oke, okay, oke. Okay. Sebenarnya semua anak tuh punya kemauan untuk nampil, berbicara depan orang ramai. Tinggal dorongan ini lagi ya. Okay. Kadang mereka juga grogi ya. Jadi PD-nya dulu ya. Balkis, senyumnya mana? Mak, dia tuh dah. Apa tadi katanya nak bilang apa sama mama nih? Ini mama dari depan.
1: Mama dari depan tuh.
0: Coba bilang apa sama mama. Bilang apa sama mama? Mama dari depan nih. Apa bilang? Sambil lihat mama ya.
1: Beli ini stick mayoret baru. Dia juga mayoret.
0: Mayoret juga ya? Wih, luar biasa. Ma, pesan lagi, Mak. Oke, oke. Okay, okay. Arista, apa yang Arista sampaikan, Arista?
2: Apanya?
0: Apanya? Ah,
1: kan?
0: Apa
1: sampaikan ke untuk siapa, ke mama?
0: Hmm.
1: Ke bunda, ke ayah,
0: sebunda.
1: Ke bunda.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga bunda ayah bisa ngerawat adik sampai besar.
0: Amin. Amin. Amin. Allahumma amin. Insya Allah ya.
1: Amin.
0: Semangat ya, Arista ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Luar biasa. Walaupun kita nak korek-korek lagi, banyak sebetulnya nak kasih tahu ya kan.
1: Iya.
0: Nah, kita ambil lagi ya sisi baik dari adik-adik kita nih. Dia berani untuk nampil. Yang penting berani nampil. Soal kalah dan menang tuh belakangan lah. Ya, nampil habis nampil jajan.
1: Itu tetap.
0: Tetap gitu. Pokoknya mak ayahnya mesti tebalkan dulu ya.
1: Harus.
0: Ah, anak nak jajan nih, Mak. Ada kan? Bahkan yang siapa tuh yang juara? Rista ya?
1: Di Kopi Merdeka.
0: Yang dia tak tahu dia tuh juara.
1: Oh, ini Rista,
0: Rista ya.
1: Rista, iya.
0: Mending jajan dulu Rista ya.
1: Jajan dulu aja.
0: Isi perut dulu ya kan. Kenyang perut dulu, soal juara belakangan.
1: Urusan
0: lah.
1: Belakang dia.
0: Urusan belakang ya kan. Nah, kalau untuk ini kan mereka masih kecil-kecil, umur ada 10, ada 9, ada 8. Kalau 8 ya. Kalau untuk 10 tahun dari sekarang nih, Bang Eza nak mereka nih jadi apa? Selain di dunia modeling nih.
1: Kalau Eza sih nggak muluk-muluk ya. Eza cuma pengen mereka itu jadi diri mereka sendiri, mereka nyaman dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka tetap di jalan yang positif itu aja.
0: Itu ya, yang penting jalan aja. Positif dulu ya.
1: Iya, itu aja.
0: Okay. Nggak
1: muluk-muluk.
0: Nggak muluk-muluk lah ya. Kalau muluk-muluk banyak ya, banyak-banyak muluk-muluk ya.
1: Susah juga nanti kan. Pokoknya yang penting balik lagi ke mereka, apa yang mereka lakukan selagi positif, kita sebagai orang tua, orang terdekat mereka, kita dukung aja.
0: Insya Allah. Iya. Jadi harapan mereka pun bisa akan terwujud dengan dukungan orang-orang di sekitar ya.
1: Iya.
0: Dari pembimbingnya, tempat mereka bermain.
1: Iya,
0: karena di tempat sanggar kan tempat wadah mereka main juga kan?
1: Iya, benar.
0: Macam mana, Boy? Nyaman tak dekat sanggar Om Iza?
2: Nyaman.
0: Nyaman kan? Banyak fasilitas di situ ya. Fasilitas jajan juga kan.
1: Tentunya.
0: Kan kalau ke rumah kota lah mereka jauh tempat jajan.
1: Swalayan kan.
0: Iya.
1: Sampingnya
0: itu swalayan. Oh, kota dalam rasa saya dalam setahun dua tahun lagi itu memang jadi pusat-pusat jajan juga, macam di Ganet kan.
1: Betul.
0: Di Ganet dulu masih sepi sekali, ada buka mulai bazar. Pam.
1: Ramai kan.
0: Ramai. Jadi orang pun nak jajan pun, mana Wak? Ganet lah jajan ya kan. Oke. Okay. Baik, terima kasih Boy. Boy, nak kasih apa sama Om? Kasih senyum. Terima kasih sudah hadir buat Boy. Buat Balkis juga terima kasih Balkis sudah hadir di perempat ya. Mudah-mudahan enggak kapok lah untuk datang lagi ke studio ya.
1: Siap.
0: Ya kan? Nanti kegiatan yang berikutnya di mana? Ramayana?
1: Iya, nanti mungkin kita bakal siapa tahu dia bangun dan kita lagi kita ketemu lagi.
0: Nah, ya kan? Lagi. Mana tahu kita bisa kolaborasi ya,
1: boleh,
0: ya kan?
1: Boleh, dengan senang hati.
0: Dengan senang hati ya,
1: dengan senang hati.
0: Oke. Jadi untuk promokan kegiatan yang di perempat biar macam mana untuk orang-orang tua di luar sana nggak ngikut karena ada kegiatan fashionnya nanti kan?
1: Iya.
0: Selain di Ramayana, ada di mana lagi nanti mereka nih?
1: Kita sih Tanjung Balai. Kita Tanjung Balai itu di tanggal di bulan 10.
0: Oh, di bulan 10?
1: Iya.
0: Oktober nanti ya?
1: Oktober nanti.
0: Oke. Jadi itu acara besar di Balai ya?
1: Acara besar juga.
0: Oke, luar biasa. Semangat dah, adik-adik.
1: Semangat.
0: Semangat. Semangat ya? Oh, soal juara, itu belakang penting ngambil. Ya kan? Mudah-mudahan rezeki mak ayah berlimpah lah ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan rezeki mak bapaknya banyak.
1: Amin.
0: Jadi dapat memberikan support untuk anak-anaknya untuk nampil di kegiatan apapun yang mereka hendak.
1: Amin.
0: Yang penting selagi itu positif, kita dukung ya lah ya.
1: Ya, siap.
0: Oke. Rista, terima kasih Rista.
2: Sama-sama, Om.
0: Oh, dah berbual sama Om ya?
2: Iya.
0: Nanti bilang sama mak bapak, Om Uden tu banyak cakap, bising gitu ya. Ya, cakap aja. Mudah-mudahan tu bising aja banyak tanya gitu kan. Terima kasih Rista, mudah-mudahan sukses ya.
1: Amin.
0: Okey, buat Bang Eza dan juga orang tua yang hadir kat sini, terima kasih sudah datang ke perempat. Mudah-mudahan apa yang diharapkan sama anak-anak kita terwujud dengan nyata insyaallah ke depan ya. Okey. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu. Kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aika
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perempatan Riau, Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Tengah Hari. Kali ini berjumpa di hari Kamis, 27 Agustus 2026. Gimana saudara perempat di hari Kamis yang alhamdulillah masih diberikan umur yang sehat, umur yang panjang, dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik? Semoga selalu seperti itu ya saudara perempat ya. Macam cuaca hari ini, tadi saya lah rasa-rasa dekat depan kos saya tuh macam turun hujan, tapi cuma berapa detik saja, tak sampai semenit saudara, macam katanya permisi numpang lewat gitu. Habis itu udah gak ada lagi hujannya saudara. Ini pula kembali matahari menyinari bumi segantang lada siang hari ini. Tapi gak apa-apa lah ya, semoga selepas ini akan turun hujan ya saudara perempat, seperti harapan kita bersama, supaya tidak ada lagi kekeringan atau kebakaran dan lain-lainnya. Nah, gak bahas kebakaran, untuk siapapun nih ya di antara kita semua termasuk saya log-lognya ketika membakar sampah saudara, bakarlah kalau memang terdesak ya dalam satu tong yang memang terbuat daripada seng atau besi saudara. Jadi kita tetap menjaga dan tidak melebar kemana-mana, dan itu selalu aman insya Allah ya. Yang penting kita jaga, jangan pula di lapangan terbuka dengan cuaca panas macam ini dan juga angin yang sepoi-sepoi macam gini saudara, pun puntung rokok macam tuh pula. Seloknya kita injaklah dulu ke aspal ke ataupun juga ke tanah ke, supaya dia tidak menyebar dan kita pastikan kembali apinya sudah mati ya saudara perempat ya. Bersama dengan Salwa menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan awalan acara, kita berada pada acara Jelajah Kepulauan Riau. Kemudian nanti akan ada acara Sembang UMKM, lalu acara Suara Budaya Nusantara, dan diakhiri pula dengan acara Belese. Nah, di hari Kamis ini saudara perempat sudah mau di penghujung Agustus ya. Dan juga ini di ibu kota Jakarta, tepatnya di depan gedung DPR RI, tengah diadakan semacam aksi saudara perempat berupa tuntutan ya kepada pihak-pihak DPR sana. Kita doa bersama ya, yang tak bisa ikut semoga yang disampaikan pendapatnya, aspirasinya disampaikan dengan yang bijak, yang santun dan selayaknya aspirasi lah ya, selayaknya masyarakat Indonesia saudara perempat. Dan nantinya kita berharap bersama tidak ada kericuhan ataupun juga provokator yang terjadi di sana saudara perempat, supaya selalu aman tentram antara aparat dan juga para masyarakat yang sedang melakukan aksi. Serta pastinya aksi hari ini dengan dua tuntutan tadi yang saya lihat di berita tuh, ini akan diterima dan juga akan ada yang merespons segera saudara. Karena kita sebagai masyarakat kan pengennya itu didengar juga ya saudara. Kalau orang mau bercakap-cakap bisa aja, siapa yang tak pandai bercakap? Tapi kalau mendengarkan, nggak semua orang bisa, termasuk hari ini juga ya saudara. Kita tinggal berharap bersama dan jangan mudah untuk terprovokasi terhadap informasi-informasi yang sekiranya bisa membuat kericuhan ataupun juga keributan di media sosial. Untuk itu, sambil mendengarkan perempat Tanjung Pinang, dan juga barangkali Anda yang tengah memasak atau nyuci baju atau mau jemput anak sekolah nih menggunakan mobil ataupun juga motor, kita hadirkan pula lagu-lagu Tanjung Pinang yang sekiranya bisa menghibur Anda dan juga menemani perjalanan Anda. Dan juga hati-hati di jalan ya saudara perempat, karena tadi saya udah berapa kali kena macet ya karena banyak kendaraan besar yang berlalu lalang. Jadi kita sebagai pengendara seeloknya mengalah saja, jangan adu ego saudara perempat, karena gak akan pernah selesai kalau ego terus yang diadu ya. Mengalah sambil dengan lagu yang satu ini kayaknya seru ya saudara perempat. Theme song wonderful Riau Island untuk Anda.

0: musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gazal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gazal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gazal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gazal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gazal dimainkan hanya pada acara tertentu, diantaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.
1: Sedaru nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompat RRI Tanjung Pinang.

0: Tak bisa Yura. Dia kemana-mana naik mobil sport. Lah saya kemana-mana naik transport.
1: Maka itulah nabung. Jangan suka buang-buang masa dengan main HP je.
0: Aku kan dah penat seharian ni kerja. Masa tak boleh main game?
1: Boleh aja. Tapi janganlah game judi online pula.
0: Iya. Dahlah, dah petang. Aku nak pergi dulu. Aku nak lari sore biar sehat.
1: Lari sore atau lari ke kedai nak depo? Macam mana nak punya mobil sport

Kerama FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, cekap-cekap tentang senjata tradisional Melayu di Kepulauan Riau. Badi, tumbu, lada. Nah, ini senjata tradisional khas Kepulauan Riau ya. Atau kita biasa senjata tumbuk lada. Ini ternyata sebagai salah satu senjata yang sering digunakan untuk pembelaan diri daripada serangan musuh, serta untuk mempertahankan harga diri seseorang atau keluarga. Sebenarnya nama badai ini merujuk pula pada sebutan untuk senjata tradisional, saudara. Ini punya istilah pun cukup dikenal dan sering digunakan dalam masyarakat Bugis dan juga beberapa daerah di Pulau Sumatera. Nah, kalau menurut Rahmat M dalam buku Mengenal Senjata Tradisional 2010, badik ini dia punya bentuk macam pisau belati. Bahan utama pembuatannya pun berasal daripada campuran besi, baja, serta pamor. Untuk ukuran bilah badik, ini sekitar 20 hingga 30 cm. Dan ternyata ukuran ini juga belum termasuk bagian daripada hulu badiknya ya, saudara perempat. Kalau untuk badik tumbuk lada, diberikan sarung sebagai penutupnya. Sarungnya pun terbuat daripada bahan kayu lunak yang kemudian dilapisi pula dengan lempengan emas atau perak, saudara perempat. Kemudian bisa dikatakan sebagai badik tumbuk lada. Ini juga menjadi salah satu senjata tradisional khas suku Bugis. Namun dia punya senjata ini digunakan pula di beberapa wilayah Indonesia lainnya seperti Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan juga lain sebagainya. Pada bagian pangkal sarungnya, saudara, di senjata badik tumbuk lada ini ada bentuk yang menonjol dan dihiasi pahatan khas. Sehingga badik ini pun bukan hanya sekedar alat untuk digunakan, tapi juga memperlihatkan macam mana ya keterampilan seni dan ukiran masyarakat pada zamannya, saudara. Jadi kalau kita makin-makin perhatikan pula, maka kita lihat semakin jelas pula kalau sebuah senjata tradisional boleh punya nilai seni.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

0: dan yang penting dari luar negara. Tak usahlah kau nak merepek. Aku ni bawa balik. Bukannya terima kasih.
1: Ya, ya, makasih. Tapi kau ni buang-buang duit namanya. Hah, mari aku antar kau ke pasar. Benda macam gini banyak di pasar. Produk Indonesia. Bangga kita pakai.
0: Eh, nantilah. Masih penat aku. Eh, weh, weh, weh. Jangan tarik-tarik. Weh, capek aku, weh.

0: Sembang Komunitas. Setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singa sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro4, dengarkan selalu Sembang Komunitas Pro4 RRI Tanjung Pinang bersama YKI Yayasan Kanker Indonesia Kepulauan Riau, menghadirkan obrolan hangat, edukatif dan inspiratif seputar kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah Marianingrum, spesialis patologi anatomi.

Masih bersama kami di Perompat Raya Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Sedaya perompat, pada masa lampau, badik tumbuk lada punya fungsi sebagai alat untuk membela diri, terutama dalam menghadapi ancaman daripada jarak dekat. Tapi lagi dan lagi dalam perkembangan ya saudara, badik ini juga punya kedudukan sebagai simbol budaya dan juga bagian daripada busana adat Melayu. Badik pun biasa disisipkan di pinggang sebagai pelengkap pakaian lelaki Melayu ketika menghadiri acara resmi, majelis adat maupun perkawinan. Kehadirannya memberikan kesan gagah saudara, sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap adat yang tengah dilaksanakan. Dalam pandangan budaya, badik pun juga dikaitkan dengan keperkasaan, keberanian, dan kehormatan seorang lelaki. Namun, yang penting untuk kita pahami, nilai sebuah senjata tradisional ini bukan hanya terletak pada kemampuan untuk digunakan dalam pertempuran saja, tapi juga pada sejarahnya, bentuknya, kemudian juga seni ukiran, dan makna budaya yang diwariskan bersamanya. Nah, walaupun badik senjata tradisional ini termasuk senjata tradisional ya saudara, tapi fungsinya tak hanya digunakan untuk pembelaan dan juga melindungi diri. Seperti tadi, saudara perompat, masyarakat Kepulauan Riau sering sekali memanfaatkan badik tumbuk lada ini untuk kegiatan berburu serta bercocok tanam loh. Kalau untuk sekarang, badik ini lebih banyak dipakai untuk aktivitas lainnya dibandingkan untuk berkelahi, sebab dianggap kurang efisien kita bawa, saudara. Badik ini pun dibagi beberapa jenis tergantung pada daerahnya. Kalau di Kepulauan Riau sendiri, biasanya diberi racun di bagian bilah badiknya, saudara perompat. Nah, kalau Anda yang tahu sendiri macam mana nih, saudara? Apakah masih sama penggunaan badik tumbuk lada ini atau ada beda pula? Nah, karena itulah badik tumbuk lada ini patut kita kenali sebagai salah satu bagian daripada kekayaan budaya Melayu di Kepulauan Riau. Supaya generasi muda tak hanya mengenal namanya saja, tapi juga memahami cerita dan nilai yang berada di sebalik benda warisan tersebut, saudara.

0: Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perempat, pantai berpasir putih dan birunya air lautnya saja mungkin tidak akan cukup unik. Tetapi pantai yang berada di Kecamatan Singkep ini punya batu karang yang cukup besar dan tumbuhi pepohonan. Itulah kenapa akhirnya dinamakan Pantai Batu Berdaun. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang menjadi spot selfie yang sudah pasti Instagramable. Kita beralih ke maklumat lain. Rizka Nova Pratiwi dipercaya memimpin Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, IPK Indonesia, wilayah Kepulauan Riau, periode 2026 hingga 2030 melalui musyawarah wilayah. Kepengurusan baru berkomitmen melanjutkan kerjasama dengan pemerintah, fasilitas kesehatan, perguruan tinggi, dan organisasi profesi, sekaligus mengadvokasi ketersediaan psikolog klinis di FKTP, Puskesmas, dan RSUD Kepulauan Riau, agar layanan kesehatan mental lebih mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, IPK Kepri akan meningkatkan kompetensi psikolog klinis serta melanjutkan berbagai program penguatan kesehatan mental, termasuk pendampingan penyintas bencana, tenaga pengajar dan siswa serta koordinasi dengan pemerintah dalam penanganan korban kekerasan dan juga penguatan perlindungan perempuan dan anak. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz, Perempat Area Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, tren minum kopi di kalangan generasi muda di Indonesia kini nggak lagi sekedar gaya hidup saja, melainkan telah bergeser nih ke arah kesadaran lingkungan. Ternyata di tengah menjamurnya specialty coffee shop di Indonesia, ada sekelompok inovator muda sukses yang menciptakan terobosan hijau yang solutif, saudara, bernama Coffeeya. Mereka ini memproduksi wadah minuman ramah lingkungan atau namanya cup biodegradable dengan memanfaatkan kombinasi unik antara limbah ampas kopi dan juga pati talas benang. Nah, langkah kreatif ini pun lahir pula sebagai jawaban atas tingginya volume limbah plastik sekali pakai dan juga tumpukan ampas kopi yang selalu terbuang sia-sia dari meja-meja barista setiap harinya. Sehingga dengan menjawab tantangan ini, Coffeeya pun hadir pula memberikan solusi ekonomi sirkuler yang tak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi baru pada komoditas pangan lokal Indonesia, saudara. Karena selama ini ampas kopi dinilai sebagai sisa konsumsi yang tak lagi berguna, padahal dia melalui penanganan yang tepat, limbah organik satu ini punya kandungan serat selulosa yang kuat sekali loh untuk kita manfaatkan kembali, saudara.
1: Ya, salam.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Hari tak selamanya panas.
0: Artinya, nasib dan rezeki seseorang tak ada yang bisa menentukan. Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

Perompat Rayangi Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompat melalui riset intensif tim kopi ya, memadukan ampas kopi tersebut dengan pati talas benang, jenis umbi-umbian lokal yang kaya akan karbohidrat. Namun pemanfaatannya pula belum optimal di sektor industri modern ya, karena kombinasi kedua bahan baku utama ini pun akan menghasilkan material bioplastik yang kokoh, tahan panas, dan sepatutnya bisa terurai secara alami oleh tanah tanpa harus meninggalkan residu mikroplastik yang berbahaya. Jadi ya, dari langkah inovasi ini juga sekaligus membuktikan kalaulah kemasan alternatif pengganti plastik yang bersahabat dengan bumi bisa loh diproduksi secara mandiri dengan bahan baku yang melimpah di dalam negeri. Nah, kalau kita lihat perjalanan Kofia daripada konsep menjadi produk, ini melewati 3 tahapan yang terstruktur, saudara. Mulai daripada

lilin lebah yang menghasilkan cup yang kokoh, tahan panas, dan pastinya tak mudah bocor sedadap rompat. Tahap terakhir pula pasca produksi difokuskan pada perluasan pasar dengan promosi langsung ke coffee shop, disertai pula sampel produk, kemudian juga pemasaran melalui WhatsApp dan e-commerce, hingga evaluasi berkala yang juga dilakukan untuk menjaga kualitas produk. Nah, sebagai kota pendidikan ya di Kota Malang dipadati oleh mahasiswa dan komunitas kreatif, ternyata Malang ini menjadi ekosistem yang sangat ideal loh saudara bagi pertumbuhan specialty coffee shop, karena pangsa pasar inilah yang kemudian dibidik secara jeli nih oleh coffee-nya. Jadi inspirasi juga ya saudara perompat, lihat kota Tanjung Pinang ini menjadi kota kopi ya, yang di mana-mana ada aja kedai kopi. Bisa jadi kita bisa menginspirasi satu ini saudara dengan membuat cup yang ramah lingkungan dan tidak ada berbahan plastik saudara. Tentunya melalui pendekatan strategi pemasaran flywheel, kopi yang menitik beratkan pada kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan juga rekomendasi antar komunitas secara organik. Sepertinya harus ada yang coba deh hal seperti ini. Pun saya rasa pun berguru kepada tim daripada komunitas satu ini, tak ada salahnya juga saudara perompat nambah-nambah ilmu, juga merawat lingkungan sekitar kita.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kembang Sekaki, Variasi Kembang Sekawan, Filosofi. Kembang Sekaki, Kembang Sekawan, namanya dua, induknya satu. Lapang hati senang berkawan, kemana saja takkan bertemu.
2: Lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
3: Berpancang amanah bersama ruang
4: Kepulauan Riau, mari bersama bahu-membahu.
2: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada Pro 4. Melalui penerapan manajemen kualitas yang ketat, Kofia memastikan setiap produk yang keluar dari lini produksi memenuhi standar kekuatan fisik dan juga estetika yang selaras ya dengan konsep modern kedai kopi masa kini. Ini pun juga sekaligus menepis anggapan lama kalaulah produk ramah lingkungannya selalu terlihat kusam dan juga kurang menarik. Lantas kalau kita lihat dari sisi legalitas usahanya macam mana? Ternyata lah mengantongi nomor induk berusaha NIB ya, dan juga mengajukan hak cipta atas produknya. Dua prasyarat penting bagi usaha rintisan mahasiswa yang ingin naik kelas dari sekedar proyek kampus nih pun ternyata menjadi badan usaha yang udah diakui nih secara hukum, saudara. Untuk tim Kofia sendiri menyebut perjalanan mereka belum berhenti di titik ini karena untuk tahun-tahun mendatang nantinya mereka menargetkan peningkatan kapasitas produksi dan pastinya perluasan jaringan pemasaran ya ke lebih banyak lagi specialty coffee shop di Indonesia dan juga khususnya di Malang Raya. Entah itu pengembangan varian produk baru hingga ekspansi pasar ke tingkat nasional dalam beberapa tahun ke depan. Ini melalui coffee ya, ini ada kombinasi kedua bahan baku utama saudara yang menghasilkan material bioplastik yang kokoh, tahan panas dan juga sepenuhnya bisa terurai secara alami oleh tanah tanpa mesti meninggalkan residu mikroplastik yang berbahaya. Langkah inovasi ini pun juga sekaligus membuktikan kalau kemasan alternatif pengganti plastik yang bersahabat dengan bumi bisa loh diproduksi secara mandiri dengan bahan baku yang melimpah di dalam negeri.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: Sembang Komunitas, setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro4, dengarkan selalu Sembang Komunitas Pro4 RRI Tanjung Pinang bersama YKI Yayasan Kanker Indonesia Kepulauan Riau, menghadirkan obrolan hangat, edukatif dan inspiratif seputar kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, selfie dengan spot berbeda di Pulau Batu Berlubang akan menjadi keunikan tersendiri. Pantai yang punya pasir putih dan air laut yang biru ini semakin eksotis dengan adanya bebatuan besar yang berlubang. Selain itu, keindahan bawah lautnya pun juga sangat memukau. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Senayang, Kabupaten Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan, tetapi bagian daripada identitas dan warisan budaya yang mencerminkan sejarah, kebiasaan, serta kearifan masyarakat. Di tengah perkembangan makanan modern, sejumlah kuliner tradisional mulai terancam terlupakan, terutama karena kurang dikenal generasi muda, proses pengolahan yang panjang, dan bahan yang sulit dijumpakan. Pelestarian dapat dilakukan sejak keluarga dengan mengenalkan makanan khas dan cara pengolahannya. Sementara generasi muda bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikannya secara kreatif. Pemerintah, komunitas, UMKM, dan masyarakat juga bisa berkolaborasi melalui festival, bazar, dan pameran budaya untuk menjaga keberadaan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kuliner tradisional. Di Kepulauan Riau, upaya tersebut penting untuk mempertahankan kekayaan kuliner Melayu agar tetap hidup, dikenal generasi berikutnya, dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

menghabiskan waktu, saudara. Bagi Bambang, pekerja swasta Tanjung Pinang, hari libur itu terasa singkat sebab biasanya diisi dengan berbagai kegiatan bersama dengan keluarga. Ia pun juga mengaku baru saja menikmati waktu luang, tapi lah mesti kembali mempersiapkan diri untuk bekerja. Hal serupa juga dirasakan pula oleh Jingga, seorang PNS di Tanjung Pinang, yang menurutnya hari libur menjadi waktu untuk melepaskan diri dari rutinitas pekerjaan. Ketika diisi dengan kegiatan yang menyenangkan, waktu pun juga terasa terlalu begitu cepat, saudara. Ada penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Psychological Science oleh Philip A. Gabel dan Brian De Pole pada 2012 yang menunjukkan kalaulah pengalaman penyenangkan dengan motivasi yang tinggi ternyata bisa ngebuat seseorang mempersepsikan waktu berlalu lebih cepat lagi. Ini penelitian pun dilakukan melalui beberapa eksperimen mengenai hubungan antara emosi, motivasi, dan juga persepsi waktu. Kemudian penelitian lain pula, saudara, yang diterbitkan dalam jurnal Brain and Cognition pada 2005 yang menemukan hubungan antara kebosanan dan persepsi waktu. Orang dengan tingkat kebosanan yang lebih rendah cenderung mempersiapkan dan memperkirakan waktu lebih pendek. Menunjukkan pula kalaulah pengalaman dan juga perhatian seseorang ternyata bisa mempengaruhi macam mana cepat atau lambatnya waktu terasa berlalu. Dengan begitu, hari libur sebenarnya tak berjalan lebih cepat, ya saudara. Yang berubah itu adalah persepsi kita terhadap suatu waktu. Ketika seseorang menikmati kegiatan, berkumpul dengan orang terdekat, dan juga tidak terlalu memperhatikan jam, ternyata waktu bisa berlalu begitu sahaja. Karena itulah, meskipun singkat, hari libur tetap bisa menjadi kesempatan untuk beristirahat dan juga mengisi kembali energi sebelum menjalani rutinitas sehari-hari.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Sedapnya pedos ni. Pedos ialah makanan khas Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang diolah dengan ikan yang segar seperti tenggiri ataupun ikan parang. Pedos dinikmati dengan sambal merah khusus yang semakin menambah kelezatan dia. Pedos banyak dinikmati orang-orang yang berkunjung ke Moro. Selain kerupuk ikan, yang menjadi primadona selanjutnya ialah pedos ini. Kenapa pula banyak yang suka? Karena pedos memiliki rasa yang istimewa dan melekat bagi siapapun yang merasakan.
2: Kalau ditanya apa yang menjadi keistimewaannya, ya tetap saja cita rasa ya. Soalnya kan pedos ini dibuat menggunakan daging ikan yang murni, yang segar. Terus rasanya itu kalau orang udah ngerasa makan pedos, ya pasti pengen makan terus, enak soalnya. Makanya siapapun lah yang menurut saya yang datang ke tempat kami, yang udah ngerasa makan pedos itu pasti mau lagi gitu makan pedos.

0: makanan kita terasa istimewa, tentulah kita akan memberikan bahan-bahan yang terbaik. Seperti menggunakan ikan yang segar untuk mengolah pekdos. Karena kesegaran ikan sangat berpengaruh pada rasa pekdos. Begitupun dengan sambalnya. Harus dibuat dengan tepat dan sedap. Sebab sambal menjadi penambah rasa lezat pekdos.
1: Kalau berbicara tentang resep khusus, sepertinya hampir semua daerah di kawasan Moro itu mempunyai resep yang sama, tidak ada yang khusus sih. Hanya saja sambal. Nah, jadi ceritanya gini, pedos itu makannya itu kan bukan pedosnya aja, jadi harus dicocol pakai sambal. Nah, sambal ini yang membuat di beberapa orang jadi berbeda gitu. Jadi tidak semua orang bisa membuat pedos, bisa juga membuat sambal. Enggak. Ada beberapa orang yang bisa membuat pedos, tapi enggak bisa buat sambalnya. Nah, sambal ini yang mempunyai resep khususnya, bukan di pedosnya.
0: Bahan baku pedos ialah ikan. Rasa ikan tak akan pernah berubah. Jadi memang cita rasa pekdos dari dulu sampai sekarang pun tak berubah. Bagi seorang penjual pekdos, menjaga keaslian rasa ialah hal yang tak bisa dielakkan pada zaman ini. Kadang makanan daerah menjadi terbelakang kerana banyak makanan-makanan asing yang bermunculan.

0: tantangan terbesar sepertinya tidak ada ya. Soalnya barang-barang baku pembuatan pedos itu sangat gampang dicari. Terus mengenai cita rasa, ya sedari dulu cita rasa ikan itu ya begitu-begitu saja, nggak ada yang berubah. Jadi selain enak, memang bahan baku pembuatan pedos itu juga gampang.
1: Pelestarian budaya ialah bentuk dari mempertahankan identitas kita sebagai orang Melayu. Sama halnya dengan terus memproduksi makanan khas daerah seperti pedos ini. Sebab Moro didominasi oleh nelayan, maka tetua-tetua dulu berhasil menciptakan makanan yang terbuat dari ikan.

0: kalau sejarahnya masyarakat Mimoro itu kan penghasil ikan ya, jadi ikan-ikan di tempat daerah kami itu diekspor ke luar negeri, di luar kota. Nah, jadi agar masyarakat itu nggak bosan, mungkin tetua-tetua dulu mencetuskan ide-ide gitu. Nah, jadi di daerah Palembang itu kan punya pempek. Nah, kami itu ada pedos. Mungkin cara pembuatannya hampir sama, ada beberapa bahan baku pembuatannya berbeda. Rasanya hampir sama tuh dengan pempek.
1: Sebelum berhasil menjadi penjual pedos, pasti banyak kegagalan yang dialami dan dilalui. Ketekunan dalam proses pembuatan hingga berhasil tentu menjadi alasan mengapa seseorang memutuskan untuk menjual dan memasarkan jualan dia. Pedos ini ada dua macam, pedos kukus dan pedos goreng. Bagian tersulitnya ialah ketika salah cara pengukusan dan waktu makan yang tak tepat, serta kesalahan dalam pembuatan sambal.
0: Bagian tersulit dalam pembuatan pedos itu sebelumnya saya jelaskan dulu. Pedos ini kan ada dua nih, ada dua tipe nih, ada pedos kukus dan ada pedos goreng. Nah, bagian tersulitnya itu yang pertama, kalau goreng itu makannya itu begitu digoreng, selesai udah masak, udah mateng, itu harus dimakan. Soalnya kalau nggak dimakan, pedosnya nggak enak nih. Saya keras ya kan? Terus kalau bagian tersulit dari pedos kukus, tantangan terbesarnya kalau nggak pinter ngukusnya, tengahnya itu mentah. Dia nggak masak. Masaknya nggak merata, di luarnya masak, di dalamnya mentah. Itu bagian sulit di kedua pedos tersebut. Kalau terkhusus sambal itu, terkadang kalau orang nggak bisa buat sambal, rasanya itu nggak enak. Soalnya sambalnya itu nggak dibuat pakai cabai kering ya. Jadi kalau nggak bisa buat, ya nggak enak, rasanya aneh.
1: Anak muda sekarang sangat suka yang namanya jajan kuliner. Untuk melestarikan makanan daerah pada anak muda, tentu saja sebagai penjual, tak berhenti untuk membuat pedos dan terus memasarkan di berbagai kalangan, termasuklah anak muda.

0: Yang pertama, ya tentu saja karena soal cita rasa, makanya siapapun dari anak kecil sampai orang tua, kalau sudah merasa makan pedas itu enak, otomatis ya pengen lagi. Jadi masalah kelestarian itu udah pasti terjaga. Yang pertama bukan karena untuk dijual ya, hampir semua orang, warga-warga yang sekitar Moro itu, kalau dapat ikan berlebihan itu udah pasti tujuannya satu tuh, buat cemilan. Nah, cemilannya ini pasti pedas. Nah, jadi keluarga-keluarga pada ngumpul buat pedas goreng. Pedas goreng itu kan makannya kan habis digoreng langsung dimakan tuh. Nah, jadi ngumpul kompornya, tempat penggorengan itu ditaruh di bawah gitu. Jadi keliling di situ, begitu masak aja pedas makan, begitu masak aja pedas makan. Nah, insya Allah hal-hal seperti itu emang tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin akan tergeser oleh waktu. Anak-anak muda cenderung doyan ngemil, apalagi sekarang kan banyaknya marak kafe-kafe gitu. Jadi cemilan yang paling enak ya pedas menurut saya.
1: Anak muda sekarang mesti belajar cara membuat makanan daerah dengan orang tua sekitar. Sebab seiring berjalannya waktu, anak mudalah yang jadi penerus untuk terus melestarikan makanan daerah ini seperti pedas yang ada di Moro. Anak kenari si anak merbah, terbang hingga di tepian laman. Mari lestarikan makanan daerah agar tak hilang dimakan zaman.

Demikian bersama narasumber Nur Jasman, pelaku usaha makanan khas Moro. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: pagi, betul nampak?
1: Hei kak, tengok ni baju aku, bagus tak?
0: Bagus, bagus. Batu Indonesia memanglah bagus kan?
1: Ini aku beli luar negara lah. Lebih mahal daripada batik Indonesia tau.
0: Lah, batik itu asli dari Indonesia. Kenapa jauh-jauh kau beli di luar negara?
1: Ya beda lah vibes-nya kak. Kalau orang tanya, aku bisa jawab belinya di luar negara. Lagipun mahal dan premium gini batiknya.
0: Mahal ke? Murah ke? Macamnya lebih bagus kita dukung produk yang ada di negara kita lebih dulu.
2: Batik di Indonesia, banyak sekali jenisnya yang bisa kita pilih. Harga terjangkau, masalah kualitas premium atau tidak, di sini banyak yang premium.
0: Ha, tu kau dengar kan? Jadi, mari bangga dengan produk dalam negeri. Bukan bangga dengan produk dalam negeri yang dibeli di luar negeri.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam, kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni. Menambah cahaya muka.
2: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompat, salah satu masjid tertua di Indonesia juga terdapat di Kabupaten Lingga. Masjid tersebut ialah Masjid Sultan Lingga yang konon kabarnya dibangun pada tahun 1792. Masjid yang dibangun pada masa pemerintah Sultan Mahmud Riayat Syah III ini hingga kini masih berdiri kokoh dan menjadi destinasi wisata religi di Kabupaten Lingga. Tempat wisata di Kepri ini berada di Daik, Kecamatan Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Konsisten Sedekah Indonesia berkolaborasi dengan Dompet Duafa Volunteer DDV Tanjung Pinang menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat Pulau Alang, Kabupaten Bintan. Direktur Yayasan Konsisten Sekolah Indonesia Hafiz Bayu Pratama mengatakan bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok warga di wilayah pulau terpencil yang punya keterbatasan akses logistik. Meski harus menempuh jalur laut, relawan tetap menyalurkan amanah donatur secara langsung, sekaligus mempererat silaturahmi dan semangat gotong royong. Warga Pulau Alang menyambut bantuan tersebut dengan rasa syukur dan berharap kegiatan serupa bisa terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjangkau lebih banyak lagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau lainnya di Kabupaten Bintan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

saudara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: Saudara perompat, kita akan bergabung bersama dengan perompat dari Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang hari ini bersama dengan RRI Surakarta dengan tajuk Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih, semakin memikat suaranya.
1: Ayah, ayah. Gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy? Surakarta
2: di sini juga panas banget nih Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa ditenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Pak.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Pak.
1: Kenapa ini belum juga dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Pak.
1: Belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk. Masuk dulu.
1: Akhirnya yang tadi yang nongol. Bukan.
2: Iya, itu tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya. Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo ini lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang. Pak Widodo.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar ini kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Empok Nova. Ayo Jakarta, ayo Jakarta. Teteh mah dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayo.
3: Saya pernah dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh, iya. Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Pro4 se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih Pak ya.
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita, mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ dibalik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sembajang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana, jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya, iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana, jadi berdekatan. Dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua, dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji, karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya gak ada untuk pembandingnya, karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya, kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Ya. Mas Roy mungkin tahu, di sepanjang Gledok sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya enggak?
2: Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu ya, namanya enggak?
2: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Nah, itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadi kader yang kalco, tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya minum juga kopi ya. Jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Nah, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Kulture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia, dan dekat dengan kepada kita, dan ada banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada jurumangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu, bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual. ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan, saya tidak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Mm-hmm. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Mm-hmm. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya Mas. Mm-hmm. Ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
2: Nah,
3: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
2: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu untuk pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah terlihat tua sekali, sudah akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya.
2: Nah, saya
3: ceritakan di Glacak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di Gladak itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuta seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arang dualas. Mm-hmm. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
2: Pohon bodi
3: ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih, Pak?
3: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga nih. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
3: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Hmm. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya, bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Oh. Ada 200 spesies. Bukan, 200 varian. Ya, varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Nah, namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
2: Mahabodi.
3: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran. Ya. Pertama itu di depan Pendopo Perang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Perang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk magersari di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu, di penjelasan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
2: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya.
3: Tali jiwo, pohon apa, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi gak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu, kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia. Itu pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Ah. Itu heroik sekali pohon itu, ya ta. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu, menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Nah, ya salah satunya, salah beberapanya adalah yang di Pamidan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodi. Jadi heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
2: Dan luar biasa ya, luar biasa komunikasi sekali. Masih terbatas tapi kerjasama.
3: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
2: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
3: mungkin. Pak Nova.
1: Iya. Iya, Pak Widodo.
3: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
1: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu saya membayangkan tadi kayak bodi manusia nggak sih gitu, kayak tubuh manusia nggak sih?
3: Bodi gitar itu namanya.
1: Iya, karena juga pohon bodi kan Mas ya.
3: Yang masuk keingatan kita mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
1: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
3: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
1: Siap, Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita ke sana ya.
3: Amin. Nanti sudah digaitin, ditraktir lagi.
1: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
2: 0271638145.
1: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
2: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
1: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-350-4510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Masih terhubung.
1: Oke dah, tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova. Cantik.
1: Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Bang siapa nih, Bang Olen?
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher. Agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang Sapa di Yogyakarta, Bang Olen ya.
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim. Salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher. Salam kenal kembali. Silakan.
3: Ya, masih. Iya. Ya, langsung pertanyaan ya. Iya, yes, pertanyaan pohon bodi itu, apa pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau

0: apa tuh, filosofi apa sudah ditemakan pohonnya bodi itu pertanyaan saya.
1: Ya? Apa apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
0: Ya, tahu kan cabangnya, bodinya seperti manusia sampai ditemakan bodi.
1: Oke, siap, ya, siap.
0: Ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Nova sama Bang Rahim.
1: Iya, iya, oke. Terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brief ya, WA nih Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah begitu, Pak.
1: Oke. Okay. Pak Widodo silakan dua pertanyaan langsung.
2: Okay. Dua pertanyaan ya, Pak ya.
3: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa botaninya Ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin, religiosa artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama. Dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Bodi itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Pak Nova, misalnya enggak. Nah itu kebetulan, hebatnya begini, pohon itu batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
3: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: seribu.
3: Itu dia nyaman di situ. Sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Nah, itu, waduh, jangan sampai kita berbarengan berteduh di sana ya Pak Widodo ya.
3: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya tuh mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: Biar biar palanya dingin supaya, dikit ya.
3: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya deh.
3: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Okay. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ dia akan jadi baik.
1: Gitu. Oh gitu.
3: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem ingin gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
3: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, Tapi aja takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama dianya.
3: Ya nanti kita kita gilir dulu kita
1: ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
3: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini yang
1: luar biasa. Pertanyaan yang kedua Pak Widodo.
3: Ya, pertanyaan kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari, di Tapal Kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam. Tamarindus indicus. Nah, itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari buah. Masa korma padahal
2: tamarin ya.
3: Iya, tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Kemudian
3: pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat analisis seperti itu, sehingga ada ingatan yang abadi gitu di Perda atau di SK Wali Kota, SK Bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos ya. Kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita, sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu, pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
1: Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya? Pak Widodo.
3: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus nah, ditebang gitu ya. Iya,
3: ini saya mau cerita kebetulan karena Mbok menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Yeah.
3: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu, padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang pohonku kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun.
1: Gitu. Oh,
2: jadi, sampai segitunya ya, karena pohon ya.
3: Iya, karena bayangkan ya, orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Iya kan, harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari.
1: Silakan. Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rohim.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
4: Selamat siang buat Pak Ara sebenarnya.
2: Iya, Mbak Widodo Ari.
3: Ya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek. Ya.
4: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Karena saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang kita paling takuti kalau ada waktu itu ya. Ya, menurutnya sih ada semacam persemayangan.
3: Ya, ada ya. Hantunya.
4: Ya, terus untuk tradisi Jawa sendiri, kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya? Pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu ya, menurut tradisi Jawa? Yeah. Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Okay. Aja sih ya Pak Widodo.
3: Terima kasih. Hai, Mbak Ayu. Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum Ponova, selamat siang.
1: Selamat siang. Iya, Ica selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
5: Mau nyapa ini dong Pak Widodo ya?
1: Iya Pak Widodo silakan.
5: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
5: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini Ponova.
1: Apa tuh?
5: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
5: Ada penghuninya gitu Pak.
1: Tadi barusan diomongin.
5: Ica dulu, tunggu dulu.
1: Iya kenapa Ica? Ica pernah ditempelin nama dianya.
5: Iya, tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih saya sempurna Pak. Pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, oh, ya. Kersen, talo ya.
1: Ya.
5: Kalau pohon kersen itu, ada nggak sih Pak Cipet kayak penghuninya gitu?
2: Oh, oh gitu, okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi.
1: Oke, okay, baik. Namanya. Itu aja.
5: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah, apa dalam rumah?
5: Di depannya.
1: Oh, di depan. Ya barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
5: Bukan.
1: Ya udah.
5: Halo Ponova.
1: Ya.
5: Ica mau pantu dong untuk
1: ya udah.
5: Untuk Ponova.
1: Buruan. Yuk, apa pantunnya, Cak?
3: Cakep. Oh, belum.
1: Oh, belum.
5: Duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
5: Hai, Ponova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
1: Widi, mantap, keren. Terima kasih, Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh.
2: Mas ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
3: Saya ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Sudah baik.
1: Okay. Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
6: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
6: Tadi so, kenapa beram-beram itu be sehat ya?
1: Alhamdulillah. Ya.
6: Karena cuacanya panas, jadi makan jauh nih.
2: Wah,
6: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
3: Waalaikumsalam.
6: Kenal Bapak.
3: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble ya?
3: Bantu kan.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
2: Baik, silakan
3: okay.
2: Pak.
3: Oke, okay, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat. Mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua, ada yang ditanam. Itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah. Kita menanam kelapa di depan rumah. Menanam pohon bambu di depan rumah. Menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Loh, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol ini pangeran. Misalnya. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu. Sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu, pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga ini juga pohon yang heroik juga. Tapi kayaknya waktunya nggak tahu nggak
2: nggak
3: yakin bisa cukup ke Mbak. Tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi. Tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon nggak ada penghuninya, nggak ada penunggunya ya. Ya pohon kosong itu enggak anu ya, itu enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada rayoninya itu ya untuk apa disimpan.
2: Oh begitu
3: justru,
2: ya.
3: Kita menghargai justru itu ada penunggunya.
2: Tapi gitu. Apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak?
3: Sosok tertentu? Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek atau mendetek tapi diam saja atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap. Ya. Kalau ganjil, berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ, atau kalau genap ya memang kita ingin sedang, kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak ya. Mm-hmm. Karena itu kita perlu beli dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap.
7: Harus genap
3: ya, itu intinya ya. Seperti sudah biasa gitu. Wah,
7: tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari kota Ambon Pak. Nah, kenapa harus pohon beringin, misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin
3: ya, itu,
7: ada beringin, kenapa ya. Kalau diganti gimana Pak?
3: Itu saya tadi saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari satu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu adalah tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah, maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah, dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh, kita ini kita anggap pohon ini ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia nggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia nggak mungkin dipotong. Itu artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu, dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
7: Ini nah, begitu. Itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga ini pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinnya ya, untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
1: Pak. Kayaknya sepertinya tadi yang Ica sudah, Bapak sudah. Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
3: Iya justru itu, kalau okay. Tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
1: Oke.
3: Okay. Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
1: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya?
3: Kalau pohon kresen nggak ada.
1: Oke. Okay.
3: Oh, belum pernah ada pohon kresen ada penunggunya nggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
1: Oke, okay, siap.
3: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
3: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kresen tadi.
1: Oke, okay, siap.
3: Buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
7: Buahnya itu ya. Ya
3: itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
3: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversity paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
1: Wah. Baik, kalau begitu.
7: Tambah lagi nih, Pak ya.
1: Apalagi tuh Mas Roy?
7: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus ketahui kalau misalnya
3: datang Solo? 1 pule, 2 randu alas namanya. Itu harus tahu.
1: Oke dah.
7: Berarti ya.
3: Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya.
3: Wajib itu.
1: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini ya, dulu kebersamaan kita.
3: Enggak mengedukasi Pak, ini berbagi cerita aja Pak.
1: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh, Pak Widodo terima kasih, Mas Roy Rohim salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
7: Baik, terima kasih Pak Nova.
1: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung,
9: Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Minang, suara budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, ada cerita yang beredar di masyarakat. Konon kabarnya Maryam Sumbing ini bisa menangis ketika tidak diikutsertakan dalam peperangan Raja Sulung melawan kolonial Belanda dan Sultan Sulaiman. Karena dianggap ketika itu Maryam Sumbing masih produk percobaan. Dan menurut kabar, Maryam Sumbing ini sangat ampuh digunakan dalam peperangan karena ketangguhannya dalam menyerang. Meskipun moncongnya sedih, pecah, tetapi Maryam Sumbing ini masih menjadi favorit para tentara kerajaan waktu itu. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini termasuk wisata sejarah yang berada di Pulau Mapar. Kita beralih ke maklumat lain. Perwakilan Kepulauan Riau, Andi Raisa Maiza, berhasil meraih posisi runner-up Miss Bintang Kids Indonesia 2026 di tingkat nasional setelah sebelumnya menjuarai seleksi tingkat provinsi. Remaja 13 tahun yang duduk di kelas 9 SMP Negeri 4 Tanjung Pinang itu mengaku tidak menyangka bisa meraih prestasi tersebut karena peserta dari provinsi lain juga memiliki kemampuan luar biasa. Meski sempat melakukan kesalahan ketika menampilkan bakat yang mempengaruhi penilaian, Raisa tetap percaya diri berkat persiapan dan kedisiplinan selama mengikuti kompetisi. Ia menilai usaha maksimal, doa, dan kepasrahan menjadi kunci hingga akhirnya berhasil meraih gelar runner-up dalam ajang yang menjadi wadah pengembangan bakat, kepercayaan diri, dan kemampuan komunikasi generasi muda. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompat Raya Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara perompat, sebagian orang punya kebiasaan terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi. Ternyata fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada mereka yang punya jadwal tidur dan bangun yang selalu teratur setiap harinya, saudara perompat. Nah, kebiasaan ini pun juga berkaitan dengan ritme sirkadian ya, yakni sistem biologis tubuh yang membantu mengatur pola tidur dan bangun. Jadi kalau lah saudara lah terbiasa tidur dan bangun pada waktu yang sama, maka tubuh ini secara perlahan otomatis bisa mengenali pola tersebut dan mempersiapkan diri untuk terjaga. Nah, ketika menjelang waktu bangun, tubuh pun akan mengalami perubahan sejumlah hormon yang bisa membantu meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya ialah kortisol yang ternyata secara alami meningkat pada pagi hari, sehingga seseorang bisa terbangun tanpa mesti menunggu suara alarm lagi, saudara. Tapi selain faktor biologis, ada pula kondisi psikologis yang berpengaruh, saudara. Karena kalau saudara punya agenda penting pada pagi harinya, misalnya harus berangkat kerja pagi, ataupun sekolah, atau nak jalan-jalan keluar kota misalnya, kadangkala menjadi lebih waspada terhadap waktu bangun, saudara. Inilah yang membuat tubuh kita seolah punya alarm alami, saudara. Ya, meski umumnya pada seperti ini adalah hal yang normal, tapi terbangun terlalu dini terus-menerus dan sulit kembali tidur ini mesti diperhatikan juga ya, terutama kalaulah menyebabkan tubuh kita lelah ketika siang hari. Sebab itulah menjaga jadwal tidur yang konsisten, mencukupi waktu tidur dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman juga penting untuk kita lakukan supaya bisa menjaga kualitas istirahat kita.

0: Intermezzo.
1: Teriknya matahari siang nilah.
2: Ao, panas bukan Kang. Kau tak tengok bibir aku. Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.
3: Sembang Komunitas. Setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu

edukatif dan inspiratif seputar kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah Mar-

Ikatan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak.

Kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Perompak Rakyat Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedada perompak, bagi sebagian anak, rutinitas mendengarkan musik yang tenang sebelum tidur bisa pula menjadi bagian daripada kebiasaan yang menyenangkan ternyata. Karena dengan musik saja bisa menjadi penanda kalaulah waktu bermainlah berakhir dan tubuh mulai bersiap nih untuk berehat. Namun respon setiap anak terhadap musik tentu berbeda ya. Ada yang rasa nyaman dengan musik instrumental, suara alam, atau lagu pengantar tidur. Sementara anak lainnya bisa jadi justru lebih menyukai suasana hening sedada perompak. Karena ternyata selain daripada itu, musik juga bisa menjadi sarana membangun kedekatan antara orang tua dan anak. Dengan duduk bersama sembari mendengarkan musik, menyanyikan melodi sederhana, atau hanya sekedar menikmati alunan musik saja, akan terciptalah interaksi yang hangat. Dalam suasana seperti ini pula, anak tak hanya mendengarkan musik saja, tapi juga merasakan kehadiran dan juga perhatian daripada orang-orang terdekatnya. Tapi ya, saudara, kita sebagai orang tua juga mesti pandai milih-milih musik ya, sesuaikan dengan usia dan karakter anak kita nih. Seperti apa kira-kira musik yang disukainya? Entah dengan volume yang rendah ataupun juga tempo yang nyaman, menjadi pilihan yang lebih tepat lagi nih, dibandingkan suara yang terlalu keras atau ritme yang sangat cepat macam musik-musik di era saat ini, saudara. Orang tua pun juga bisa memperhatikan reaksi anak untuk mengetahui jenis musik apa yang sekiranya bisa ngebuat dia nyaman.

0: Selalunya saya belanja kopi-kopi Indonesia yang kepopularannya itu sudah mendunia. Ada kopi Gayo, ha, rasa dia unik. Tingkat keasamannya rendah. Ada sentuhan nuansa buah-buahan dan juga rempah-rempah. Ha, terus ada pula kopi Mandailing ni. Ha, ini menawarkan rasa manis alami dengan sentuhan coklat dan rempah. Kopi Toraja rasa kuat. Ha, ini aroma floral yang khas serta sentuhan nuansa buah segar. Ada lagi ni, kopi Kintamani. Punya tingkat keasaman yang lebih tinggi dengan sentuhan nuansa citrus dan floral yang menonjol. Yang terakhir, ini yang paling saya suka. Kopi Luwak yang terkenal dan mendunia.
1: Permisi, paket.
0: Ha, itu dia paket belanja kopi saya dah datang. Ih, tak sabarnya.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Intermezzo.
1: Permisi, Iwa, ada jual makanan apa saja ya?
2: Hah? Iwa? Bahasa Jawa nih. Iwa ikan agaknya nih. Nah ikan dek.
1: Iya boleh, boleh. Tapi selain ikan, Iwa ada jual apa lagi ya?
2: Apa kisah saya dipanggil Iwa nih dek?
1: Lah, bukannya Iwa itu kata lain dari kamu ya? Saya dengar orang sini ngomong wak, wak, begitu.
2: Lah sudah, awak dek, dek. Awak di sini nyebut kamu tuh awal lah. Kalau Iwa ya ikan. Nih yang saya jual nih.
1: Oh, awak. Maaf ya, awak.
0: Intermezzo.

Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompet, sudah di penghujung masa, selamat menemani Anda di siang hari ini. Itu artinya selamat masih bertemu dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Terima kasih yang masih setia mendengarkan Perompet Tanjung Pinang dan nantinya di Danau Ria silakan bergabung bersama dengan Bang Adi Yuhana yang akan selalu mengudara untuk saudara perompet. Nanti juga akan ada informasi perakiraan cuaca, kawan celote, belese, dan ragam budaya. Selamat menikmati hari Kamis Anda dengan hati yang bahagia dan selalu happy ya moodnya saudara perompet. Dan juga pastinya selalu utamakan keselamatan di mana saja berada. Jangan tinggikan ego karena itu tidak akan pernah menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, museum ini cukup banyak menyimpan benda-benda bersejarah sisa dari kerajaan Riolingga. Mulai dari senjata api hingga benda-benda lain yang dimiliki oleh kerajaan Riolingga. Tempat wisata di Kepri ini termasuk salah satu museum di Riau yang mengkoleksi cukup banyak benda peninggalan kerajaan Riolingga. Untuk lokasi Museum Linggam Cahaya ini berada di Daeh Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi kontribusi PT Sukovindo Persero yang membangun sumur bor di Masjid At-Taubah, Kabupaten Bintan sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dalam rangka HUT ke-70 perusahaan. Nyanyang menilai penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi kualitas hidup masyarakat dan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dunia usaha, serta masyarakat. Ia mengimbau pengurus masjid dan warga untuk merawat fasilitas tersebut agar bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Pemprov Kepri juga berkomitmen mendorong sinergi dengan dunia usaha melalui program sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Himalaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Brompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara Brompat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali petang hari ini bersama saya Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara pada segantang lada petang edisi hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Dan kita akan bersama selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara perempat, adapun kita akan bersama dalam acara Dangdut Ria, kemudian Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Baik saudara perempat, adapun sekarang kita sudah berada dalam acara Dangdut Ria edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Dan tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung ya, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat petang. Ya, yuk di Perempat.
0: Yuklah di Perempat dengan Nek Anjang. Ya,
1: apa kabar, Bi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini Bunda ya?
1: Iya.
0: Bunda, apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca dekat sana panas. Masya Allah.
1: Nah, itulah kadang. Di lagu di.
0: Lagunya apa, Bunda?
1: Lagu dia. Minta lagu ini aja lah, lagu Cinta Rahasia aja lah.
0: Cinta Rahasia aja.
1: Aja ya.
0: Ada.
1: Nah, salamnya untuk adik sama tugas, sehat keluarga.
0: Amin, amin.
1: Untuk Mak Prabu. Untuk Kak Deli. Untuk Mak Rosi. Dan Merdu, Sarina Kiu-Kiu.
0: Iya.
1: Apa namanya? Pak Anza Yusuf sama Mak Berlian. Bang Udin Salamatra. Kak Kumis. Bang Gapar, untuk Nek Anjang, untuk Ika, untuk semuanya lah yang ucuk. Soalnya waktu dah dekat kan.
0: Iya betul.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Permata ya di Penyengat sudah bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Baik saudara perempat, kita dapat terima satu telepon lagi ya sebelum nanti kita akan dengarkan seruan azan ya. Halo, assalamualaikum, selamat petang. Belum ada suaranya, belum masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Selamat
2: jaringan tak stabil, Di.
0: Jaringan tak stabil.
2: Di, dah berapa hari ini, Hadi?
0: Aduh, apa tuh?
2: Adi, Mak Rosi langsung aja nak minta lagu lah, Di.
0: Iya, lagunya
2: aku
0: apa?
2: Aku putus. Lagu dari Lilis Karlina, Bulan Separuh, Di.
0: Bulan Separuh aja.
2: Bulan Separuh aja. Kalau pun nanti terlalu sangat pula. Separuh aja lah minta. Salamnya tadi ada Bunda ya. Ada Bunda buat Adi. Selamat siang, selamat bertugas, banyak tim dan selalu.
0: Amin, amin.
2: Buat yang nanti ke perempuan ketiga nanti mungkin sebentar lagi nak azan orang ya, dia. Ada Mak Belian, adanya Kak Deli, adanya Kak Sarina, sikit aja Mak Rosi Nenggo ni, ada Dang Merdu. Buat semua dia penelpon ketiga sampai di akhir nanti dia senggol tanpa terkecuali, Adi.
0: Baik.
2: Itu aja, bukan Mak Rosi tak nak nyenggol semua sebab waktu dah mepet ini, ha. Iyalah, itu aja, Di. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Rosi ya, sudah bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Baik, saudara perempat, berhubung nanti saat lagi kita juga akan memasuki waktunya sholat fardu asar ya. Jadi lagunya akan kita putarkan nanti selepas azan asar dan juga lagu-lagu religi ya. Dan juga nanti kita juga akan kembali menerima telepon selepas itu.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telpon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-8660. Ya, sudah ada yang hendak bergabung, jadi kita angkat dulu telponnya. Halo, Assalamualaikum, selamat petang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang, Nyang Ucu. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Adi.
0: Iya, Nyang, saya.
1: Kalau kata pantun.
0: Saya.
1: Pengantin bersanding di singgah sana, Bang Adi.
0: Saya.
1: Tersipu malu. Duduk menjeleng kan Bang Adi kan?
0: Iya.
1: Semalam yang tak gabung berpantun dengan Bang Hadi Yohana. Sebab ikut Tok Ucu turun menjaring Bang Hadi.
0: Menjaring rupanya.
1: Pergi ke laut. Yang kan tanya dengan anak Salwa nanti malam siapa yang ada di langgam berpantun. Kata anak Salwa. Ada Bang Adi Yohana katanya semalam.
0: Rupanya turun menjaring. Sampai jam berapa, Nyang?
1: Bang Adi.
0: Iya, Nyang.
1: Bang Adi tahu tak tetangga Nyang itu? Ini orang Sunda, orang Tasik Malaya tu Bang Adi.
0: Oh iya.
1: Dia pandai kerja laut Bang Adi. dia pandai turun menjaring. Apa sajalah kerja laut dek ikut teteh dia di sini kan.
0: Tapi berarti udah lama dekat sana tuh.
1: Atas Himalaya sama Kuningan jauh Bang Adi ya.
0: Lumayan lah, ada 4-5 jam.
1: Oh lah, jauh betul. 4-5 jam eh. Tasikmalaya eh, Bang Adi eh.
0: Masihlah satu daratan lah tu.
1: Dia dah pandai. Kang Mamang gitu tu. Dia dah pandai kerja laut dia, Bang Adi.
0: Mantap.
1: Ayalah. Di mana kita duduk, situlah kita bekerja, Bang Adi eh.
0: Betul itu, Nyang. Betul.
1: Ayolah. Nak dangdut lah, Bang Adi.
0: Nak dangdut? Apa tu judulnya?
1: Minta lagu yang ceria-ceria lah Bang Adi. Yang cuaca ceria-ceria. Yang lembab-lembab manja ni. Dah lama tak dengar dari Bang Haji kita.
0: Dari Bang Haji, judul?
1: Inilah Bang Adi. Dawai Asmara je Bang Adi.
0: Dawai Asmara.
1: Yalah. Kalau Bang Haji kita ni dari Indramayu dia Bang Adi eh?
0: Bang Haji kita dari mana ya?
1: Iya, aku tak salah dari Indramayu dia.
0: Masih dari Jawa dari Barat juga.
1: Jawa Barat juga Bang Adi kan?
0: Masih. Dia kan ada gelar bangsawan Jawa Barat juga.
1: Iyalah. Indramayu eh.
0: Kalau tak salah.
1: Iya, Indramayu ada di Jawa Barat, bukan Bang Adi?
0: Indramayu di Jawa Barat, tapi dia bukan Indramayu lah.
1: Bukan ya?
0: Bukan.
1: Campuran Bang Adi ya? Eh? iyalah.
0: Dari Tasik ya.
1: Salam tadi. Dua penelpon aja tadi Bang Adi ya.
0: Tadi dua telepon.
1: Mak Rosi dengan Bunda Permata tadi ya.
0: Dengan Bunda Permata betul.
1: Mungkin belakang yang nanti ada Nek Anjang ya.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan semalam dah turun hujan lah kat sana Bang Adi ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tempatnya Alhamdulillah semalam dah turun hujan Bang Adi.
0: Yeah.
1: Ada basah, dah bumi, tumbuh-tumbuhan dah sejuk lah ya Bang Adi ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mungkin nanti ada Kak Sarina kita eh. Dah lama tak dapat kuis eh dari Kak Sarina eh.
0: Iya.
1: Semalam tak ada gabung.
0: Gabung semalam tapi tak ada kuis.
1: Oh semalam eh. Yalah yang tak dengar. Yalah nanti mungkin ada Pak Amzah Yusof eh.
0: Iya.
1: Ada Pak Kumis biasanya gabung eh. Buat Bang Iman, buat Bang Gapar, buat Mas Prabu eh.
0: Iya.
1: Mak Berlian kita tak terlupakan eh. Kak Dang kita yang comel tu eh. Gabung sini ada Bang Adi Yohana. Ya Bang Adi ya?
0: Iya, betul.
1: Yalah pokoknya ha? Yang ikut aja nanti Bang Udin ke di belakang nanti yang ikut aja ya anu Bang Adi ya.
0: Baiknya ya.
1: Yeah. Buat Bang Adi sama petugas ya. Anak-anak apa isteri sihat semua di rumah. Ya Bang Adi ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Pokoknya sihat itu aja ya Bang Adi ya.
0: Amin.
1: Ya gitu aja Bang Adi.
0: Baiknya.
1: Terima kasih, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bang
0: Adi. Tetap semangatnya, Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terima kasih untuk Nyang Ucu ya di Tembeling. Sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Di belakangnya Nyang Ucu, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Dengan siapa nih?
2: Dari kilometer 5
0: adanya Kak Deli.
2: Oh, ah, ah. Ada lain. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, hirobil alamin, kabar baik. Kak Deli sehat. Kak Deli apa kabar?
2: Kabarnya sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Kira-kira nih, apa angin kuat?
0: Angin kuat.
2: Yang tadi tak jadi ya, gelundung-gelundung.
0: Ini dah mulai lembab-lembab manja juga nih.
2: Iya, suatunya agak dingin walaupun angin. Hujan kali malam tuh.
0: Agaknya.
2: Iya, mudah-mudahan lah. Kasihan orang tak ada air yang lain juga.
0: Betul.
2: Ini air ledeng masih jalan, masih lumayan. Yang tak ada air, kasihan kita.
0: Itulah.
2: Orang jual air pun tak dapat sehati sedikit. Ya, dilantak-lantak lah waktu itu. Aduh, masya Allah. Mudah-mudahan lah tepat turun hujan lah, kasihan.
0: Amin.
2: Orang pada sudah kering ya.
0: Amin.
2: Dapat lagu ya, Kak?
0: Masih dapat.
2: Lagu dia kita minta ini aja lah ya. Namanya Carmilla.
0: Dengar. Carmilla.
2: Nah, Carmilla.
0: Bukan Sarmila kan?
2: Bukan, Carmilla.
0: Carmilla, iya ada.
2: Biar goyang-goyang sikit.
0: Mantap.
2: Nah, iya, lagunya sendu udah dua nih. Oke, okay. Kita salam sikit lah ya.
0: Salam sikit sile untuk siapa?
2: Untuk Bang Adi, sekeluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Lancar rezekinya ya. Selalu diberikan umur yang panjang. Nah, anak-anak juga selalu sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Tadi tak salah awal tadi dengan Bunda Permata ya.
0: Iya, Bunda Permata.
2: Iya, Bunda Permata, ada Mak Rosi. Ada Mak Ucuk tadi. Pak Amsa belum masuk ya?
0: Belum masuk.
2: Ada Pak Amsa, ada Pak Kunis juga. Mak Berlian, Bang Udin. Ada Bang Bayu juga,
0: yeah.
2: Omar, Pak Demang, Bang Uya gabung sini, Mama Rika, Mak Putri, Kak Wir juga, apa ya?
0: Siapa lagi?
2: Semua aja.
0: Semuanya aja.
2: Lupa itu kalau ada masuk gini. Sama Rosi sama error. Ya, pokoknya disenggol semua. Oh, Nek Manda.
0: Iya.
2: Nek Balkis, Nek Anjang. Aduh, lupa orang tua kita nih. Semoga sehat selalu lah ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Karina juga. Iya, semua disenggol lah ya yang masuk di perempat, Bang Habi ya.
0: Iya, baik.
2: Bang Habi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Deli di Batu 5 ya. Di belakangnya Kak Deli ada lagi hendak bergabung. Siapa kiranya kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Terputus, boleh disambungkan kembali ya. Kita angkat yang di sebelahnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Adi, sama Bang Adi lagi ya.
0: Sama Bang Adi, sama Adi lagi sekarang Pak Kumis.
3: Iya, tadi malam dengan Bang Adi juga kan.
0: Betul.
3: Ini Dangdut Ria asik dengan Bang Adi lagi.
0: Alhamdulillah, jumpa kembali kita petang hari ini.
3: Dangdut Ria asik, asiknya Dangdut Ria asoy Gameboy.
0: Sehat Pak Kumis?
3: Alhamdulillah, Bang Adi. Panas, Bang Adi,
0: panas.
3: Di Indo.
0: Oh, panas.
3: Iya. Kalau di Pinang macam mana, Bang Adi?
0: Ini baru aja mulai mendung.
3: Mendung-mendung.
0: Mulai mendung.
3: Iya, di sini panas terus, Bang Adi, dari pagi tadi.
0: Panas terus ya. Belum ada kuat. Belum ada hujan lagi tuh.
3: Belum, semalam baru ada gerimis-gerimis saja.
0: Ada gerimis-gerimis saja ya.
3: Bunga-bunga hujan gitu kan. Kalau ini dah balik panas lagi, angin kencang.
0: Iya.
3: Lagu lah Bang Adi, masih bisa?
0: Masih bisa. Lagunya apa?
3: Minta lagu dari Siti Badriah.
0: Siti Badriah judulnya?
3: Minta lagu Barabere.
0: Barabere, iya. Barabere.
3: Terus salamnya Bang Adi ya?
0: Salamnya untuk siapa?
3: Salam pertama buat Bang Adi lah yang lagi bertugas ya. Semoga sehat selalu keluarganya, pulangnya hati-hati nanti Bang Adi ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Terus ada Kak Deli tadi ya.
0: Iya. Yeah.
3: Terima kasih lah singgolannya Kak Deli. Mak Rosi juga terima kasih singgolannya, yang Ucu juga ya. Terima kasih banyak. Tadi yang pertama Bunda Permata ya.
0: Tadi pertama Bunda Permata.
3: Nah, buat Bunda Permata juga. Terus ada Ni Anjang. Di mana tuh? Di mana ya Ni Anjang?
0: Ni Anjang di Sungai Enam.
3: Sungai Enam ya. Terus yang di Batu Sepuluh, Mak Berlian ya. Ada Sarina Kiyo-Kiyo, tak terlupakan. Bang Udin juga, Bang Gapar, Bang Iman dah lama juga tak gabung nih di Perempat nih. Siapa lagi tak terlupakan, Siska ya. Siska ada gabung lewat chat WA ya tadi.
0: Ada gabung lewat chat WA biasa.
3: Biasalah. Tapi kemarin ada dia gabung telepon juga Bang Adi.
0: Ada, kadang-kadang masuk telepon. Kemarin ada telepon berarti.
3: Ada dia kemarin saya dengar.
0: Mantap.
3: Nah, terus di Karas buat Mak Dini, Aida juga ya.
0: Yeah.
3: Buat semua orang Karas ya. Siapa lagi ya? Yang lama siapa nih yang orang Kalimantan tu lah lama tak pernah Arjuna eh?
0: Siapa tu?
3: Bang.
0: Aduh lupa siapa tu ya?
3: Saya pun lupa juga nama. Ada senggol lah ya.
0: Iya, baik.
3: Buat semula Bang Adi ya.
0: Baik.
3: Yang sering di Perempat tak terlupakan Bang Hamzah Yusuf kita ya. Beliau tu biasanya masuk ni gabung ni ya. Okey Bang Adi, buat semua-semua Bang Adi ya.
0: Baik Pak Kumis.
3: Buat Bang Adi terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Semoga sehat selalu. Yo, amin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kumis di Pancur Lingga ya. Di belakangnya Pak Kumis, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
4: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore, Bang Udin.
4: Sore sama petang, adik-beradik. Ya. Masih dapat lagu, Bang Adi?
0: Masih dapat lagu.
4: Kita coba lagu Kenangan. Ada?
0: Apa tuh?
4: Potret. Potret Kenangan.
0: Potret Kenangan dari Revo.
4: Repo ada, Lewaldi ada, Imam Masribin ada. Dia sama aja lagunya.
0: Sama aja ya.
4: Sama. Yang mana akan diputar aja.
0: Iya. Yeah.
4: Tapi yang apanya, yang aslinya, yang originalnya Lewaldi.
0: Lewaldi.
4: Yang Repo itu lah cover itu. Tiruan. Imam juga tiruan, yang aslinya Lewaldi.
0: Dekat sini adanya dari Repo.
4: Ah, boleh juga lah. Tak apa-apa. Laju aja.
0: Mantap.
4: Jadi nanti malam siapa Bang Adi?
0: Nanti malam tuh ada Ardi.
4: Oh, kira Ardi ya salam-salaman, tak bisa puisi sama dia. Karena puisi itu enak loh.
0: Siapkan pantun kalau macam tuh.
4: Pantun tuh dah kadang Bang Adi udah bosan loh, banyak pantun dibuang.
0: Iyalah, yang penting tak ada pantun pun tak apa.
4: Kok pantun terus sampai sekarang. Ya, tak apa-apa lah. Kita ikut aja.
0: Ikut aja. Iya.
4: Lagu ini, ya lah kita putarkan. Khususnya pertama salam buat Abang Adi yang sedang bertugas ya. Terus tadi bahasan Pak Kumis ya. Yang di Kalimantan kata dia tuh Abang Edo itu.
0: Oh iya, Bang Edo di Palangkaraya.
4: Kalau Tajudin di Sulawesi. Ya ada catatannya, Abang Edo Kalimantan. Kalau Ika, Alisiawan dan Abang Hamzah Yusuf itu Jambi. Pak Kumis, Pancur. Ya Pak Kumis, saya ingat Bang Edo itu. Salam juga buat Pak Umar ya, Bang Herman.
0: Yeah.
4: Abang Bayu di Sungai Jang. Kadang Merdu batu 10 itu ada ke SMP 7 itu. Pak Berlian di Ganen. Pak Serina di Batam. Salam Ibu Naksya, Ibu Sinta ya. Yang lucu di Tembelin sama Wir tuh dekat tuh Tembelin. Kan. Ada Kak Rina, Putri Merica di Araja. Bu Irma, Ibu Yeni waktu dua. Salam juga Bunda Sulami ya. Matimar pada Rejo ya. Salam Aida Lestari Madini di Karas. Salam juga buatnya Ibu Erna di Batu 13 ya. Ada Kak Ria ya, Kak Ria di Bangka Belitung. Salam juga buatnya Bang Lukman di Teluk Bakau. Abang Jais di Serai Panjang. Salam Mama Rika di Pulau Ladi ya. Putra Kemalai biasa masuk juga nih di Desa Penaga. Putra Kemalai. Salam juga buatnya Pak Haji Surat di Batu 5 ya. Pak Ustadz itu. Ada Dinda di Bogor, Abang Amar Ridwan di Bandung, ada Mbak Frida di Palu ya. Lupa salam buat Kak Siska ya, Ibu Ani juga. Salam juga buatnya Bang Andi di Lampung ya, Bang Andi Listira ya di Lampung. Iman di Tanjung Batu. Salam Mak Rosi di Batu 10 ya. Pak Demang Usup di Batam ya. Salam lagi buatnya Pika ya. Di Manado, Kak Deli di Batu 5. Di Batu 5. Bali di Balita ya.
0: Iya.
4: Semuanya ucapan salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam Mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jadi pujaan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin, salam mesra ya. Dengan penutupnya yang khas dari Bang Udin, salam mesra. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Udin sudah bergabung petang hari ini. Di belakangnya Bang Udin ada lagi hendak bergabung. Siapa kirinya?
1: Terkejut.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa ditaruh kan? Pencet putus. Taruh biar. Sekarang diangkat lah, terkejut. Untung tak sawan.
0: Enggak lompat nih.
1: Apa kabar di?
0: Alhamdulillah sehat. Kadang sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Dah sarapan?
1: Sarapan petang.
0: Biasa sarapan makan petang tuh kan.
1: Sarapan malam.
0: Sarapan malam, ya Allah.
1: Itulah di tadi malam mati siaran ya, tak dengar langsung tidur.
0: Tidur. Siaran tadi malam.
1: Itulah. Kita orang tertidur. Abang balik, lepas tu dia pergi lagi, dia balik cepat kan. Sekali beli, tak beli cemilan, sekali beli hamburger. Makanlah. Iya, makan. Rupanya makan sambil tidur. Habis sebiji ni. Aduh. Sadar tak sadar subuh. Apa di mulut pun ni ada apa. Saking ngantuk. Aduh. Jangan main sini. Budak-budak main futsal tu bola ke sini. Oh yelah. Lagu masih bisa tak?
0: Masih bisa.
1: Saya nak minta lagu Matahariku je lah. Lama tak dengar.
0: Matahariku. Dari Nada Seraya.
1: Adik suka nyanyi lagu tu.
0: Huh?
1: Adik ke mana nyanyi lagu tu kemarin?
0: Bisa.
1: Sikitlah.
0: Sikitlah kan, boleh lah.
1: Kan tadi nak suruh saya adik penyiar kan?
0: Kadang aja lah nyanyi.
1: Adik tu pun. Yang Ucu suka dengar.
0: Oh. Pandai nak memuji.
1: Sikit aja ya. Nah, nanti adik sama musik ke tak apa. Kami salam untuk kopi nanti.
0: Boleh, sila.

0: Hariku
1: Asik.
0: terangi kembali hidupku.
1: Wadaw, itu sedap.
0: Aduh.
1: Sejuk, adem kan. Menghibur ya, Ding.
0: Menghibur diri sendiri.
1: Iya betul. Enggak semua lah yang suka.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Ya, tapi Randy kok tak suka?
0: Mudah-mudahan tak ada yang sawan.
1: Taklah, suka lah. Bagus itu.
0: Alhamdulillah, amin, amin.
1: Salam sikit lah ya, terutama untuk Adi sama petugas.
0: Terima
1: Moga
0: kasih.
1: Adi dalam keadaan sehat sekeluarga.
0: Amin, amin.
1: Balik
0: ya,
1: hati-hati, moga selamat sampai rumah.
0: Amin.
1: Moga dia lancar urusan, lancar rezekinya. Untuk
0: amin.
1: Kita semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bang Udin, terima kasih. Singkulannya. Mak Rosi, kami dah masuk ni, Sai. Sibuk, so masuk lah. Masuk, tunggu dah. Lagi sibuk. Tak yang ucu sehat selalu sekeluarga. Terus naik Pino, naik Manda, naik Anjang. Nak cepat. Yalah, tadi ada siapa tu? Pak Gomez, dia batu 10 aja. Nama kita sebut je, Mak. Batu 10. Oi, apa? Mak Berlian, salah tempat.
0: Salah tempat.
1: Itulah. Yalah, ada wakil dia. Mak Rika nanti, Bang Lukman, orang Garas. Okey, Aida, Tanah Merah, wakil Kak Yati, Kak Yati pula. Kak Siti.
0: Ya.
1: Pak Ayam, Pak Amzah yang sepotong kopi Bang Udin aja ya. Jadi bunda, bunda permata,
0: bunda
1: ya Allah,
0: permata.
1: Lupa bunda. Semua mu aja lah fotokopi yang dah masuk juga Kak Awir nanti kau didengar ya.
0: Iya.
1: Okey, makasih dah fotokopi semua. Makasih dia tahu waktu. Makasih dah nyanyi untuk kami.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Dang Merdu di Batu 10 ya, sudah bergabung petang hari ini. Di belakangnya Kak Dang Merdu, kita masih dapat terima telepon lagi ya. Kita angkat. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang. Assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam. Nek Anjang.
2: Iya, Nek Anjang.
0: Apa kabar, Nek?
2: Sehat, sangat-sangat sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
2: Iya, Nek Anjang, mau adi ajaran. Pelatu, nyusun acara.
0: Aduh.
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, Nek.
2: Panas, angin kencang, Di.
0: Oh, masih panas dekat sana?
2: Semalam banyak angin pada hujan malam, Di.
0: Oh.
2: Daun-daun habis, Di. Rumah Nek emang berteras, rumah Nek habis. Nek luar biasa.
0: Habis?
2: Daun di tangga sampai terbang rumah Nek rasanya.
0: Oh, daun. Kena angin?
2: Angin kencang, angin tu, Di.
0: Oh, angin kencang.
2: Diangkat, ya, Di.
0: Amin, amin.
2: Tinggal kebun yang takut-takut diangkat, dia takut, Nek, Di. Iya. Mudah-mudahan lah hujan dan berkah tu buat dia.
0: Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin.
2: Lagu dapat, Di.
0: Lagu masih dapat, Nek.
2: Sudah kaya, Di, Nek nunggu. Sudah kaya, Di, kemarin tak ada, tak lewat, Di. Sudah kaya, tak ada,
0: lewat. Sudah kaya? Tak ada lewat.
2: Lewat, anda ngeleh je kau lewat, Di.
0: Sembunyi ni.
2: Dia takut tadi eh. Tua lagi muda, intai-intai lah. Tua takut tadi. Salam, Di.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Di keluarga tak terlalu ya, Di.
0: Amin, amin.
2: Itu apa tu? Betul kopi. Itu lagi tadi, Di. Yang usu. Apa tu boleh lewat tadi tu? Dah merdu. Yang tadi Kak Sarina belum masuk Kak Sarina kan?
0: Belum masuk.
2: Nah, Mak Rosi, Pembeli Permata tadi.
0: Iya.
2: Yeah. Siapa lagi jadi Pak Kumi tadi dia. Kopi Bang Udin tadi. Itu aja lagi semua untuk kopi di.
0: Baik.
2: Selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu.
0: Amin, amin.
2: Selalu dalam minuman Allah Subhanahu wa ta'ala di.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih, Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Anjang di Sungai Enam. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dapat dengarkan. Sebelum nanti pada sekitar pukul 16 lewat 30 menit, 35 menit ya. Pada pukul 16 lewat 35 menit. Kita juga akan mendengarkan informasi mengenai perakiraan cuaca bersama Pro 1 Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang. Kita dengarkan Saudara Perempat lagu Dawai Asmara dari Roma Irama featuring Nur Halimah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Teriknya matahari siang ni lah.
2: Awak, panas betul kang. Kau tak tengok bibir aku? Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Baik.
1: Iya.
0: Oke, Mas Robi, informasi cuaca sore hingga esok nanti seperti apa? Kami persilakan.
1: Ya, baik Bang Arden, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan update perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dan dapat kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari di pagi hari masih didominasi oleh cerah hingga berawan, kemudian di siang hari berawan. Dan ada peluang atau potensi untuk turunnya hujan dengan skala masih lokal atau tidak merata, berlangsung dengan singkat yang dapat disertai juga dengan kilat atau petir. Dan waspada untuk berhati-hati khususnya untuk di wilayah pesisir bagian Kabupaten Pulau Bintan. Kemudian malam dan dini hari kami perakirakan kondisi akan berawan hingga berawan tebal. Dengan angin permukaan diperkirakan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Baik, informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Bang Abdian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
0: Ya, Mas Robi, boleh disampaikan nih kepada masyarakat nih, kenapa di kota Tanjung Pinang itu seringkali terjadi hujan yang tidak merata? Meskipun kita dalam suatu wilayah, atau di satu kawasan ya, karena setiap kilometer itu, di setiap kilometer itu ada yang turun hujan, ada yang biasa-biasa aja gitu. Itu apa yang menjadi penyebabnya? Bisa dijelaskan nggak nih, Mas Robi?
1: Betul sekali Bang Abian. Memang terutama untuk di wilayah kita yang didominasi oleh kepulauan ya Bang ya. Itu menyebabkan salah satunya faktor-faktor dinamika atmosfer pembentuk awan-awan konvektif yang menghasilkan hujan itu tidak merata Bang. Yeah. Nah, fenomena tersebut yang sering kita alami untuk di wilayah Pulau Bintan, ya, khususnya Kota Tanjung Pinang. Sedangkan untuk fenomena yang lebih kita katakan bisa terjadi hujan merata itu seperti adanya squall line, yaitu jadi memang ada pergerakan awan konvektif secara masif yang biasanya itu bertiup atau berasal dari arah barat, Bang. Yeah. Nah, seperti itu. Nah, itu sifatnya memang lebih meluas sehingga dapat menyebabkan hujan merata di wilayah kita. Tapi kalau untuk sifat-sifat hujan yang turun dari awan-awan konvektif yang tidak terlalu masif itu ya yang menyebabkan hujan-hujan lokal itu masih sering kita jumpai untuk di wilayah kita seperti itu.
0: Ya, baik, Mas Robi, terima kasih atas informasi cuaca dan pengetahuan sedikit kepada masyarakat kita. Baik, terima kasih ya. Selamat bertugas dan baik, juga selamat Bang sore.
1: Siap, selamat sore banget ya. Terima kasih kembali.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pantai yang berpasir putih dan birunya air laut sahaja mungkin tidak akan cukup unik. Tetapi pantai yang berada di Kecamatan Singkep ini memiliki batu karang yang cukup besar dan ditumbuhi pepohonan. Itulah kenapa akhirnya dinamai Pantai Batu Berdaun. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang menjadi spot selfie yang tentunya Instagramable. Kita beralih ke maklumat lain. Rizka Nova Pratiwi dipercaya memimpin Ikatan Psikolog Klinis Indonesia atau IPK Indonesia, wilayah Kepulauan Riau periode 2026 hingga 2030 melalui musyawarah wilayah. Kepengurusan baru berkomitmen melanjutkan kerjasama dengan pemerintah, fasilitas kesehatan, perguruan tinggi, dan organisasi profesi sekaligus mengadvokasi ketersediaan psikolog klinis di FKTP, Puskesmas dan RSUD Sekepri agar layanan kesehatan mental lebih mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, IPK Kepri akan meningkatkan kompetensi psikolog klinis serta melanjutkan berbagai program penguatan kesehatan mental, termasuk pendampingan penyintas bencana, tenaga pengajar dan siswa, serta koordinasi dengan pemerintah dalam penanganan korban kekerasan dan penguatan perlindungan perempuan dan anak. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perompat FM 101,3 MHz, RRI Digital dan juga rri.co.id. Adapun sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perompat, jika Anda sedang mencari destinasi wisata yang menawarkan suasana alam sekaligus punya cerita sejarah yang menarik, maka Pongkar di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun boleh masuk dalam pilihan perjalanan. Desa Pongkar merupakan salah satu desa wisata di Kepulauan Riau yang memiliki potensi alam yang masih alami. Kawasan ini juga sudah menjadi tempat pemukiman masyarakat Melayu dan berbagai suku sejak masa awal Kerajaan Riau yang berpusat di Pulau Bintan. Bahkan, Pongkar diperkirakan memiliki sejarah yang lebih tua dibandingkan Temasek ataupun Singapura. Salah satu daya tarik di kawasan Pongkar ialah Gunung Jantan. Gunung ini menjadi tujuan bagi komunitas pecinta alam yang ingin menikmati suasana alam dan kawasan hutan. Selain itu, ada pula Pantai Pongkar yang menawarkan hamparan pasir putih yang luas. Pantai ini memiliki kawasan sekitar 100 hektar dan menjadi salah satu tempat yang cocok untuk menikmati waktu bersama keluarga maupun sekedar melepas penat. Menariknya lagi, saudara Perompat, Pantai Pongkar juga dilengkapi panggung yang dapat digunakan untuk atraksi kesenian lokal serta guest house sebagai tempat beristirahat bagi wisatawan. Jadi berwisata ke Pongkar bukan hanya tentang menikmati pemandangan alam, tetapi juga mengenal jejak sejarah dan kekayaan budaya yang ada di salah satu

0: Minggu Hindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini M.Kom.I dengan topik 4 cara mensyukuri nikmat kemerdekaan, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Alia Azmi dengan surah Al-A'raf ayat 29 dan juga surah Ghafur ayat 14. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18:11 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang pandai bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur atas segala karunia dan limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk salah satunya adalah nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan ini merupakan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu secara tekstual dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 diakui oleh founding father kita bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Secara sadar founding father kita, para pahlawan kita, para pendahulu kita, setelah berjuang, berikhtiar dengan tetes darah, peluh keringat, dan sebagainya, tidak hanya mempertaruhkan pikiran, tenaga, bahkan dengan nyawanya, demikian juga hartanya, lalu kemudian mengakui bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita merasakan kenikmatan kemerdekaan, tidak dijajah oleh bangsa lain, tidak ditindas dan dizalimi oleh bangsa lain, tapi kita kemudian berdaulat, mandiri, menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Oleh karenanya, kita harus bersyukur kepada Allah. Terkait dengan syukur, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan suatu maklumat yang dikokohkan, sesungguhnya aku bersumpah jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmatku kepadamu, niscaya aku akan menambahkan nikmatmu, dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Terkait dengan ayat ini, sebagian ulama tafsir ada yang berpandangan ayat ini sangat berkorelasi dengan nikmat yang telah Allah berikan, yaitu nikmat kemerdekaan. Ayat ini konteksnya juga terkait dengan peristiwa Bani Israel yang dijajah oleh Fir'aun pada saat itu. Kemudian dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian dengan ikhtiar dan usahanya Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan bangsa Israel dari kezaliman, kekejaman, kebengisan Fir'aun pada saat itu, Raja Fir'aun pada saat itu dan bala tentaranya, maka Allah mengingat, lalu kemudian selamat, dan Allah mengingatkan itu adalah nikmat yang Allah berikan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jika bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Namun jika kufur, ingkar, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimanakah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan ini, yang merupakan anugerah, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat merujuk di dalam Al-Qur'an, surah Al-Hajj ayat 41, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar wallahu 'aqibatul umur." Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka akan senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali semua urusan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menegaskan, immakannahum, jika kami meneguhkan kedudukan mereka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tamkin, memberikan kedudukan, sebagian ulama tafsir menegaskan yang dimaksud dengan immakannahum, Allah memberikan kedudukan, adalah Allah memberikan kedaulatan dari kezaliman, Allah memberikan kebebasan dari penindasan, Allah memberikan kemerdekaan dari penjajahan. Salah satunya ada Allah memberikan kemudahan dari kesulitan. Maka ketika Allah sudah memberikan segala macam nikmat, kemudahan, kelapangan, kemerdekaan, kebebasan, kedaulatan, termasuk fasilitas yang Allah berikan, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya, kedaulatan, kebebasan, kemudahan dalam setiap urusan, kelapangan dalam setiap kesempatan, kemudian kemerdekaan dari penjajahan, itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Lalu kemudian bagaimana kita mensyukurinya? Kalau kita sudah mendapatkan kemerdekaan dan sebagainya, makna di sini kalau dalam konteks kebangsaan tentu adalah sebuah kemerdekaan. Tapi dalam konteks kita secara pribadi, yang Allah berikan kemudahan, yang Allah berikan nikmat, bisa jadi Allah berikan nikmat tamkin itu, Allah mudahkan usaha kita, Allah mudahkan rizki kita, Allah mudahkan pekerjaan kita, Allah mudahkan usaha kita, ikhtiar kita, bahkan Allah mudahkan kita mendapatkan jabatan dan kedudukan. Itu juga Allah memberikan nikmat tamkin, Allah memberikan nikmat kedudukan kepada kita. Maka ketika Allah memberikan amanah, nikmat kedudukan itu, kesempatan, peluang kemerdekaan dan kebebasan, maka kita harus bersyukur agar Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Dan di sini Allah menyebutkan ada 4 cara kita senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, aqamus salata. Kita senantiasa menegakkan salat. Menegakkan salat berarti hubungannya kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga mengingatkan kita bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akui semuanya adalah dari Allah. Kita mengakui setiap kemudahan, kedudukan, kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang diberikan, ini adalah anugerah dari Allah. Ini harus kita teguhkan. Nah, sholat itu semakin meneguhkan jiwa kita bahwa karunia yang kita dapatkan itu adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat, maka mereka akan semakin diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Meminta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, apapun harapan kita, keinginan kita, hajat kita, kesulitan kita, masalah kita, sabar dan sholat. Termasuk sholat ini juga menjadi kunci bagi kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. maka Allah akan senantiasa memberikan hidayah dan taufik. Allah akan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita ketika kita senantiasa menegakkan sholat. Dan menegakkan sholat pada hakikatnya, cara kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan makna sholat di sini, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita memperkuat hubungan spiritual kita, ketaatan kita kepada Allah sebagai fondasi utama kehidupan bernegara. Justru dengan sholat ini akan mengundang keberkahan-keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menegakkan sholat ini sebagai tanda dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencurahkan keberkahan padanya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah menegaskan, sekiranya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepadaku, pasti aku akan berikan keberkahan padanya, aku akan bukakan pintu keberkahan baginya dari langit dan bumi. Akan tetapi karena mereka mengingkari ayat-ayat kami, maka kami azab mereka disebabkan karena keingkaran mereka. Nah, ayat ini menegaskan, kalau kita beriman dan bertakwa, Allah bukakan keberkahan. Dalam konteks pribadi, kalau kita senantiasa menegakkan sholat sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat kesulitan kita. Dalam konteks kebangsaan, ketika setiap warga, masyarakatnya, seluruh penduduk negerinya, rakyat, pemimpinnya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan sholat, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Dan keberkahan, kata para ulama, maknanya ziyadatul khair bila khair, bertambahnya kenikmatan, bertambahnya kebaikan dengan kebaikan yang lain. Sesuatu itu sudah Allah berikan kebaikan, tapi Allah berikan tambahan-tambahan kebaikan, itulah keberkahan. Maka akan terwujudlah kehidupan berbangsa dan bernegara yang makmur, yang adil, sentosa, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak akan terjadi permasalahan dan krisis di negeri tersebut karena mereka senantiasa menegakkan sholat dan mendapatkan pertolongan Allah. Sholat menjadi kunci mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa wa tuzakah, menunaikan zakat. Ini adalah hubungannya dengan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dan makna menunaikan zakat di sini adalah mengeluarkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, karena kita sadar harta tersebut adalah amanah dan titipan, nikmat dan karunia dari Allah, maka cara mensyukurinya kita mengeluarkan zakat. Nilainya adalah 2,5% yang kita keluarkan. Tapi selain kita memang mengeluarkan zakat, ini maknanya adalah kita membangun kepedulian sosial, pemerataan ekonomi, dan saling membantu sesama warga yang membutuhkan. Dalam konteks pribadi, kita saling membantu, saling peduli. Dalam konteks kebangsaan, maka di sini pemerintah, pemimpin, dituntut bagaimana memikirkan kesejahteraan rakyatnya, memikirkan kebaikan masyarakatnya, maka dia harus peduli dengan program-program yang mensejahterakan, program-program yang mengentaskan kemiskinan, program-program yang kemudian memberikan kemudahan akses dengan berbagai macam kemudahannya, akses pendidikan, akses ekonomi, akses fasilitas umum, jalan, listrik, sembako, kemudahan, pangan yang murah dan sebagainya. Inilah yang harus diwujudkan bagi siapapun yang Allah berikan kedudukan jabatan, Allah berikan dia kemuliaan, Allah berikan dia kesempatan untuk berbuat baik. Justru ketika orang memiliki jabatan kedudukan, dia punya peluang besar untuk berbuat kebaikan. Dia memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pahala. Dengan kebijakan yang dia keluarkan, dengan tanda tangan yang dia bubuhkan, maka dia bisa memberikan dampak positif dari program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, ketika pemerintah memikirkan bagaimana menghadirkan sembako yang terjangkau, betapa banyak ratusan ribu masyarakat jutaan masyarakat yang mendapatkan dampak positifnya. Kemudian ketika dia memberikan hibah dengan berbagai macam bantuan, pada hakikatnya ketika dia niatkan karena Allah pun mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah senantiasa menegakkan amar ma'ruf, mengajak masyarakat luas kepada nilai-nilai kebaikan, kejujuran dan kemajuan, dan kemudian mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, bagi pemerintah mengajak berbuat kebaikan itu sangat mudah karena ada perangkat-perangkatnya. Nah, namun kita secara pribadi juga harus mengajak kepada kebaikan. Nah, dalam konteks mensyukuri kemerdekaan, kita tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun kebersamaan, tapi pastikan kemudian kegiatan itu benar-benar terbangun kebersamaannya. Kegiatan-kegiatan itu terbangun kekompakannya. Dan kemudian kegiatan-kegiatan itu juga tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan buat kegiatan perlombaan apapun selama positif, tapi jangan lupakan kita untuk salat. Begitu jam salat, hentikan dulu kegiatan, kemudian kita melaksanakan salat. Dan kemudian dalam konteks kebangsaan, pastikan siapapun yang memiliki jabatan kedudukan, kita dorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai tergelincir melakukan hal-hal yang kemudian tidak produktif, korupsi dan sebagainya. Nah, maka yang keempat cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah mencegah dari kemungkaran, nahyi mungkar. Mencegah segala bentuk keburukan, kezaliman, korupsi dan perusakan yang dapat merugikan bangsa. Praktik KKN, korupsi dan sebagainya, ini sesungguhnya ini adalah cara merusak bangsa yang sangat berbahaya. Maka kita mengingatkan kepada semuanya, siapapun yang mendapatkan amanah jabatan, jadikan itu kesempatan untuk berbuat baik, tidak melakukan kerusakan. Dan ini juga secara kehidupan bermasyarakat, kalau kita bikin kegiatan-kegiatan, jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian terakhir kata Allah, kesudahan yang terbaik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan, baik di dunia maupun di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan-Mu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjuk-Mu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surga-Mu dan Engkau selamatkan dari siksa api neraka-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintah-Mu sekaligus menjauhi segala larangan-Mu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surga-Mu dan Engkau selamatkan dari siksa.

dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Hello, Sral. Hello, hello. Sibuk tak engkau besok?
1: Ha? Apa?
0: Sibuk tak engkau besok? Kak.
1: Tak sibuklah.
0: Ha. Yoklah, besok kita pergi ke bazar.
1: Nak apa? Tumben sangat. Bukannya kau introvert?
0: Nak tidur. Ya, kita cari makanlah. Dah lah, tak usah bising. Besok sore jam 5 jemput eh.
1: Hei, dah kau yang ajak. Aku pula yang jemput kau.
0: Tak apa-apalah. Kau kan kawan baik aku. Esokan harinya.
2: Assalamualaikum. Ul, oh Ul. Ni aku Asral.
0: Waalaikumsalam. Ya, kejap.
2: Tak pakai mandi ni kau eh?
0: Belum mandilah. Aku baru bangun. Tidur siang. Kejap eh. Aku tunggu luar. Aku mandi dulu.
2: Ya, yeah, tak pakai lama-lama eh.
0: Yalah. Sibuk je.
3: A few minutes later.
0: Dah siap ni aku. Dah cantik ke belum?
2: Cantik kan mama akulah.
0: Yelah, gurau pun.
2: Dahlah, tak usah kau banyak cakap. Marilah kita berangkat.

0: Ul, banyak betul eh makanan kat sini.
1: Oh iyalah, aku nak cari makanan apa eh. Makanan orang putih tu mana eh, yang ada keju-keju ke, pizza ke apa. Nak cubalah aku.
0: Dia ajalah yang bisa dinikmati. Takutnya tak cocok di lidah kita. Apalagi kita ni orang kampung.
1: Eh, tak apa-apalah. Yuklah, keliling dulu kita cari jajanan.
0: Aku nak makan telur yang digulung-gulung tu.
1: Oh, ni ada-ada aja. Apa yang telur digulung-gulung tu?
0: Ha, itulah kau tak tahu. Nama dia telur gulung. Bukannya telur yang masih ada cangkang tu terus digulung-gulung.
1: Oh, macam tu. Ya. Kenapa kau beli ni? Kan banyak kat luar. Mending kau cuba makanan yang tak biasa ada di luar tapi ada di sini.
0: Apa yang nak cuba? Makanan yang tak ada dekat sini.
1: Marilah kita keliling dulu, cari-cari makanan yang lain.
2: Eh, korang lagi kat sini? Ngapain? Pergi tak ada ngajak-ngajak aku.
1: Eh, ngapa pula kami mesti ngajak engkau? Kalau ngajak engkau, makanan yang kami beli tu pasti kau makan semualah. Habis, kami dapat apa?
0: Ha, betul tu. Emang kau ni asyik nak sedap je. Makan kuat, keluar duit tak nak?
2: Eh, janganlah cakap macam tu. Aku ni bukan tak nak keluar duit. Tapi kalau ada yang gratis, buat apa aku keluar duit?
1: Hah, banyak betul alasan korok. Ayolah. Aku dah lapar ni, nak beli makanan.
0: Marilah, kau nak ikut juga, Rok?
2: Jangan tanya lagi. Kalau soal makan, pastilah aku ikut.
0: Eh, tu ada telur gulung. Sedap tu, yuk kita beli.
2: Yuk, kau bayar, Eral, 5,000 je. Kelak aku ganti.
0: Eleh, nyebut je nak ganti. Tapi, kelaklah lupa.
1: Eh, aku tak nak lah makan telur gulung.
2: Kalau gitu nak makan apa, Ul?
0: Ya, nak makan apa, Ul?
1: Tu, stand yang di sana tu.
2: Nak beli apa dekat sini?
1: Tu, udang yang kecil hidup tu.
2: Huh? Makan udang mentah? Macam mana nak makan udang hidup?
0: Ya, macam mana?
1: Sedap ni makanannya. Bang, pesan udangnya satu porsi eh.
3: Siap, dek. Ini satu je, kawan-kawan yang lain tak beli.
0: Saya satu juga, bang. Nak coba juga.
4: Aku tak nak lah.
1: Siapa juga yang nanya engkau, Rob? Tapi tumben juga eh. Engkau tak suka. Biasa semua makanan engkau suka.
2: Mana ada semua.
1: Eleh. Cuma batu dengan kayu aja yang kau tak dapat makan.
3: Ini dek pesanannya.
1: Terima kasih bang.
3: Ya, sama-sama.
0: Bang, nak tanya sikit boleh tak?
3: Nak tanya apa dek?
0: Makanan udang macam ni, abang tu tahu dari mana? Perasaan di tempat kita macam tak ada jual yang udang macam gini bang.
3: Oh, kalau inspirasi jualan ni, abang tengok dari sosial media. Apalagi, abang rasa di daerah tempat kita ni nampak berbeza.
0: Macam tu bang. Kalau gitu, kami pamit dulu bang.
1: Makasih bang.
0: Makasih bang.
1: Marilah kita cuba. Aku tengok dekat sosial media tu banyak yang review. Macam sedap je.
0: Marilah. Makanan macam apa ni? Udang kecil mentah-mentah pun nak dijual.
2: Amis lagi. Tak suka aku. Ini kalau kita goreng lebih sedap.
1: Enak loh. Ada asin-asin gitu. Agaknya ngeri juga eh, kita makan hidup-hidup macam ini.
0: Apanya yang enak? Orang tak dapat makan macam ni.
2: Iya, tak dapat makan. Makanan luar ni belum tentulah sesuai dengan lidah kita.
0: Ah, betul tu. Sebaiknya kita makan makanan yang biasa-biasa je.
1: Maaf ya kawan-kawan, aku tadi ngajak makan makanan macam gitu. Aku pun tak tahu kalau bendala tu masih hidup. Aku pun tahunya pun dari sosial media.
0: Ya, tak apalah Ul. Ini sebagai pembelajaran juga buat kita. Kadang rasa lidah orang-orang tu beda-beda.
2: Ha, betul tu. Apa kata Asral?
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying.
2: Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila?
1: Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, selfie dengan spot berbeda di Pantai Batu Berlubang akan menjadi keunikan tersendiri. Pantai yang memiliki pasir putih dan air laut yang biru ini semakin eksotis dengan adanya bebatuan besar yang berlubang. Selain itu, keindahan bawah lautnya juga sangat memukau. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Senayang, Kabupaten Lingga. Kita beralih ke maklumat lain, kuliner tradisional bukan sekedar makanan, tetapi bagian dari identitas dan warisan budaya yang mencerminkan sejarah, kebiasaan, serta kearifan masyarakat. Di tengah perkembangan makanan modern, sejumlah kuliner tradisional mulai terancam terlupakan, terutama karena kurang dikenal generasi muda, proses pengolahan yang panjang, dan bahan yang sulit ditemukan. Pelestarian dapat dilakukan sejak keluarga dengan mengenalkan makanan khas dan cara pengolahannya. Sementara generasi muda dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan secara kreatif. Pemerintah, komunitas, UMKM, dan masyarakat juga dapat berkolaborasi melalui festival, bazar, dan pameran budaya untuk menjaga keberadaan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kuliner tradisional. Di Kepulauan Riau, upaya tersebut penting untuk mempertahankan kekayaan kuliner Melayu agar tetap hidup, dikenal generasi berikutnya, dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.
2: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata. Datang tampak muka, pulang tampak punggung.
0: Artinya, orang yang tahu tata cara dan proses dalam pergaulan. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Satu 1,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Sebgantang Lada Petang edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 kini telah pun sampai di penghujung masa. Dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dari Dangdut Ria hingga Ragam Budaya. Selepas ini akan ada penyiar lainnya temankan saudara pada Segantang Lada Malam. Tentunya nanti saudara dapat bergabung dalam program acara dari mulai mini drama legenda, Pelangi Nusantara, Langgam Serumpun Melayu hingga Taman Penyair. Terima kasih saudara perompat atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, kebahagiaan dan juga keselamatan selalu menyertai kita semua dimanapun langkah kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng Lada Malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa, anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar, babae. Dulu sekali, di ujung pulau Timor paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus-terus Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu, Ma?
1: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
0: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
1: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
0: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
1: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu, anakku?
4: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunten dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
5: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada yang mulia dan permaisuri kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju kerajaan Samoroan.

0: Utusan Kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai, toh, ceritanya, adik.
3: Oh, iya, Kak. Lanjut sudah, Mama, ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar, tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
4: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.
5: Saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
6: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
3: Pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
4: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
3: Terus-terus, Ma.
4: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
3: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: menjagai saya. Dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: hati busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Melin. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Melin, sesungguhnya.
2: Lalu putri kau, Melin, mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama, belum melapsa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan putri kau, Melin, menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kau, Melin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Kamis 27 Agustus 2026, bertepatan juga dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentunya pada malam hari ini dengan sudah sama pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Nusa Cendana, dan sekarang berada pada acara Pelangi Nusantara bersama acara Monosuko. Sudah pun hadir Jeng Mami, yang kalau kita lihat di talian Facebook maupun YouTube berbaju bunga-bunga, masih dalam suasana Agustus sepertinya. ada merah-merahnya ya, bukan ada manis-manisnya. Baik, assalamualaikum Jang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, apa kabarnya Jang?
1: Alhamdulillah sehat Mas Ardi.
0: Sehat ya Jang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Pada malam hari ini nampaknya kita duduk bersembang, duduk santai. Iya. Tak lain kita tak bukan.
1: Bersimbang-simbang.
0: Duduk santai jajang ya. Oke, nampaknya saya
1: bercengkrama
0: di malam Jumat ya Jeng ya.
1: Iya, Mas.
0: Baik, Jeng, silakannya nih buka dulu acara kita pada malam hari ini. Mas,
1: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sedherek pandeman Monosuko wonten pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian Tamami wonten ngajeng Mas Ardi nggih. Lumantar giaran Pelangi Nusantara Monosuko Pruskawan 101,3 MHz. RRI Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer sekawan Tanjung Pinang Kepulauan Riau, di nomor teleponipun nggih menika 0777 1 1 1. Songo kosong gasal kosong uki wasapipun Mas Ardi
0: 0811-7048-8660.
1: Oke. Siaran langsung wonten.
0: Nah, malam hari ini kita live streaming Jeng ya.
1: Kita live streaming aja
0: melalui
1: ya.
0: Facebook, YouTube, Pro 4 RRI Tanjung Pinang,
1: RRI Digital.
0: Oke. Baik.
1: Anje, kados pundi pawartos panjenengan pandemen Monosuko wonten pundi kemawon nggih? Amugiyo tansah ayu rahayu kali selir ing samikolo kemah ripah loh cinawi toto tentrem titita raharjo murah sandang kelawan pangan. Nggih, ing dalu menika nggih ugi kita haturaken nggih mengucapkan selamat memperingati
0: Maulid Nabi.
1: Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Mas ya.
0: Nampaknya bulan Agustus ini bulan yang berkah.
1: Oh iya, benar Mas.
0: Dua kali peringatan kita.
1: Peringatan.
0: Pertama,
1: tapi Agustusan juga belum selesai Mas.
0: Iya,
1: iya, masih nanti minggu depan, minggu ini ya,
0: iya,
1: hari Minggu 30 nanti penutupan.
0: Penutupan. Masih dalam suasana Agustus.
1: Masih meriah nih Mas.
0: Masih ya. Masih ini juga ya, dan diselimutkan juga dengan Maulid Nabi.
1: Maulid Nabi.
0: Mudah-mudahan dengan sama memperingati Maulid Nabi di hari kemerdekaan di bulan yang sama aja ya. Mudah-mudahan
1: semoga berkah barokah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Selalu bersalawat kepadanya.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga kita menantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti ya Mas ya. Insyaallah.
0: Insyaallah ya Jeng ya.
1: Mas.
0: Baik Jeng, malam hari ini nampak sendiri aja Jeng ya.
1: Ayo Mas.
0: Iya.
1: Nanti konjoni Mas.
0: Nampaknya ini
1: lagi berburu dia.
0: Iya, berburu mungkin ya. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali
1: silaturahmi. Biarpun berdua kita meriahkan lah Mas ya.
0: Betul. Monosuko ini jarang enggak hadir.
1: Iya betul Mas. Kecuali ada
0: satu dan lain hal aja ya.
1: Yang tidak bisa ditinggalkan
0: betul.
1: Ya Mas. Insyaallah Mas.
0: Insyaallah, mudah-mudahan dengan kita selalu bersilaturahmi, kehidupan pun menjadi berkah. Dan rezeki berlimpah ruah.
1: Iya, ngomong-ngomong malam hari ini nak ngobrol apa ya Mas ya?
0: Kita ngobrol tentang Ardi mau menanya-nanya juga nih Jang.
1: Iya. Nah,
0: kita ngobrol-ngobrol santai.
1: Kalau bisa insyaallah saya jawab, kalau enggak bisa sebagai PR.
0: Iya. Sama Jang.
1: Kita pelajari dulu.
0: Betul, kita sama-sama Jang ya.
1: Iya, betul Mas.
0: Baik,
1: sama-sama
0: Mami,
1: belajar.
0: Yang hari ini yang dituakan, yang syarat dengan pengalaman, yang ibarat kata menjadi tokoh lah bagi masyarakat Jawa di Tanjung Pinang ya.
1: Mudah-mudahan bisa menjawab dan masih ingat.
0: Enggaklah.
1: Masih ingat.
0: Enggak sesuai dengan seberat sidang skripsi kayaknya.
1: Oh iya Jan. Betul ya. Harus jadi dosen ini.
0: Iya. Enggak seberat itu nampaknya. Jadi Jang, hari ini mau belajar mewakili lah. Hari ini Ardi mewakili masyarakat awam yang ada di Kota Tanjung Pinang.
1: Boleh, kan? Boleh, boleh, boleh.

0: Ya.
1: Itu kebanyakan nanti dikumpulkan di tempat-tempat ibadah, masjid, langgar, dan surau.
0: Oke. Okay. Itu pada umum, ya itu secara apa agamis agamanya
1: betul.
0: Lah.
1: Oke. Okay.
0: Secara tradisinya seperti apa aja?
1: Dia membuat itu mas, makanan khas.
0: Makanan khas ya.
1: Kayak dari pulut.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat ingkung, ingkungnya dari ayam itu ya.
0: Iya, yang satu
1: ayam karena utuh tapi dibersihkan loh mas ya.
0: Iya, ayam utuh. Oke.
1: Okay. Terus apa ya mas, bikin pulut, nasi lemak, kalau okay. di Jawa namanya nasi uduk ya.
0: Nasi uduk. Oke.
1: Okay. Sini nasi lemak ya. Terus itu mas, nanti dibuat takir. Dibuat takir dibawa ke masjid.
0: Jijinya.
1: Atau ke suro atau ke tempat yang kita tuakan.
0: Oh.
1: Jadi baik. Dibacakan bersama doa selama di situ. Nanti habis doa selama dibagikan semuanya kepada lingkungan yang ada di dalam majelis tadi. Terus kalau masih ada juga dibagikan ke masyarakat atau ke sekitarnya.
0: Baik.
1: Gitu mas.
0: Ini kalau tidak silap arti masalah ingkung makanan segala macam pun sudah kita pernah bahas jeng ya.
1: Pernah dibahas.
0: Pernah juga.
1: Tidak pokoknya malam. hari-hari yang sakral lah mah ya.
0: Ya
1: pasti itu ada mas,
0: pasti ada jeng ya. Nggak pernah
1: terus
0: enggak.
1: Ada juga kita apa ya mas, kayak pawai lah ya. Kayak pawai atau mengiring gunungan atau hasil bumi kita.
0: Okay.
1: Jadi kita mempunyai rasa syukur karena berbagai tanaman yang apa kita tanam berhasil dipanen.
0: Okay.
1: Jadi kita merasa bersyukur kehadirat baik. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan apa tadi yang dipanen tadi ya mas ya.
0: Baik. Masya Allah ini
1: dengan ada juga mas, nanti panennya itu diikat, digantung.
0: Okay.
1: Digantung di pohon apa di depan rumah, apa di pintu gitu mas. Terus nanti dalam iring-iringan pawai itu mas, nanti kalau udah pusatnya di mana, finish lah ya.
0: Okay.
1: Finishnya di mana lah, disitulah kita nikmati hasil bumi tersebut.
0: Oh, sama-sama aja ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Terutama di keraton itu mas, kalau di keraton kental sekali.
0: Di keraton.
1: Kemarin udah kita bahas ya mas ya.
0: Di keraton mungkin tradisinya itu lebih
1: kental sekali.
0: Lebih kental ya.
1: Iya.
0: Baik. Itu terkait tentang ingkung, makanan dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Kalau kita tahu Maulid Nabi ini selalu berciri khas dengan selawatan.
1: Ya.
0: Di Pulau Jawa pun sering
1: mas.
0: Kita tahu banyak kiai-kiai.
1: Iya betul mas.
0: Banyak ustadz-ustadz, tempat-tempat pondok pesantren.
1: Kalau di Jogja, kalau di keraton namanya sekatenan mas atau gerbek.
0: Ini dia. Ini kan sebuah
1: atau gerbek.
0: Lantunan solawat yang dimusikkan gitu kan. Itu masih ada aja
1: masih
0: aja ya.
1: Mas. Ada pasar malam.
0: Pasar malam apa nih?
1: Ya pasar malam macem-macem lah mas.
0: Oh.
1: Ya kayak di sini juga lah macem-macem. Nanti ya ada yang jual apa aksesoris agamis.
0: Oh berarti dalam
1: ibadah itu.
0: Dalam peringatan Maulid Nabi ada juga aja ya?
1: Ada mas. Oh. Pasar malam ada mas. Pasar malam bukan mau lebaran aja ya?
0: Iya. Oh berarti di Jawa itu hari-hari besar Islam pun ada.
1: Iya mas. Rangkaian perayaan yang panjang tuh yang pokoknya diawali dengan pasar malam mas.
0: Okay,
1: terus nanti mengadakan itu mas, macam gamelan gitu ya. Jadi di mana-mana itu ada denger alunan gamelan yang merdu, yang sahdu, yang apa ya mas namanya itu kayaknya bergema gitu loh mas ya.
0: Okay. Baik, dalam artian kata banyak kegiatan aktivitas yang dilaksanakan juga.
1: Jadi yang diakhiri dengan itu tadi mas, pawai gunungan yang diperbutkan oleh masyarakat yang ikut pawai tadi. Itu ada berkahnya sendiri loh mas.
0: Baik.
1: Jadi kita menikmati hasil panen kita dan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena panen tersebut itu untuk berebut, siapa yang dapat banyak siapa ya itulah. Keberkahannya di situ mas.
0: Keberkahannya di situ juga.
1: Iya. Terus kalau panen padi mas, padinya kan kalau metik padinya namanya ani-ani ya. Kalau

0: Panen padinya itu padinya kan masih utuh itu ya Mas, nanti diikat, digantung-gantung gitu. Terus polo pendem, namanya polo pendem tuh ya ubi-ubian.
1: Oke.
0: Terus yang polo pendem sama yang gantung tuh ya pisang. Hasil bumi dari sayur mayur tuh Mas, digantung semuanya di situ Mas. Tempat perayaan tadi untuk berebut.
1: Oke. Berarti itu secara tradisinya. Kalau
0: Ha-ha.
1: ibaratnya tradisi yang berbau dengan budaya aja. Berarti kalau untuk seperti hadro, marawisan
0: Hadro
1: itu masih kental
0: Marawis
1: ya.
0: masih Mas, masih ada. Kalau dulu kan solawatan apa ya Mas?
1: Hanya ya.
0: Markaban, macam markabanan gitu loh Mas, pakai rebana gitu,
1: Rebana aja
0: itu
1: ya.
0: namanya solawatan. Terus kalau zaman sekarang hadro ya.
1: Ya, hadro udah booming sekali gitu kan.
0: Iya. Kalau di Jawa dulu kebanyakan bapak-bapak Mas yang main solawatan pakai hadroh itu Mas. Nah, tapi sekarang ada generasi penerus, jadi anak-anak muda lah sekarang disarankan untuk mengembangkan tradisi tersebut. Jadi
1: Itu
0: di mana-mana hadroh pun sekarang udah ada
1: udah
0: Mas.
1: ada setiap
0: Nah,
1: perumahan
0: di
1: ada.
0: desa terpencil pun tempat saya sudah ada namanya hadroh.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan solawatan bapak-bapak
1: Iya.
0: yang udah sepuh-sepuh itu.
1: Oke, baik. Berarti seiring jalannya itu sudah memperingati di masjid, secara budayanya pun diperingati
0: Iya
1: juga.
0: betul Mas.
1: Oke, ini masyarakat masyarakat Jawa yang boleh kita gali bersama aja ya.
0: Terus ada juga Mas di daerah yang Jawa Timur tuh ada menghias telur Mas.
1: Mustias teman seperti apa nih, Jang?
0: Nah, tradisi menghias telur itu dengan telur yang direbus warna-warni itu ditancapkan di pokok pisang Mas.
1: Gerobak telur itu.
0: Telur tuh dihiaskan Mas pakai hiasan kertas dalam kalau zaman dulu kertas minyak kalau nggak salah ya Mas, kertas minyak dibungkus terus di macam pita itu nanti digunting-gunting macam pokoknya ya macam Agustusan itulah Mas apa hiasannya. Nah, jadi dihias, diikat pakai lidi, ditancapkan dalam batang pohon anu pokok pisang tadi. Kalau pokok pisang kan empuk
1: Lembut,
0: Mas.
1: empuk ya, betul.
0: Jadi
1: Oke.
0: kalau lidi ditancapkan pasti
1: Masuk,
0: bisa.
1: masih masuk ya.
0: Cuman
1: Oke.
0: kalau di pohon yang kayunya keras itu pakai tali.
1: Oke.
0: Pakai ikat, ikat tali.
1: Berarti masyarakatnya lebih ke sosial lah aja ya.
0: Betul
1: Lebih ke
0: Mas.
1: sosial, sebab-sebabnya tadi ada gunungan, kemudian gerebek maulud tadi itu kayaknya ya. Itu kan kalau kita lihat kan bersifat sesama, di situ silaturahmi tersambung.
0: Iya, tapi di berbagai daerah ya bermacam-macam tradisi ya Mas.
1: Iya, betul
0: Ada
1: juga.
0: yang menghias telur, ada yang gunungan dari hasil bumi,
1: Betul.
0: ada yang apa kayak sapi, kayak kambing.
1: Iya.
0: Nah, itu selain hasil bumi kan hewan-hewan juga dihias juga
1: Iya
0: Mas itu.
1: sih. Oke.
0: Terus ada juga Mas apa tuh yang apa ya?
1: Apa ya?
0: Kayak nasi nasi bungkus gitu Mas.
1: Apa tuh?
0: Kayak nasi bungkus kalau di sana kalau di Jawa namanya tempelangan. Takir
1: Tempelangan.
0: lah, takir ya Mas.
1: Oh, takir.
0: Tapi dibungkus pakai daun pisang. Jadi selain nasi ya ada nasi lemak, nasi uduk tadi ya. Nah, nanti ada ayam, ada apa? Biasanya oseng-oseng gitu Mas. Oseng-oseng mie, tapi mie-nya bukan mie Indomie loh Mas ya.
1: Jadi mie.
0: Mie-nya itu ada capnya, capnya cap motor mabur. Tahu tak motor mabur apa Mas?
1: Motor apa tuh, Jang?
0: Cap pesawat.
1: Oh.
0: Mie-nya itu Mas, mie macam kalau gini macam mie telur lah.
1: Ah.
0: Jadi capnya itu pesawat. Ah, itulah Mas yang khas, ciri khasnya di Jawa.
1: Oh, di Jawa aja ya.
0: Kalau enggak ya kalau udah zaman modern gini ya.
1: Tapi Jang, kalau di Tanjung Pinang pernah nggak masyarakat Jawa, kumpulan-kumpulan masyarakat Jawa
0: Kalau
1: membuat
0: di daerah saya udah nggak ada Mas.
1: di mana nih,
0: Ya.
1: Jang, di Pramuka?
0: Biasanya kalau di kampung masih di Bintan tuh masih ada
1: Di
0: tuh Mas.
1: seperti di Lome.
0: Bintan di Lome itu ada lah Mas. Dulu waktu belum
1: Akses masih susah.
0: Ayah di Kampung Baru tuh mas.
1: Kampung Baru mana nih?
0: Itu masih kental juga Kampung Baru sini mas.
1: Oh, Kampung Baru
0: itu ya, karena itu situ banyak orang Jawa kan. Nah, di situ tuh kental juga mas. Zaman dulu loh ya.
1: Zaman dulu.
0: Mungkin sekarang generasi penerusnya udah.
1: Ada. Mungkin ada yang masih menetap, ada yang pulang kampung juga
0: aja. Iya betul mas.
1: Oh, berarti di Kampung Baru batu waktu itu juga ya?
0: Ada Kampung Baru, Kampung Polam itu kan banyak orang Jawa mas.
1: Iya,
0: Kampung betul. Jawa. Itu tradisi itu masih ada di Bintan. Kalau di Bintan kan banyak orang Jawa juga ya.
1: Iya, di Bintan gitu. Masih daerah Lome, Kamboi banyak
0: iya,
1: tuh.
0: Kamboi, Lome, Cikole.
1: Itu udah tuh.
0: Kebanyakan tuh orang Pacitan
1: ya. Tua Paya
0: ya, Jawa ya. Timur ya. Kebanyakan di situ.
1: Oh, oke. Okay. Masih ada lah Jeng ya.
0: Iya, masih ada.
1: Berarti Jang kalau untuk bagaimana Jang kalau yang gunungan ini ketika masyarakat Jawa yang enggak memiliki tanaman contoh abdi sebagai
0: ya kita ngikut aja mas.
1: Ngikut aja Jang ya.
0: Pasti kan banyak orang yang kalau di Jawa semuanya lah mas, insya Allah semuanya ada.
1: Oke. Okay. Ada misalnya gitu kan tanaman. Anggaplah kebun Ardi ini atau sawah Ardi enggak memiliki hasil yang baik. Itu gimana, Jeng?
0: Ya ngikut sebelahnya.
1: Ngikut aja lah, Jeng.
0: Iya, betul, Mas. Tak mungkin lah, kamu enggak punya tak usah mungkin kan.
1: Iya.
0: Jadi guyub rukun semuanya, pokoknya semuanya diajak lah
1: Mas. Dalam artian kata ada enggak ada ya sama-sama aja ya.
0: Pokoknya yang enggak ada juga harus diayomin.
1: Oke.
0: Diajak.
1: Berarti maksudnya Ardi dia kalau enggak ngumpul enggak apa-apa aja. Maksudnya itu kan gunung ini tanam-tanaman, sayur-sayuran dari hasil bumi kan. Seandainya seandainya kebunnya tidak memiliki hasil yang bagus, enggak apa-apa enggak ngumpulin.
0: Enggak apa-apa. Kalau di sana enggak ada kan di sini ada, Mas. Jadi saling membantu. Saling meramaikan, saling membantu. Jadi guyub rukun itu pasti ada.
1: Gitu ceritanya rupanya. Kira-kira Ardi khusus yang memiliki penghasilan yang lebih.
0: Enggak dong.
1: Oh, gitu. Baik. Berarti
0: ya paling ya kalau memang kalau apa tuh Mas kalau namanya pawai karnaval tuh ya. Bawa sendiri-sendiri Mas nanti dikumpulkan jadi satu gitu.
1: Baik. Walaupun sedikit Jeng ya. Lama-lama banyak juga ya dia.
0: Iya, kalau satu kampung kan masih banyak.
1: Iya. Berarti yang mengambil gunungan itu orang kampung juga aja.
0: Iya, betul. Bikin gunungannya kan nanti dari janur-janur itu dulu.
1: Janur-janur ya.
0: Janur.
1: Seberapa besar Jeng?
0: Biasanya 1 meter lebih lah Mas.
1: Berapa gunungan?
0: Ada juga yang ya ada yang 3, ada yang 5.
1: Tergantung.
0: Penting ganjil ya.
1: Harus ganjil. Baik.
0: Ada yang besar, ada yang kecil.
1: Kalau grebek Maulud nih seperti apa Pak Jeng?
0: Kalau yang grebek itu ya Mas, itu grebek itu di Jogja itu Mas.
1: Oh di Jogja. Berarti tempat Jeng Mami lebih ke gunungan ya?
0: Iya, gunungan. Kalau macam sekatenan gitulah Mas Anu, itunya nanti di tepi laut kayak gitu Mas.
1: Baik.
0: Terus nanti gunungannya itu ada juga yang diarungkan ke laut.
1: Daud. Gitu rupanya.
0: Iya betul Mas.
1: Baik, rupanya berarti di Pulau Jawa aja beragam tradisi gitu kan, beragam istiadat yang dibuat gitu setelah di masjid berarti Jeng ya. Ini sebelumkah atau sesudah Maulid, peringatan Maulidnya?
0: Iya pas gunungan. Peringatan itulah Mas.
1: Oh satu hari itu. Berarti enggak ada ceramah gitu Jeng. Ceramah
0: ada. Ya ceramah pasti ada
1: dong. Ceramah
0: malamnya, malamnya ceramah.
1: Malamnya dulu Maulid, siangnya baru gunungan gitu.
0: Iya betul. Terus nanti di suatu tempat lagi ada juga yang ada gamelan tadi Mas, ada wayang.
1: Menceritakan tentang kisah-kisah Nabi.
0: Iya, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah agama lah, siar agama.
1: Siar.
0: Ya kalau wayang tuh kan enggak mencakup hiburan aja Mas, ada yang religi.
1: Baik. Itu persiapannya berapa lama sih Jeng?
0: Kalau ya, sebelumnya dong,
1: Berapa lama kalau biasanya?
0: Ya paling enggak ya seminggu dua minggu lah ya. Iya. Apalagi bikin gunungan kalau gunungannya gede ya.
1: Nah, itu lagi persiapannya.
0: Iya.
1: Berarti kalau begitu setiap daerah desa tuh memiliki gunungan aja ya. Dalam satu bulan.
0: Terus kalau zaman sekarang itu Mas kendaraan juga.
1: Yes, kendaraan.
0: Yes, kendaraan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kendaraan yang pakai kuda yang delman itu mah, itu mah cantik kudanya juga dihias.
1: Iya, makanya. Baik. Berarti dengan corak-corak seperti itu mengangkat khazanah lagi, Jeng ya. Masih betul. Ada saat ini, Jeng ya?
0: Masih.
1: Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini yang harus kita.
0: Apalagi kak para santri-santri mas keluar semua itu
1: ya,
0: mas pawe ya. Ya bersarung semua itu mas
1: bersarung semua
0: sarung mangga ya
1: sarung mangga Masya Allah
0: itu semua santri keluar pokoknya
1: ya.
0: Peci putih semua keluar
1: oke okay. Dengan baju kokonya
0: iya betul mas
1: baik
0: jadi santri-santri ya. Orang pondok semua lah mas tuh
1: baik Jeng kalau apa namanya kalau di masyarakat Jawa dengan maulidan gini hiduplah kampung Jeng ya.
0: Nah, betul Mas.
1: Dalam satu desa tuh kadang-kadang berapa kampung Jeng?
0: Kalau satu desa tuh
1: satu kelurahan berapa kampung?
0: Satu kelurahan. Kalau di sana kan desa Mas, enggak ada kelurahan.
1: Iya,
0: kelurahan
1: iya.
0: Cuma di kabupaten.
1: Iya, betul.
0: Kalau di sana satu itu mau
1: 5?
0: Lebih Mas.
1: 6?
0: Karena jauh-jauh kan rumahnya
1: oh,
0: mas.
1: Oke, berarti Jeng itu selama bulan Rabiul Awal bersambut aja Jeng ya kegiatannya.
0: Kalau di sana kan dusun mas.
1: Bersambut-sambut aja Jeng ya.
0: Iya betul kalau di kalau di sana dusun, terus dusun itu nanti dibagi lagi RT.
1: Dalam artian kata, oh, ini dusun A buat nanti kita kesana dulu iya. Gitu Jeng ya.
0: Dalam satu desa itu kalau di tempat saya tuh dusun lebih dari 6, 7, 8-an mas.
1: Dusunnya ya. Mm-mm. Berarti dalam satu desa itu masih satu lingkup kades Jeng ya.
0: Iya betul.
1: Dalam satu lingkup kades otomatis saling kunjung mengunjung lah kalau acara
0: betul.
1: Gini aja ya.
0: Karena di sana ini daerah pegunungan mas. Mm-mm. Jadi pamannya sini bukit sebelah sini
1: iya.
0: Nanti di sana ada dusun lain sana ada dusun lain macam ginilah macam di apa itu Sembat itu kan ada bukit
1: iya, iya.
0: Di antara sana sini kan
1: ada
0: lain
1: iya.
0: Oke.
1: Berarti dalam artian kata roda silaturahmi itu berputar
0: sih.
1: Iya
0: betul,
1: karena dusun A ke dusun B karena kalau satu dusun aja yang buat sedikit jadinya
0: iya betul lah apalagi zaman sekarang kan udah zaman modern mas
1: iya.
0: Semuanya serba kita nggak buat sendiri pun pesan
1: iya,
0: langsung datang
1: jadi.
0: Ya kan jadi semua itu serba gampang yang penting ada
1: pulus
0: ada piti ya
1: iya ada pulus semuanya
0: yang
1: mulus
0: ada
1: itulah pengantarnya
0: pokoknya semuanya
1: baik
0: yang ya, penting itu
1: sebenarnya. Betul Jeng
0: iya waktu
1: iya
0: tapi sebelumnya saya mau woro-woro dulu ya
1: boleh
0: ini dari paguyupan Singo Barong Trimanggolo wonten kilometer 7 ingkang dipun ketuai Mas Atong Ikapuri kenal kan
1: iya
0: iya itu mau mengadakan hiburan rakyat dan UMKM
1: di mana Jeng
0: di halaman kantor lurah Melayu Kota Piring kilometer 7 Wonosari. Nggih. Tuh di dekat PU ya Mas, kantor PU dekat makam Batu 7.
1: Okay.
0: Itu masuk ke dalam. Kantor lurahnya di situ.
1: Iya.
0: Di situ juga ada UMKM dari pagi sampai sore Mas. Ada perlombaan juga karena dalam memperingati Agustusan ini ya.
1: Oh, masih dalam suasana ini.
0: Masih dalam suasana Agustusan. Akan menampilkan kesenian Singo Barong atau Barungan ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Wonten lapangan Kowau hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 jam 13 sampai selesai siang ngantos sore. Bagi khalayak rami wonten ing tlatah Kepulauan Riau ingkang badhe sowan mirsani hiburan Singo Barong kapureh merapat wonten ing kilometer 7 nggih wonten jalan Puskesmas nih kok nggih. Nah, wonten Kampung Wonosari, belakang kantor PU kilometer 7.
1: Okay. Nah,
0: singo bareng akan menghibur masyarakat.
1: Masyaallah. Mudah-mudahan lancar jeng ya.
0: Iya, amin. Terus yang penting tuh UMKM-nya.
1: Iya, iya. Luar biasa.
0: Pokoknya kita memajukan UMKM ya.
1: UMKM jeng ya.
0: Jadi perekonomian ini biar meningkat gitu lah.
1: Betul.
0: Mas. Kita memberikan beban-beban yang dipikirkan oleh masyarakat. Nah, supaya masyarakat tuh bisa
1: senang.
0: Menaikkan UMKM-nya.
1: Betul.
0: Ayo para sutresna pandemen suka wonten pundi kemawon sareh nening ngantos ing wetal. Dalem badhe nyun pamit ambok pilih wonten klentah-klentunipun atur dalem nyun agunging samudra pangsami. Kepanggih malih ing dinten Kamis ngajeng. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih. Salam merahayu. Semoga Mas Ardi.
1: Baik, terima kasih Bu Jemami sudah pun hadir di studio. Mudah-mudahan sehat selalu. Tetap bersama kami di Prom PRRI Tanjung Minang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jarak 10.
2: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Ya, ingin bergabung langsung sahaja di telefon maupun di talian WhatsApp. Baik pun sedara perempuan di mana pun saja berada di 15 hari bulan Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah. Nasib kita berbual bersembang suka ialah dengan hati suasana riang gembira jua. Baiklah sedara, kita cuba sambut di talian telefon dari tadi berdering-dering eh. Ha, kita cuba sambut dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusof.
1: Ya, kenapa?
0: Biasalah. Lagu dulu ya.
1: Iya,
0: saya.
1: Ya, masih ada lagunya nih Bang Ardi.
0: Lagu apa?
1: Undangan Merah Jingga dari Boy Sandi.
0: Baiklah, kita berbagi kongsi dengan yang lain nanti Bang Hamzah ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Pantunnya ya Bang Ardi.
0: Boleh.
1: Pisang berangan masaknya merah. Ada peti di dalam perahu. Luka di tangan nampak berdarah. Luka di hati tak ada yang tahu.
0: Baik, mantap, luar biasa ya. Betul lah tu, tak salah.
1: Ada peti di dalam, ada peti di dalam perahu.
0: Iya.
1: Babat penjual ikan. Luka di hati ada. Luka di hati kita ada yang tahu.
0: Apa ubatnya? Tolong cari. Baiklah kalau begitu.
1: Ini hasil lagi pantun satu lagi ya.
0: Satu lagi sila.
1: Pergi berhati-hati lah ya. Ayolah tadi yang itu ya. Tentunya semua pen perempat terkecuali dari A sampai J. Sama malam untuknya Bang Ardi, sama malam sama bertiga
0: sehat-sehat. Saya
1: terima kasih banyak Bang Ardi.
0: Sama-sama.
1: Diwakilkan sama yang lainnya.
0: Baik.
1: Udin, kemudian ada Mangora, ada juga Maju Indun, ada juga Kak Duli.
0: Saya
1: Dang Mardu ya. Ada yang itu juga.
0: Baik.
1: Untuk semua lah tanpa terkecuali sama malam. Untuknya Bang Ardi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada. Tentunya masih kita di Langgam Serumpun Melayu.

0: Alhamdulillah, sehat
1: Saya.
0: saja. Berapa?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Apa buat malam ni, Mak?
0: Oh, ni tengah masak ayam ni.
1: Masak ayam untuk apa pula masak ayam?
0: Oh, ada acara sikit besok.
1: Oh, ada acara eh. Awaklah mantap, luar biasa. Apa Maulid Nabi?
0: Tak lah, nyampai hari orang yang meninggal.
1: Oh, kendurilah ya kisah. Awaklah, baik kalau begitu. Apa cerita malam ni, Mak?
0: Apa cerita
1: dia? Nak lagu ke sambil masak ayam tu? Kalau nak naik lagu, kita naikkan lagu malam hari ni.
0: Lagu Mabuk Kepayang aje lah.
1: Mabuk Kepayang. Okeylah.
0: Masak ayam lah, so minta lagu Mabuk Kepayang.
1: Tahu kalau masak ayam yang mabuk je. Baiklah, nanti kami tunaikan lagunya, Mak ya. Mak, minta maaf, minta ampun. Kita bersalam sikit saja. Kita berbagi waktu dengan yang lain ni, Mak, ya? Baik.
0: Salam-salam, ya?
1: Ya, saya.
0: Salam sama Wak Adi. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Tadi siapa?
1: Bang Hamzah Yusof.
0: Bang Hamzah Yusof. Semoga sehat selalu.
1: Itu dia.
0: Buat Makcik Mah.
1: Ya.
0: Buat Yang Ucu. Buat Nora. Buat Siti dan Bang Damak, buat Mak Penaram. Buat Ilek, buat Bang Ma'un. Buat Mas Prabu. Buat Kumis.
1: Ya. Yeah.
0: Bunda Pemata, buat Mak Belian. Pokoknya salam satu buat semua lah. Satu nak cepat-cepat kan.
1: Itu dia, betul. Kita berbagi kongsi biar ramai masuk eh.
0: Dibagi sikit-sikit ya.
1: Betul.
0: Itu aja ya.
1: Saya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, terima kasih banyak buat Mak Rika yang sudah pun bergabung. Di belakang Mak Rika ada siapa kiranya, Kak Dang Merdu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak, storing kak.
2: Mentah menjauh.
1: Halo.
2: Dah ke radio HP ni dah masuk kamar.
1: Okey dah, ini bagus-bagus.
2: Assalamualaikum Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang sehat ya batuk ya. Suara tu agak serak serak parau.
1: Wah, itulah. Belum lagi nampak ya ni ha. Pakai sikit.
2: Iyalah.
1: Pakai suka-suka.
2: Moga cepat sehat ajalah.
1: Amin.
2: Dah rasa dah tak sedap mah.
1: Tak dapat tidur kadang-kadang ah.
2: Iya memang bising kadang tu kalau rumah dekat dengan orang tu.
1: Itulah orang pun asyik baik tidur seorang sebab tidur berdua pokoknya tak dapat tidur orang sebelah.
2: Nak disumbat mula tak bernafas.
1: Itu pula kadang-kadang. Jadi kita itulah nikmati aja lah.
2: Dah berobat lom.
1: Kalau untuk obat ku semangat kadang. Alhamdulillah. Iyalah, lah.
2: Yalah muka cepat sehat nanti disembuh sendiri tu ha.
1: Itu pula kadang ya.
2: Iya hilang. Tak main sebulan lebih lah.
1: Baik.
2: Yalah lanjut minta lagu lah.
1: Lagu apa Kak Dang? Kisah punya kisah cerita punya kisah cerita ni.
2: Kisah cinta?
1: Cerita punya cerita apa punya lagu?
2: Iya, dengar kisah lagu kisah cinta.
1: Boleh juga kalau tu ada.
2: Iyalah minta lagu apa dia?
1: Lagu apa?
2: Lagu dari ini je lah.
1: Apa tu?
2: Kalau jodoh tak kemana dari Piram dia je lah.
1: Kalau,
2: untuk arti.
1: Kalau jodoh tak kemana, boleh. Kita tarik langsung ni. Kalau jodoh tak kemana. Baik, nanti saya bertakan.
2: Untuk arti lah ya. Mudah-mudahan kalau jodoh tak kemana, jodoh rezeki.
1: Betul.
2: Jodoh sihat. Jodoh yang itu tu.
1: Boleh, terima kasih.
2: Mudah-mudahan malam Jumat. Malam Jumat kan?
1: Malam Jumat, 15 hari bulan.
2: Mudah-mudahan dijabat Allah doa-doa kita.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Salam lagi. Untuk Adi mungkin cepat sihat lah. Pada
1: Siti
2: yang tak ada.
1: Terima kasih banyak.
2: Suara merdu tu hilang sampai. Sampai ngebas.
1: Aduh.
2: Yalah.
1: Hai.
2: Terus ada Nek. Nek Manda dah masuk.
1: Nek Manda belum. Nampak je ini dia menunggu di belakang.
2: Yalah Nek Manda. Nek Balkis. Kalau Nek Anjang tak ada malam dia. Baru saja Mak Rika eh.
1: Ya betul.
2: Lanjut salam sikit. Kak Sarina. Pak Kumis.
1: Ya.
2: Kak Siti keluarga.
1: Saya.
2: Aida di Karas. Siapa tu? Bang Janggut.
1: Ya betul.
2: Mak Prabu juga. Pak Hamzah Yusof eh.
1: Mm-mm.
2: Yang masuk sini kan. Jangan lupa Pak. Siapa tu?
1: Pak apa?
2: Pak Ma'un.
1: Pak Ma'un. Boleh.
2: Pak Ma'un dengan siapa lagi itu? Yang di Jambi satu lagi siapa ya?
1: Siapa lagi?
2: Yang macam pandai cakap Melayu siapa ya?
1: Ogan Hilir, Bang Mahmud.
2: Mr. Mahmud.
1: Betul. Saya.
2: Mr. Mahmud, kita salam Kak Wil juga ya, mudah didengar ya.
1: Saya.
2: Yang cuma berlian pokoknya semua.

0: adik salam ya.
1: Ah, boleh.
0: Tanpa terkecuali, salam semualah.
1: Iya.
0: Makasih Adi ya atas waktunya. Kita gagap kadang macam Adi ngadi
1: Iya.
0: gitu. Ya lah, kita jadi ya.
1: Ayo saya.
0: Makasih Adi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Dang Mardu ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo.
2: Dalam.
1: Dengan siapa?
2: Anda.
1: Ni. Suara dengan ujung je ni.
2: Agak putus-putus ini.
1: Putus-putus sikit ni. Entah apa pasal tak tahulah. Ujung-ujung mak anda keluar je.
2: Suara Adi pun berubah apa?
1: Suara
2: Adi macam
1: bau kuber. Itulah ni. Bergema-gema tak tahu pasal ni ha.
2: Belum hilang betul ni.
1: Belum ni.
2: Ini dia apa? Air cap badak tu dengan dalam biji terasa ni.
1: Ini bukan cap badak lagi ni. Ni. Cap lagi cap. kan kena sikit. Itu ni selagi cap kami minum ni. Ni. Hello. Ni Manda. Hello. Ni cakap minum air cap badak hilang langsung dia Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, Nek Manda tadi yang terputus jua. Baik, di belakang Nek Manda ada siapa kiranya ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon, ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Hello. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Dari Penaga ni.
1: Pindah laluan pula eh. Nampaknya Pang Putra Kemalai, Pak Osman.
3: Ya, betul.
1: Itu dia pula. Apa buat bang?
3: Lagi duduk ni bersiap makan.
1: Makan terus orang. Apa lauk?
3: 3 hari ni sakit gigi tak bisa makan nasi ni, makan bubur terus.
1: Makan bubur?
3: Ya,
1: sakit gigi dia. Lebih baik sakit hati lebih daripada sakit gigi. Itulah pokoknya lagu.
3: Lagi ni pula dia pergi berakit, pergi berakit tengah hari.
1: Itu dia.
3: Pergi berakit berjalan kaki. Daripada sakit hati ni, lebih baik sakit gigi.
1: Kalau saya biarlah sakit hati daripada sakit gigi, tak tentu rasa badan.
3: Berbual malas semua malas kadang-kadang.
1: Itu pula semua tak kena
3: Semua tak kena duduk, tak kena baik, tak kena semua tak kena.
1: Betul memang. Jangan sekali ada budak bising, ada budak bising nak ngamuk je rasa.
3: Untung aja abang tak ada budak kecil lagi dia.
1: Yalah kalau
3: Adi sihat.
1: Alhamdulillah sihatlah. Cuma suaranya agak sumbang sikit.
3: Suara kita faham kita Melayu ni. Gendam nasi gendam ni.
1: Macam mana?
3: Nasi gendam direndam, nasi direbun. Pagi bangun tidur belum mesti cuci muka, belum cuci gigi langsung minum air nasi gendam tu.
1: Nasi direndam, direbun dulu.
3: Direbun pagi bangun belum minum. Itu faham Melayu tu.
1: Pang Putra
3: Itu Melayu tu.
1: Belum nyoba bang lagi.
3: Cuba tadi.
1: Itulah nanti kalau
3: ketemulah dia.
1: Amin ya Allah. Terima kasih banyak Pang Putra ya.
3: Salam sikit dia.
1: Lagu dulu.
3: Lagu nak minta lagu. Lagu apa dia? Mula abang fikir lagu. Lagu Bobok Wayang dia dah minta Marika.
1: Sudah.
3: Abang minta lagu Kisah Tauladan jelah.
1: Kisah dan Tauladan Baiklah. Kisah Tauladan. Okey.
3: Kisah panjang dia sikit je dia.
1: Sikit-sikit kita kita berbagi bang.
3: Buat hati selamat malam, selamat bertugas. Selalu semoga lindung Allah Subhanahu Taala di mana pun berada dia.
1: Amin ya Allah, Bang Putra gitu juga.
3: Semoga selamat di jalan, selamat sampai ke rumah.
1: Baik.
3: Tadi salam buat Mak Rika mewakili Peloladi, keluarga Abang Peloladi semuanya tinggal dia. Salam tadi buat Alhamdulillah Yusuf di Jambi, orang Jambi semua disalam tanpa kecuali. Di Karat mewakili Mak Aida, ada Mak Dini. Di Tanah Merah mewakili Kak Siti, Bang Damak, Kak Penarap semua tinggal. Di Bintang Now ada Mak Yah mewakili semua Bintang Now dia. Kakak di Cekolik, Mak Ngah boleh tengku juga.
1: Baik.
3: Di Mansur mewakili Mak Isam, di Temeling mewakili Mak Su, Tanjung Uwir. Pokoknya dari penipu pertama sampai hingga akhirnya dia.
1: Boleh.
3: Kecuali pokoknya yang monitor semua abang tinggal.
1: Boleh.
3: Buat adik terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Osman atau Bang Putra Kemal. Malai. Salam buat keluarga dia yang ada di Desa Penaga ya. Salam untuk semuanya. Mudah-mudahan orang Desa Penaga sihat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik untuk Nek Manda, nanti kami hadiahkan lagu Sembilu Penikam Jiwa ya. Mudah-mudahan terhibur jua, dapat sesuai dengan seleranya lah. Assalamualaikum. Di belakang Bang Putra ada siapa? Ah, terputus juga, lambat sangat menyambut saya ni tadi ya. Tapi kita baca dululah di talian WhatsApp. Ada Bang Haida nampaknya kirim pesan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tak ada dapat jaringan. WP ni payah di. Tak apalah Mangah. Betul Mangah, walaupun macam mana sempat kirim pesan dengan Ardi ya. Lagunya Taman Firdaus. Salam buat Ardi lagi bertugas pertama sampai terakhir aja. Ah, yelah Mangah. Terima kasih. Terima kasih kembali Mangah. Lagu buat Ardi. Apa ni, mudah-mudahan sihat selalu. Mungkin nanti kalau dapat masuk. Yelah Mangah, terima kasih banyak buat Mangah Haida yang berada di Karas. Buat orang Karas sekampung saya salam eh. Apa khabar orang Karas? Cuma Mangah aja seorang, Mak Dini yang lain-lain mana masuklah. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, kita sambut di belakang Mangah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Pak Mo.
4: Saya apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat Pak Mo.
4: Pak Mo semuanya sehat.
1: Oh.
4: Tak ada yang tak sehat kecuali satu aja yang belum sehat.
1: Aduh. Hai.
4: Di dapat lagu di.
1: Pak Mo dapat, Pak Mo. Lagu apa kita malam ni Pak Mo?
4: Dari Ahmad Jaiz di.
1: Apa tu?
4: Mungkin bersama dia.
1: Mungkin bersama eh. Kalau tak mungkin macam mana Pak Mo?
4: Aduh, tak mungkin dimungkinkan aja.
1: Itu pula kadang.
4: Salam sikit kita berbagi ya di.
1: Betul Pak Mo, sila.
4: Usah banyak. Salam pertama buat Adi. Selamat malam, selamat tugas. Semoga sehat selalu. Tadi ada Bang Kemalai. Juga buat tak lupa Hamzah Yusof juga. Kumis. Buat Bang Mahmud juga yang di sana jam semua disenggol tanpa kecuali ya di. Juga Nek apa yang ucu juga di Tembelin Tanjung. Yang di Tanah Merah juga semua disenggol. Mak Cik Ma buat Mak Ngawi buat semua je dia.
1: Saya Pak Mo. Terima kasih.
4: Ya di yang tukang buat ekau di.
1: Mantap.
4: Disenggol tak dapat ekau gitu di.
1: Saya.
4: Dia.
1: Ya.
4: Buat Dang tadi, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi Allah wabarakatuh. Sedap Pak Mok ada orang buat air kawa eh. Saya ni tak jangkan air kawa, air pelimbah pun rasa tak dapat. Pak Mok eh, nak belajar banyak lah dengan Pak Mok rasanya. Assalamualaikum Mak Ngah Haida tadi eh. Hello.
5: Hello.
1: Hello Mak Ngah.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Tak sah nak kalau tidak dapat masuk ni. Kalau tidak apa. Salam kawan-kawan ni. Salam kawan aja dikit ya di.
1: Saya betul.
5: Buatnya Bang Ali tadi ya di. Buatnya Mbak Kak Dang, buatnya Kak Wir. Nek tadi tu di, nek apa tu. Itu Bang Kemala ya di.
1: Ya.
5: Buatnya Kak Sarinah juga, Bang Jaiz, Bang Udin semua ya di. Dah di itu aja. Makasih Bang
1: Ini. Sama-sama. Saya.
5: Buat Adi lah. Semoga Adi cepat sembuh, cepat aktivitas lagi terus-terus nanti.
1: Amin.
5: Sampai.
1: Ya Allah. Kala. Terima kasih. Ya,
5: ya.
1: Saya Mak Ngah.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sedara perempat Mak Ngah Haida yang dikaras tak sah, rasa tak masuk, macam tak telap eh Mak Ngah eh. Betul lah kadang kalau lah kata orang lah keserap tu nak juga masuk, nak berbagi, nak bercerita, nak menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan kita sihat selalulah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik buat saudara perempat di mana pun saja berada, kita boleh terima 2-3 orang penelpon lagi kalau kita cepat berkelah-kelah, tidak berdalih-dalih. Cepatlah kita dapat putarkan lagu eh. Dan ramai orang boleh masuk, boleh bersembang dengan Ardi malam hari ini. Baik saudara perempat, kami jemput masuk orang tua-tua saya di malam Jumaat 15 hari bulan. Mudah-mudahan apa hajat niat terkandung dalam hati Allah kabulkan ya. Tentunya juga di hari baik, bulan baik, mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang barakah. Amin, damai, rukun dan menjadi rukun. Dan tentu mudah-mudahan kita buat orang tua-tua kita sehat semua. Mana yang sakit Allah angkatkan penyakitnya, mana yang sulit Allah mudahkan, mana yang sempit Allah lapangkan, yang jauh Allah dekatkanlah. Untuk kita semua doa yang terbaik, mudah-mudahan Provinsi Kepulauan Riau makin berjaya selalu ya. Tentunya di bahagian budaya, banyak penerus-penerus kita, banyak penerus-penerus orang tua-tua yang cinta akan budaya, supaya orang tua pun lega seketika anak muda ikut serta dalam dalam kebudayaan ini ya. Kalau tak kita yang muda-muda ni, siapa lagi? Kalau tak kita tak bergerak daripada sekarang, bila lagi ya? Mengapa demikian saya cakap? Sebab-sebabnya kita ni bersaing dengan zaman ya. Zaman canggih, kita harus lebih cerdas lagi ya. Teknologi boleh cerdas, jangan sampai membodohkan kita. Kita harus lebih faham, lebih bijak lagi ya. Baiklah, buat saudara perempat di mana pun saja berada, buat orang tua saya masih boleh kita terima penelpon ya. Saya telik-telik, saya intai-intai, nampak belum ada yang bergabung. Terima kasih banyaklah buat orang tua saya yang sudah pun menelpon, yang bergabung dengan saya. Baik yang menelpon, baik yang bergabung, maupun yang monitor sahaja. Terima salam hormat, salam bahagia untuk kita semua. Orang Bentan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Dengan cuaca kita yang semacam ini, mestilah kita sama-sama menjaga kesihatan, mengingat satu sama lain, makan biar berpantang-pantang, biar berpada-pada, kata orang tua kan, bukan kata saya. Jadi dengan cuaca macam ini, kita saling mengingatkan juga, kita jaga lingkungan, kebersihan kita, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit mara bahaya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, cuba saya tengok dari ulang kembali, mana tahu ada yang tersilap, ada yang terselit, kata orang tu kan, tak tersalah duduk ke, tersalah tempat. Nampaknya belum ada lagi ya. Baiklah saudara perempat, kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

Tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ke tengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Hantuin? Hah? Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
2: Mana?
1: Ha, itu, ha, itu lagi tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi, buang sampah jangan dimata orang, woi. Memang buat...
1: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara. Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buruk.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

dari Perempat. Seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Kunyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين saudara-saudaraku, perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan tujuan yang jelas dan tegas, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan seisinya, maka hal tersebut tidak lain bertujuan untuk menjadi sarana bagi setiap hamba untuk mencapai tujuan penciptaannya. Maka saudaraku, perompak RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, tidak selayaknya seorang hamba yang diberikan kesempatan hidup di dunia ini untuk kemudian terlena dengan dunia dan semakin jauh dari peribadatan yang menjadi tujuan penciptaannya di atas muka bumi. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dunia dan perhiasannya ada yang menjadikan disibukkan dengan perkara dunia sehingga merupakan tujuan penciptaannya, sehingga ia jauh dari Allah Jalla Jalaluh. Dan sebaliknya ada manusia yang memanfaatkan dunia untuk semakin mewujudkan peribadatan kepada Allah. Masyarakat muslimin, saudara-saudaraku, perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, dunia tidaklah terlarang untuk dinikmati selama kita tidak lupa tujuan penciptaan kita, yaitu untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah. Karena yang Nabi Muhammad sendiri berdoa, "Allahumma la taja'alid dunya akbar hammina wala babal ma balagha ilmina." Ya Allah, janganlah engkau menjadikan dunia sebagai impian kami terbesar serta pengetahuan kami yang tertinggi. Oleh karena itu, saudaraku, dalam banyak kesempatan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita umatnya untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah. Nabi Muhammad bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Syababaka qabla hiramik. Usihataka qabla siqamik. Masa sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghina'aka qabla faqrik. Kayamu sebelum miskin. Wa faragaka qabla sughlik. Masa ruangmu sebelum sibukmu. Hayatak qabla mautik. Yaitu hidupmu sebelum matimu. Saudara-saudaraku, perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, kita tentu sadar bahwasanya kehidupan masing-masing kita stabil, dalam arti bahwa kita tidak senantiasa memiliki harta berlebih. Kita tidak senantiasa sehat, kita tidak senantiasa mendapati waktu luang. Bahkan yang lebih jelas adalah kita tidak akan selamanya hidup. Oleh karena itu, kita ada kesempatan untuk beramal, maka janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ingatlah bahwa dunia adalah sarana kita untuk menanam benih kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kemudian kita panen di akhir kelak. Maka ketika kita sadar bahwa kesempatan yang kita miliki di dunia ini terbatas, maka janganlah kita terperdaya. Bahkan hendaknya kita berlomba-lomba untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak bersantai-santai. Allah Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardhu wa'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan juga Allah berfirman, "Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Saudaraku perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, Allah juga berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam membuat kebaikan. Allah juga berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanaffisun, dan untuk kenikmatan akhirat demikian itu hendaknya orang-orang berlomba atau bersaing. Saudara-saudaraku perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, kesempatan bersaing di atas muka bumi ini adalah beramal soleh sangat terbatas. Maka perlombaan berlaku di atas muka bumi ini. Dalam perlombaan tersebut akhirnya manusia terbagi menjadi tiga golongan, kata Allah. Kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah dianugerahkannya kitab suci, adalah karunia yang besar. Golongan pertama adalah orang yang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu mereka masih terjerumus dalam kemaksiatan. Dunia telah melalaikannya meskipun mereka masih tetap beribadah kepada Allah. Dan kedua, golongan pertengahan, yaitu mereka tidak terlalu bersemangat dalam mengerjakan akhirat, namun bisa menghindarkan diri perkara yang Allah telah haramkan atasnya. Golongan ketiga, golongan yang terbaik, mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Allah berfirman tentang mereka dalam ayat yang lain, wassabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Selain itu, golongan ketiga adalah orang-orang yang paling dahulu beriman. Mereka itulah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah yang paling didekatkan kepada Allah. Oleh karenanya, mereka selalu terdepan dalam amal soleh terutama di dunia. Mereka pun menjadi yang terdepan di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa terus bersemangat untuk dalam beramal soleh. Tidak terlendang tujuan penciptaan kita di atas muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Sungguh, waktu terus berjalan. Kita umur semakin sedikit, sementara kesempatan tidak selalu ada. Saudara-saudaraku perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, sesungguhnya orang yang diberi taufik oleh Allah adalah orang yang memanfaatkan perkara dunianya untuk mencapai urusan akhiratnya. Itulah yang dimaksud dari firman Allah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, wala nasibaka minad dunia, wala tansa nasibaka minad dunia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bila ia diberi kekuatan, maka ia menggunakan kekuatan tersebut untuk akhiratnya. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang-orang yang lemah. Apabila ia diberi harta, maka ia pun menggunakan hartanya untuk bisa meraih tingkatan tertinggi di akhirat kelak. Makanya Nabi Muhammad bersabda kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ya Amr, ni'mal malus salih lilmaz'is salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta yang baik adalah milik orang yang salih. Yaitu sebaik-baik harta adalah yang dipegang oleh orang saleh, yang dimana ia gunakan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apabila ia diberi jabatan dan kedudukan, maka ia digunakan kehidupan tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena ketika Nabi Muhammad menyebutkan tujuh golongan yang akan dinaungi kemah ada hari tidak naungan, selain naungan diantaranya adalah imamul adl, yaitu imam yang adil. Oleh karena itu, selayaknya seorang hamba menggunakan nikmat yang diberikan kepadanya untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Di samping itu, tidaklah ia juga meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa melakukannya. Sebab tidaklah seorang bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjadi yang terdepan kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana firman yang telah kita sebutkan, wa minhum sabiqun bila khairati biiznillah zalika huwal fadl kabir. Dan ada pula yang telah lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah yang dianugerahkan kepadanya karunia yang besar. Kita akan menukilkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang hakikat dunia dan akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya dunia semakin menjauh, sementara akhirat semakin berdekat. Masing-masing memiliki pengikut, maka jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat dan janganlah menjadi pengikut-pengikut dunia. Hari ini adalah waktu beramal, bukan hisab. Dan kelak adalah hari hisab dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Maka selama kita masih ada di dunia, maka kita memiliki kesempatan untuk beramal saleh. Akan tetapi ketika ruh telah dicabut dari jasad, maka tidak ada lagi amal saleh. Dan yang tersisa hanyalah menunggu datangnya waktu hisab. Oleh karena itu, saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk menanam benih amal saleh sebanyak-banyaknya, agar kemudian kita bisa memanennya di akhirat kelak. Maka tidak mengapa saat ini kita berletih-letih dalam beramal, sebab esok kita akan merasakan nikmat akan karunia Allah dari amal saleh kita. Maka janganlah kita bersikap sebaliknya dengan menjadi pengikut dunia. Dengarlah perkataan seorang yang bijak ketika mengomentari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersebut. Ia berkata, yang menakjubkan adalah betapa banyak orang yang menuju kepada sesuatu yang akan pergi dan berpaling dari sesuatu yang akan datang. Fakta menunjukkan bahwa demikianlah kondisi kebanyakan kita, kaum muslimin saat ini. Semangat mengejar dunia yang jelas akan ditinggalkan dan lari serta berpaling dari akhirat yang jelas akan mendatanginya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya, termasuk dalam golongan pengikut-pengikut akhirat. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Rahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, pandai

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

0: Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lain. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam mempertahankan hidup, manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Namun tidak semua makanan memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Dengan demikian, makanan bergizi menjadi kebutuhan utama untuk menjaga kesehatan dan menunjang aktivitas sehari-hari. Sehingga penting mengingatkan kesadaran masyarakat dalam memilih makanan yang sehat. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang, tubuh akan mendapatkan asupan nutrisi yang diperlukan seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Kandungan gizi tersebut berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh, memperbaiki sel yang rusak, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Belajar tidak selalu harus dilakukan di dalam ruang kelas dengan papan tulis dan meja. Alam terbuka kini semakin banyak dimanfaatkan sebagai ruang belajar alternatif yang memberikan pengalaman berbeda sekaligus bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Belajar di alam terbuka menghadirkan suasana yang lebih segar, bebas dari kejenuhan, serta mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Interaksi langsung dengan lingkungan membuat proses belajar terasa nyata. Misalnya ketika mempelajari biologi, siswa bisa langsung mengamati tumbuhan, hewan, atau ekosistem di sekitar. Hal ini menjadikan ilmu pengetahuan lebih mudah dipahami dan juga diingat. Demikian saya Syahrudin Nazam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Igu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang terbaik, ya. Sehat walafiat insyaallah. Saya Syahrudin Aznam. Kita temankan saudara hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Segantang Lada Pagi. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki insyaallah, dan hati yang penuh rasa syukur, ya. Amin. Pagi-pagi adalah anugerah yang selalu membawa harapan baru sedap empat. Buka mata, celik mata, alhamdulillah, ya. Nah, di tengah berbagai kesibukan kita, tuntutan pekerjaan biasalah tu, ya kan, dan beragam persoalan hidup, terkadang kita lupa nih sedap empat bahwa kebahagiaan itu tak selalu datang dari hal-hal yang besar. Kebahagiaan seringkali hadir dari hal yang sederhana. Tengok senyum rumah, tengok senyum anak, ya. Tengok senyum keluarga, adik kakak, ya. Buat bahagia. Nih, saudara perempuan, menikmati hidup dengan bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah, ya kan, ya. Tapi bagaimana kita mampu menerima setiap proses kehidupan kita dengan hati yang lapang, mensyukuri apa yang kita miliki dan tetap menebarkan kebaikan kepada sesama. Karena sejatinya bahagia ini bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu menghargai apa yang sudah ada. Salam bahagia.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

Romor FM, suara budaya Kepulauan Riau. Bangun pagi, scroll lagi. Hai, makhluk teknologi. Oke, saudara perempuan mana saja berada, mudah-mudahan pagi ini bangun kita tak malah lah ya. Nah, bangun dengan penuh semangat, rajin untuk memulai aktivitas kita saudara perempuan. Ikhtiar yang baik, semoga yang dapat juga yang terbaik insyaAllah ya. Kalau kemalasan ini saudara perempuan, sering kali kita anggap kadang nih macam hal-hal yang sepele saja ya. Padahal kalau dibiarkan terus-menerus nih saudara perempuan, kebiasaan kemalasan ini, nah, penyakit M, nah, ini dapat memberikan dampak yang tak bagus terhadap produktivitas kita, kesehatan mental kadang, hingga kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, karena kemalasan ini ditandai dengan kecenderungan apa sudah perbaiki? Kecenderungan menunda, ya. Kejaplah, nantilah, besoklah. Nah, kalau bisa dikerjakan hari, kenapa? Besok, enak, eh. Nah, aku kadang juga kurang motivasi, serta keengganan untuk melakukan aktivitas yang sebetulnya penting nih. Kalau dalam jangka pendek, ini mungkin terasa tak berbahaya sudah perempat. Tapi kalau dalam jangka panjang ya, kemalasan itu dapat menghambat pencapaian kita, ya, tujuan kita serta mengurangi potensi diri. Nah, kemalasan diatasi dengan langkah-langkah yang sederhana. Bisa. Nah, tetapkan tujuan yang jelas, ini penting sekali. Buat jadwal harian kita sudah perempuan ya, serta membagi pekerjaan menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Jadi disiplin diri dan konsistensi ini jadi kunci utama dalam mengubah kebiasaan malas ini tadi ya. Nah, lingkungan nih saudara perempuan juga nih punya pengaruh ya dalam kemalasan. Nah, dukungan dari keluarga, kawan serta suasana yang kondusif itu dapat membantu meningkatkan motivasi kita dan semangat dalam beraktivitas. Jangan lupa senyum. Senyum sekarang.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

Saudara perempuan, dalam kehidupan kita setiap pertemuan dan perpisahan itu membawa berbagai makna dan pelajaran yang mendalam, terutama dalam perspektif Islam ya. Islam mengajarkan nilai-nilai spiritual yang menggarisbawahi arti penting pertemuan dan perpisahan dalam perjalanan hidup manusia. Di sisi lain, banyak orang merasa kehilangan ketika harus berjauhan dengan sahabat, keluarga, mak jauhnya, rekan kerja atau seseorang yang berarti. Rasa sedih ini wajar karena kita sebagai manusia punya ikatan emosional terhadap orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan. Tapi perpisahan itu tak selalu berarti kehilangan secara mutlak gitu ya. Melainkan juga perubahan dalam cara kita menjalani hubungan dan mengenang kebersamaan. Nah, bertemu dan berpisah mengingatkan kita untuk lebih menghargai waktu bersama orang-orang terdekat. Kesibukan dan juga rutinitas ini sering membuat seseorang lupa menikmati kebersamaan. Padahal tak ada yang tahu bila sebuah pertemuan berubah menjadi kenangan. Ha, lama.

Ketiga, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Linggeriau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga, lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Linggeriau.

101,3 MHz Perempat FM Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, mindful walking atau berjalan dengan kesadaran penuh, ini menjadi praktik yang semakin diminati masyarakat modern yang ingin menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran dan juga jiwa. Nah, dalam praktik ini saudara perempat, seseorang diajak untuk berjalan perlahan sambil menyadari setiap langkah, irama nafas, sensasi tubuh serta keadaan lingkungan sekitar tanpa terganggu oleh pikiran yang berlarian atau gawai yang terus berbunyi. Nah, saudara, mindful walking ini bukan sekedar aktivitas fisik biasa tapi juga merupakan bentuk meditasi yang dapat dilakukan di mana saja, di taman, halaman rumah atau bahkan koridor kantor. Nah, kuncinya adalah terletak pada kesadaran penuh kita terhadap momen. Nah, kita diajak untuk betul-betul hadir, merasakan sentuhan kaki di tanah, mengamati suara burung, hembusan angin atau aroma udara pagi. Manfaat dari mindful walking ini sangat beragam saudara perempat. Selain membantu mengurangi stres dan kecemasan, praktik ini juga meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati dan bahkan memperkuat koneksi seseorang dengan alam. Nah, banyak praktisi mindfulness juga menyarankan mindful walking sebagai cara yang mudah untuk memulai hari atau mengambil jeda dari kesibukan kerja yang padat. Nah, kalau bagi pemula, cukup luangkan waktu 5-10 menit untuk berjalan dalam diam, fokus pada langkah dan juga napas. Nah, kalau pikiran melayang, ini cukup sadari dan kembalikan perhatian pada tubuh dan juga gerakan kita. Karena seiring waktu, praktik ini juga dapat menjadi kebiasaan ya, yang menyegarkan sekaligus menyembuhkan.

Katanya di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya. Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India. Tapi di tanah Melayu, menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin,

kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempuan. Maklumat yang pertama, setiap individu memiliki potensi besar dalam dirinya. Namun seringkali potensi ini terhalang oleh rasa takut, keraguan, atau batasan yang diciptakan oleh pikiran sendiri. Konsep limitless hadir untuk mengingatkan bahwa manusia sejatinya mampu melampaui segala keterbatasan, asalkan memiliki keyakinan, usaha, dan tekad yang kuat. Nah, saudara perempuan, limitless ini bukan berarti tanpa batas dalam arti mutlak, melainkan keberanian untuk menantang diri, keluar dari zona nyaman, dan membuktikan bahwa apa yang sebelumnya dianggap mustahil bisa diwujudkan. Dengan pola pikir ini, seseorang dapat berkembang lebih jauh, baik dalam pendidikan, karir, maupun kehidupan pribadi. Banyak tokoh sukses membuktikan bahwa keberhasilan lahir dari keyakinan untuk melampaui batas. Mereka yang dulunya dianggap biasa saja, melalui kerja keras, disiplin, dan sikap pantang menyerah, mampu mencetak prestasi yang luar biasa.